Hai teman pro 2, teman terbaik kamu. Jadi tadi teman pro 2 baru aja mendengarkan lagu dari Cilokak ya, dengan judul Balik Bembek. Ini merupakan lagu akselerasi musik aktif ya, dibawa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif destinasi super prioritas, agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa ya. Melalui program akselerasi ini juga Kemenkraf juga ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi senggang dan sebagai pelepas lelah. Lagu ini juga merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta, atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini juga terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak. Itu dia ya lagu aktif kita untuk pagi hari ini teman pro 2. Jadi kita harus dukung terus musisi lokal Indonesia untuk supaya lagunya tetap menjadi lagu favorit kita ya teman pro 2. Dan jangan kemana-mana teman pro 2, karena di sini juga kita bakal ngobrol-ngobrol di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Setelah lagu ini ya teman pro 2, dari John Newman dengan judul Hold On Top My Love. Check it out.

kamu, merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jen menyapa teman Pro 2 lagi di radio kesayangan kalian ya teman Pro 2. Dan ngomongin soal pagi hari ya, mungkin besok sudah mulai melakukan rutinitas seperti biasa. Dan sebenarnya Jen mau nanya aja sih ke teman Pro 2, kalian tim WFO atau WFA nih teman Pro 2? Kalau Jen sih WFO aja ya, karena lebih nyaman dan langsung gitu, kayak turun langsung ke lapangan gitulah biasanya ya teman Pro 2. Dan WFA juga perlu kita pakai kalau misalnya dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, seperti contohnya kita yang sekarang lagi terpapar kabut asap ya teman Pro 2. Tapi tau gak sih ada keunggulan dan faktor produktivitas dari WFA serta WFO nih teman Pro 2. Kalau keunggulan pertama dari WFA itu hemat biaya. Iya sih benar, hemat biaya. Terus habis itu fleksibilitas waktu, waktunya juga gak terlalu banyak ya, bebas aja gitu mau berapa lama. Kalau misalnya WFO ya, work from office, biasanya batas jelas antara jam kerja dan pribadi, dan fasilitas kerjanya lebih lengkap kebanding dari WFA yang harus menggunakan ya daring ya, lewat laptop, handphone dan lain sebagainya. Dan kalau ngomongin soal mana yang lebih bagus ya atau lebih baik, sebenarnya dua-duanya juga sama baiknya ya teman Pro 2. Kembali lagi dengan fungsi atau kegunaannya dulu nih dalam bidang apa. Dan untuk tantangan terbesarnya ya teman Pro 2, kalau WFA itu batas kerja makin kabur, mungkin karena burn out atau karena merasa harus standby terus nih di depan laptopnya gitu teman Pro 2. Dan distraksi atau komunikasinya itu sebatas lewat layar aja, nggak secara langsung ya kalau WFA itu. Dan kalau tantangannya WFO ya pasti waktu, energi habis di jalan. Terus habis itu pasti ada obrolan sesama teman kantor ya, atau teman kerja gitu teman Pro 2. Jadi ada keunggulan dan pasti ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing, tergantung tadi kegunaannya ya teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 sendiri lebih suka apa? Kalau Jen tadi kan udah WFO ya. Kalau WFA it's okay ya, tidak masalah teman Pro 2, karena setiap orang juga punya kesukaannya masing-masing nih teman Pro 2. Pernah juga enggak sih merasa rugi waktu di jalan saat WFO, atau malah merasa WFA bikin jam kerja tidak pernah selesai? Ya begitulah ya, namanya juga kehidupan kita sehari-hari, pasti ada aja kendalanya ya teman Pro 2. Dan Jen juga mengucapin selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2 di luar sana ya, yang lagi dengerin lewat radio atau aplikasi RRI Digital. Thank you udah menjadi teman setia Jen Ngobrol ya. Dari kemarin juga udah bertemu ya di Sore Ceria, kita bertemu lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya teman Pro 2. Dan habis ini bakal ada lagu dari Elemen dengan judul Tak Harus Menunggu Surga, sambil kita nanti ngobrol-ngobrol juga ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Check it out.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Selamat pagi teman Prodia ya. Hai teman Prodia ya. Selamat pagi ya. Tadi Jin baru aja nih keluar ya ngelihat cuaca di Palangkaraya dan masih kuning ya teman Prodia. Aduh, atau masih banyak ya kegiatan-kegiatan yang tidak terduga ya. Dan buat teman Prodia tetap stay safe, tetap jaga kesehatan ya teman Prodia. Gunakan masker kalau misalnya teman Prodia melakukan aktivitas di luar ruangan ya teman Prodia. Dan buat kamu jangan lupa juga ya teman Prodia jaga pola makan juga, jangan sampai telat makan dan jangan sampai lupa minum vitamin. Kadang vitamin itu penting ya di kala kabut asap yang lagi tebal sekarang ya teman Prodia. Dan kalau ngomongin soal hari ini dan besok, kadang kita punya nggak sih apa ya seperti to-do list yang bakal dilakukan seminggu ke depan itu apa aja? Atau teman Prodia itu tim santai daripada tim ngerencanain seminggu itu ngapain aja? Ya sebenarnya 11-12 ya kita teman Prodia. Misalnya kalau kamu tim yang ada rencana ya persiapan untuk hari Senin besok dan seterusnya, atau kamu tim santai cuma ya jalanin aja lah ya namanya hari ini. Dan begitulah namanya juga anak Gen Z zaman sekarang ya, kadang kita perlu yang namanya to do list untuk apa yang kita lakukan, aktivitas kita dalam seminggu ke depan. Atau kamu tim yang biasanya cuma nunggu aja dah, apa aja deh dilakukan gitu, yang penting ngikutin alur waktu aja. Tapi kadang hal seperti itu gak baik ya teman Prodia. Kadang kita di aktivitas sehari-hari itu perlu yang namanya list kita apa aja. Misalnya jam segini ngapain, terus selanjutnya dalam 60 menit ke depan kita ngapain gitu ya teman Prodia. Dan jangan SKS. Apa itu KSKS? Apakah kuliah? Bukan. Sistem kebut semalam ya. Jangan besok itu misalnya ada upacara tapi disiapinnya baru pagi subuh, disetrika baju, no, karena kita harus menyiapkan itu sehari sebelumnya teman Prodia. Di hari Minggu malam nih misalnya teman Prodia nyiapin apa besok, bajunya ya, outfitnya apa untuk mengawali hari di Minggu yang baru gitu teman Prodia. Atau teman Prodia ini timnya tunggu aja lah, nanti juga ingat sendiri. Tapi terkadang juga suka lupa gak sih teman Prodia? Dan persiapan yang matang itu lebih mengurangi kecemasan awal minggu. Ya sih benar. Dan menikmati hari Minggu secara utuh adalah kunci energi untuk hari Senin. Benar juga. Ada quotes-nya ya teman Prodia. Dan buat teman Prodia, apakah teman Prodia udah nyiapin nih schedule atau to-do list buat minggu besok ya? Karena biasanya apalagi ciwi-ciwi kayak Jen ya biasanya nyiapin apa aja nih yang dilakukan di hari Senin, Selasa, Rabu hingga seterusnya. Buat tim yang lihat aja deh nek, besok pagi berapa kali nih rata-rata bongkar lemari dulu nih sebelum akhirnya memutuskan pakai baju yang itu-itu lagi ya. Karena kita harus punya style yang berbeda-beda untuk tiap harinya. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Prodia di tentunya program Sepadan dengan musik dan info atau obrolan-obrolan kita pada pagi hari ini. Di sini ada lagu dari Jonas Blue Fit Joe Jonas dengan judul I See Love. Check it out.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

94,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di sepeda ya, bareng sama Jen yang bakal nemenin kamu di beberapa waktu ke depan ya teman Pro 2. Kalau ngomongin soal hari Minggu ya teman Pro 2, biasanya itu kebanyakan, gak banyak ya, maksudnya hampir rata-rata warga kota Palangkaraya ini melakukan aktivitas seperti jogging atau misalnya jalan sehat aja deh, jalan pagi di sekitaran komplek atau kota Palangkaraya ya. Itu biasanya itu pagi hari subuh. Subuh sih jam 5 kurang itu udah ada aja yang jalan di sekitaran komplek Jen teman berdua. Dan itu merupakan hal yang bagus banget, positif ya teman berdua, karena kita bangun tidur itu udah melakukan olahraga kecil-kecilan ya, nggak besar-besar. Jadi kayak ibaratnya tubuh kita itu perlu yang namanya perenggangan, apalagi misalnya umur kita yang udah 28 ke atas ya, biasanya itu perlu namanya perenggangan ya. Apalagi Jen tuh kalau misalnya naik motor ya, terus ngelihat di daerah tempat rumah Jen itu banyaknya lansia yang olahraga, dan Jen salut banget ya, karena tidak terbatas umur itu tetap menjalankan yang namanya aktivitas olahraga tipis-tipis di pagi hari ya teman Pro 2. Kalau ngomongin soal olahraga pagi nih, teman Pro 2 itu tim olahraga pagi atau olahraga malam? Biasanya ada kan yang biasanya pagi hari karena setelah itu melakukan aktivitas seperti kerja dan lain sebagainya itu sampai malam. Atau ada teman Pro 2 yang olahraganya malam, paginya itu misalnya kerjanya dapat shift pagi, terus habis itu melakukan aktivitas seperti bimbel atau apa, itu kan cuma sebentar ya. Kadang itu juga malamnya kita bingung mau ngapain, masa langsung tidur, tidak melakukan aktivitas olahraga tipis-tipis seperti itu ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal olahraga, kalian tim mana nih teman Pro 2? Kalau Jen sih olahraga malam aja ya. Bukan malam sih, olahraga sore. Itu termasuk malam gak sih? Iya begitu deh. Karena kadang Jen tuh lebih nyamannya itu olahraga malam kebanding pagi. Karena Jen gak suka sama keramaian. Misalnya olahraga jalan di bundaran besar Palangkaraya itu kan ramai ya teman Pro 2. Jen tuh tipe orang introvert ya, gak bisa dilihat banyak orang gitu teman Pro 2. Jadi Jen pilih olahraga malam atau sore ya. Biasanya itu gym teman Pro 2. Gym itu memang kadang cocok sama Jen ya, kadang karena ya Jen adalah orang introvert dan tidak bisa bergaul dengan orang banyak gitu, terbatas teman Pro 2 gitu deh. Kalau ngomongin soal kondisi ya, kalau misalnya pasti pagi dan malam memiliki kondisi yang berbeda gitu. Karena biasanya pagi itu mengandalkan hormon alami di pagi hari untuk meningkatkan kewaspadaan. Kalau di malam hari biasanya suhu tubuh itu berada di puncak tertinggi jam 16 waktu Indonesia Barat ya biasanya, dan minim resiko cedera teman Pro 2. Iya sih, benar, karena Jen pernah ngalamin teman Pro 2. Dan tantangannya pasti ada ya teman Pro 2, yaitu kalau misalnya olahraga pagi itu butuh waktu pemanasan yang lebih lama karena sendinya pasti masih kaku ya, otot-otot itu masih kaku di pagi hari untuk melakukan olahraga tipis-tipis di pagi hari teman Pro 2, serta menuntut disiplin tidur lebih awal. Benar. Kadang ya memang perlu istirahat yang cukup di malam harinya ya, sehingga bangun pagi itu lebih segar. Dan kalau malam hari ya, olahraga itu tantangannya mengganggu kualitas tidur jika latihannya terlalu berat, karena itu mendekati jam tidur ya, kalau misalnya udah jam 9, jam 10 ya. Dan serta adanya godaan rasa lelah setelah misalnya melakukan olahraga malam, karena kita bisa makan lagi nih. Tapi kan kalau misalnya ada jam-jam makan kan teman Pro 2, jangan sampai makannya di tengah malam, kadang nggak baik buat tubuh kita gitu ya teman Pro 2, kira-kira ya. Kamu yang mana nih kira-kira teman Pro 2? Atau tim tidak olahraga? Jangan sampai ya, no. Kita harus olahraga teman Pro 2, walaupun hanya perenggangan tipis-tipis itu udah ngebantu banget. Oke teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di program sepeda ya, yang bakal nemenin kamu di waktu beberapa kedepannya. Dan bakal pasang lagu dari Lady Gaga dengan judul Garden of Eden. Check it out.

Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita

Teman berdua, teman terbaik kamu masih di Spada bareng sama Jen ya, teman berdua, dengan info-info serta musik-musik yang bakal nemenin pagi hari kamu nih, teman berdua. Teman berdua, kayaknya rata-rata teman berdua ini masih di CFD ya, Kota Palangkaraya. Kalau ngomongin CFD nih, teman berdua, rame banget gak sih pasti? Dan banyak pilihan jajanan atau minuman ya, yang mungkin teman berdua itu bingung, aku mau beli yang mana ya. Kalau ngomongin soal beli ya, pasti ada bayar ya kan teman berdua. Teman berdua ini tim cashless atau cash? Wis. Kalau Jensi tim cashless aja sih teman berdua. Karena kalau misalnya megang cash nih, kayak tiba-tiba habis 10 detik itu aja udah ludes ya 100 ribu di tangan perempuan. Iya enggak sih teman berdua? Karena kalau cashless itu lebih simple aja ya, tinggal scan barcode udah kelar. Ya, tanpa harus ada kembalian lagi di tangan kita. Karena kadang itu kita bisa jadi hedon ya, tiba-tiba di CFD itu bisa hedon banget teman pro 2. Karena ya beli macam-macam, apalagi ciwi-ciwi ya. Biasanya beli pernak-pernik lagi, bukan jajanan lagi nih teman pro 2, pernak-pernik. Terus segala mungkin ada yang beli baju, celana, kan kita enggak tahu ya teman pro 2, bermacam-macam jualan di CFD itu. Dan memang pas Jen ke CFD Kota Palangkaraya itu rame dan beragam banget ya, sumpah, kayak wow, jadi kalap ya bahasanya ya. Jadi bingung nih mau pilih yang mana. Kadang duit cuma 150 di tangan tiba-tiba ludes begitu aja dalam beberapa menit ke depan teman pro 2. Dan memang sih ada keunggulannya ya teman pro 2 di dari tim cashless sama tim cash gitu. Keunggulannya yang pasti kalau pakai QRIS atau kartu ya, biasanya itu lebih praktis tanpa harus membuka dompet, keluarin uang dan koin gitu. Dan kalau misalnya pakai cash itu lebih apa ya, lebih tidak tergantung sama sinyal dan baterai HP ya. Benar sih, ada keunggulannya masing-masing ya di tiap cash dan cashless gitu teman pro 2. Dan kadang kalau kita misalnya pakai duit ya untuk bertransaksi, kadang bisa ngobrol dulu sama penjualnya, basa-basi SKSD dulu sama penjualnya gitu ya. Memang kalau soal resikonya ada ya tiap memakai cash dan cashless gitu. Yang pasti kalau misalnya kita pakai QRIS ya teman pro 2, itu pasti rawan bocor halus tentang rekening kita. Kadang bisa dilihat di transaksinya ya, riwayatnya gitu teman pro 2. Dan memang tergantung sama kondisi perangkatnya itu memadai atau enggak gitu teman pro 2. Kalau risikonya pakai cash itu yang pasti dompet tebel, banyak ya megang duit, banyak banget, ada kali 50 juta. Bercanda teman pro 2 ya. Itu yang pasti risikonya uang itu bisa hilang sekejap tuh hilang, nggak tahu kemana. Padahal perasaan taruh di situ di selakan apa di sela-sela itu ada uang, kok tiba-tiba hilang gitu kan, kita nggak tahu. Dan ya pasti repot cari kembalian cash. Tapi memang kembali lagi sih ke teman pro 2, efisiensinya mau pakai QRIS atau cash itu kembali lagi ke teman pro 2. Oke. Kalau Jen sih tim cashless aja ya, lebih aman ya, walaupun terkendala kadang jaringan ya, jaringan tidak memadai itu kadang bikin pusing banget kepala ya. Sampai minta hotspot sama penjualnya gitu, saking malunya gitu ya teman pro 2. Ya gitu deh teman pro 2, kalau ngomongin soal kita bertransaksi sehari-hari itu pakai apa. Dan teman pro 2 lebih panik yang mana nih, ketinggalan dompet berisi uang tunai atau HP mati total padahal mau bayar parkir dan belanjaan? Kalau aku sih mending ketinggalan dompet ya teman pro 2. Jen sering ninggalin dompet di rumah karena ada HP gitu deh kira-kira ya. Oke, teman pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya seputar Spada ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di radio kesayangan kalian di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen pasang lagu Tisto dengan judul Blue. Check it out.

0: Station. Mana?
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, masih di sepada ya teman Pro 2, sama Jen yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 hari ini. Dan seperti biasa di pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, Jen bakal baca ini, ada agenda setting RRI Palangkaraya ya edisi hari ini 6 September tahun 2026, dimana akselerasi bumi Tambun Bungai mengejar target stunting 18,8% di Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kian gencar memacu intervensi konvergen demi menekan prevalensi stunting. Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan rapat koordinasi daerah, program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting 2026 yang mengokohkan target penurunan stunting hingga 18,8% ya. Gubernur Kalteng bersama tim penggerak PKK Provinsi menegaskan bahwa penurunan angka stunting yang melandai ke 22,1% berdasarkan evaluasi berkala membutuhkan kerjasama nyata hingga tingkat desa. Fokus utama intervensi kini menyasar penguatan 1000 hari pertama kehidupan HPK serta optimalisasi pemberian makanan bergizi seimbang berbasis pangan lokal. Di wilayah geografis Kalimantan Tengah yang didominasi daerah aliran sungai ya, tantangan terbesar terletak pada pemerataan akses nutrisi dan sanitasi. Oleh karena itu, strategi daerah tidak sekadar mengandalkan bantuan logistik pusat, tetapi juga mendorong optimalisasi protein hewani lokal seperti ikan patin, ikan haruan, serta pasokan telur daerah sebagai pilar empati terjangkau bagi keluarga rentan. Penanganan stunting di Kalimantan Tengah diarahkan bukan hanya untuk mengejar angka statistik, melainkan investasi modal manusia jangka panjang dalam menghadapi bonus demografi. Melalui penguatan peran kadar posyandu, edukasi sanitasi lingkungan di kawasan perairan, dan sinergi lintas sektor, Pemprov Kalimantan Tengah optimis melahirkan generasi bumi Tambun Bungai yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. Kalau ngomongin soal stunting ya teman Pro 2, itu memang kita bukan kita ya, atau ibu-ibu ya, atau ibu-ibu kalian, siapapun itu yang memiliki anak ya, kadang asupan gizi itu perlu banget ya teman Pro 2, supaya anak atau saudara kita itu tidak terpapar stunting ya, dan tetap dalam keadaan yang sehat walafiat teman Pro 2. Kadang memang perlu nutrisi, protein hewani nabati itu penting banget ya, karena memang kalau gak ada itu ya berkurang otomatis teman Pro 2. Dan kita harus memang dukung ya, dukung Pemprov untuk pencegahan stunting di Kalimantan Tengah teman Pro 2. Dan kita akan balik lagi ya di obrolan-obrolan yang bakal Jen sampaikan ke teman-teman serta musik-musik yang bakal nemenin teman Pro 2 ya. Di sini Jen bakal putar lagu favorit Jen ya, dari Hindia dengan judul Kami Khawatir Kawan. Check it out.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berani uji nyali malam ini. Saatnya dengar kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
2: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
1: Zona Gelap,
2: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, gimana nih? Udah jam segini ya, biasanya udah pada semangat-semangatnya nih untuk menjalani hari ini dengan maksimal ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kalau ngomongin soal hari ini ya, teman Pro 2 tau gak sih, biasanya tanggal 6 September itu diperingati hari apa? Jadi di tanggal 6 September itu diperingati sebagai Hari Buta Warna Sedunia nih, untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai kondisi penglihatan warna. Kalau ngomongin soal buta warna ya teman Pro 2, Jen punya temen nih yang memang benar-benar buta warna. Jadi kalau misalnya kita nanya ini warna apa, dia bilang warnanya lain, gak sesuai sama yang kita lihat ya teman Pro 2. Dan banyak banget temen Jen yang ada buta warna parsial, buta warna sepenuhnya, setengah, dan lain sebagainya. Banyak banget jenis-jenis buta warna ya teman Pro 2. Dan untuk sejarahnya ya teman Pro 2, tanggal 6 September ini dipilih untuk karena memperingati hari ulang tahun John Dalton, seorang ilmuwan kelahiran 1766 yang pertama kali meneliti kondisi buta warna secara akademis ya. Peringatan ini dicetuskan pertama kali pada tahun 2015 oleh Colorblind Awareness guna mendukung inklusivitas penyandang buta warna, teman Pro 2. Dan diperkirakan ya, 300 juta orang mengalami buta warna secara global. Sekitar 1 dari 12 pria dan 1 dari 200 wanita mengalaminya karena faktor genetika nih, teman Pro 2. Genetika kromosom X. Meliputi buta warna merah, hijau, biru, kuning, hingga kondisi langka buta warna total nih teman Pro 2. Ada gak sih teman-teman yang punya teman yang penyandang buta warna? Mau buta warna sepenuhnya, atau yang parsial, atau yang cuma seperempat gitu teman Pro 2. Kalau ada sama sih kita ya, karena memang kita juga hidup berdampingan sama teman-teman yang ada riwayat seperti itu teman Pro 2. Dan memang harus kita rangkul ya teman Pro 2, jangan diajak bercanda yang berlebih gitu teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di Sepada untuk hari ini. Karena habis ini ada lagu yang favorit banget nih, lagu yang bakal diputar habis ini, ada dari Fizz dengan judul Oh Tuan, lagu favoritnya anak muda zaman sekarang. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah, elah. Paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah. Ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Yo, teman-teman juga, masih di Spada bareng sama Jen, yuhu, yang bakal nemenin kamu ya di beberapa waktu ke depan lagi nih, teman-teman berdua. Dan teman-teman berdua, seperti biasa sebenarnya di jam 8.30 seharusnya kita hadirkan info cuaca dari prakirawan BMKG Kota Palangkaraya ya. Tapi Jen mau info dulu kalau misalnya di majuin ya teman-teman berdua, dimajuin atau diundur ya? Diundur ya, jadi pukul 8 lewat 45 ya. Nanti kita bakal hadirkan info cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya untuk hari ini ya teman-teman berdua. Dan kalau ngomongin hari ini ya, walaupun sekarang cuacanya lagi sedang ya gitulah, tidak sehat ya, tapi teman-teman berdua, Jen juga mau imbau nih buat teman-teman yang lagi di luar, lagi melakukan aktivitas di luar ruangan, tetap berhati-hati, tetap stay safe ya. Walaupun teman-teman berdua udah pakai masker, terkadang imun tubuh orang itu berbeda-beda ya teman berdua. Jadi kita memang harus menjaga kestabilan tubuh kita supaya tetap sehat ya. Dan buat kamu, kalau bisa pakai maskernya double. Kadang suka nembus teman berdua, iya gak sih? Nembus, dan kadang itu bisa membuat saluran pernapasan kita jadi terganggu. Bisa tercemar juga ya, karena bisa ada ke gejala ISPA nih teman-teman berdua. Jangan sampai kena ya teman-teman berdua, karena ya itu dia ya, yang namanya bahaya harus kita cegah dari awal teman-teman berdua. Dan okay, teman-teman berdua, nanti kita bakal berbincang-bincang lagi ya teman-teman berdua. Dan jangan kemana-mana, tetap di radio kesayangan kalian di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya ya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal pasang lagu Lula Boy dengan judul Me Without You. Check it out.
1: Charlie, this is the other idea that I had for that song called Me Without You.

0: Beda itu repot gak sih, Sip?
1: Justru, beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Info Cuaca.
1: Ya, teman Pro 2, teman terbaik kamu, kita bakal hadirkan informasi cuaca dari Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Dan hari ini Jen udah terhubung dengan Prakirawan Ika. Halo Kak Ika, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Oke Kak Ika, boleh untuk info cuacanya?
2: Ya baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca. Untuk wilayah Kota Palangkaraya edisi hari ini, Minggu 6 September 2026, dimulai pada kondisi pagi ini, terpantau cuacanya berasap untuk wilayah Kota Palangkaraya. Demikian juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan disertai dengan udara kabur yang diakibatkan oleh kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Oke, terima kasih kepada Kak Ika untuk informasi cuacanya hari ini ya. Buat teman Pro 2, itulah bekal kamu untuk hari ini ya, khususnya untuk cuaca hari ini. Tetap stay safe, jaga kesehatan, dan jangan lupa gunakan masker jika ingin keluar ruangan ya. Dan teman Pro 2, kita balik lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini kita bakal hadirkan ngobrol pagi ya teman Pro 2 dan Jin gak sendirian. Dan buat kamu tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
0: Info Cuaca.
3: Budi, kamu dengar gak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
4: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
5: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
4: Alarm apa ini?
5: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
3: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
4: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
5: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
4: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
3: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

0: 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi ya. Gimana nih kabar kalian ya untuk pagi hari ini? Udah jam 9 aja ya, cepet banget ya waktu itu berlalu ya. Dari tadi Jen udah nemenin dari jam 5 pagi ya teman Pro 2, dan sekarang udah mau jam 10 aja. Gimana nih teman Pro 2 kabarnya ya, semoga tetap dijaga kesehatannya ya teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal hadirkan ngopi ngobrol pagi, dan Jen gak sendirian karena bareng salah satu perempuan cantik. Cantik, memang cantik banget nih teman Pro 2. Dan kita bakal sapa, halo kakak.
1: Halo, selamat pagi teman-teman Pro RRI Pro 2.
0: Halo Kak Tina. Boleh dulu dong kita kenalan, namanya siapa, asalnya dari mana, dan sekarang kesibukannya sedang apa?
1: Oke, perkenalkan, nama aku Tina Siregar. Nama lengkap aku Siti Agustina Hasin Siregar, tapi lebih dikenal itu Tina Siregar. Dan aku berasal dari Kabupaten Murung Raya. Kesibukan aku sekarang mengelola bisnis yang aku bangun aja sih.
0: Wow, pembisnis juga ya kakak berarti. Berarti kakak udah lulus kuliah juga ya kak?
1: Udah lulus, nunggu wisuda aja.
0: Oh, nunggu wisuda, yeah. Oke. Kita sama kak, aku juga nunggu wisuda. Oke ya, kita udah bersama Kak Tina hari ini. Dan title kita atau tema kita hari ini adalah Di Balik Selempang Bangkit Dari Rasa Takut dan Tidak Percaya Diri. Ngomongin soal, mungkin kakak punya banyak pengalaman ya di dunia organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang kakak ikuti selama ini. Kalau boleh tahu, kegiatan-kegiatan apa sih yang kakak ikutin baru-baru ini, atau misalnya yang udah lama tapi memorable banget gitu?
1: Banyak sih ya organisasi, terus kegiatan belakangan ini, terakhir aku ikut kelas sekolah pimpinan itu dari Parlemen Pola Pikir. Di situ kita membangun anak muda, anak-anak yang masih sekolah juga SMP dan SMA, untuk belajar menjadi seorang pemimpin, memulai itu dari mana, terus membangun rasa percaya diri mereka juga, berani tampil, berani mencoba.
0: Berarti yang terakhir yang kemarin ya kak, sekolah
1: iya,
0: kepemimpinan.
1: Bener-bener. Dan kita ketemu juga tuh.
0: Dan teman-teman juga, fun fact, kita ketemu ya, dan satu kelompoknya sama. Pas itu. Dan kemarin kita menang ya kak.
1: Iya.
0: Juara satu. Memang keren banget kemarin kekompakan kita. Dan memang dengan adanya sekolah kepemimpinan itu kak, jujur buat aku lebih percaya diri lagi.
1: Betul banget.
0: Sebelumnya tuh aku kayak pernah memang dipilih jadi ketua beberapa organisasi kan, tapi awalnya memang karena percayaan. Tapi setelah ada program itu ya kak, jujur langsung percaya diri, apalagi dengan banyaknya hostnya kan kemarin itu, banyak narasumber juga. Betul. Dengan inspirasi yang berbeda-beda. Tapi keren juga ya buat Kak Tina, selain jadi pembisnis juga kemarin ikut jadi putri itu ya, pariwisata ya kak.
1: Iya, putri pariwisata
0: tahun 2025 ya. Oke, dengan adanya title kakak nih sebagai putri pariwisata, sebenarnya apa yang

0: Dari lama aku pengen banget jadi seorang model, tapi karena aku pakai hijab, jadi itu menurut aku pada saat itu keterbatasan banget.
1: Jadi penghalang ya,
0: Kak. Iya. Tapi ternyata setelah aku terjun ke dunia model, ternyata itu bukan jadi penghalang, melainkan itu bagian dari kepercayaan diri kita untuk memulai sih. Harus siap dengan resikonya. Kemarin aku waktu ikut Putri Pariwisata itu juga mengalami pro dan kontra karena aku lepas hijab. Tapi menurut aku selama itu positif dan itu membangun hal yang positif ke depannya, ya it's okay sih.
1: Berarti selama ini baik-baik aja ya, Kak?
0: Iya.
1: Oke. Alhamdulillahnya ya, baik-baik aja nih teman Pro2. Dan kalau ngomongin soal selempang nih, kadang orang itu biasanya ngelihat ya, Kak, kadang hanya pasti kalau punya selempang itu hanya prestasi aja yang dilihat, ya, gitu kan. Betul. Kadang orang ngelihatnya, oh ini pasti anaknya berprestasi nih dari misalnya dari kuliahnya, dari sekolah gitu. Apakah Kakak pas itu mengikuti kompetisi Putri Pariwisata ini awalnya itu kan tadi iseng ya, tapi percaya diri aja kan, nggak percaya diri aja. Dan gimana rasanya Kakak pas itu terpilih gitu, menang gitu, gimana perasaan Kakak?
0: Pastinya sih bangga ya, karena itu juga penuh perjuangan saat aku ikut Putri Pariwisata. Dari berat badan aku lumayan, terus aku harus challenge diri aku untuk menuju berat badan yang ideal di dalam dunia modeling. Terus aku juga challenge-nya harus belajar percaya diri, ngomong di depan banyak orang, menyampaikan apresiasi untuk diri kita sendiri. Ya itu banyak challenge-nya sih, yang penting percaya diri dan berani memulai aja.
1: Oke, Barni, berani memulai dengan percaya diri ya.
0: Iya,
1: betul. Oke, buat Katina boleh mic-nya dideketin biar agak terdengar ya. Lagi ya. Oke, udah ya, terdengar lumayan. Oke, tadi udah dibilang ya dari Kakak, awalnya itu coba tapi pede aja, percaya diri aja. Karena kan memang kita dalam mengikuti sebuah ajang ya, pasti ada rasa gugup. Pasti itu kemarin Kakak ada gugup gak sih?
0: Pasti dong, ini aja aku gugup nih.
1: Oh, tapi sekarang gugup enggak?
0: Tapi itu menurut aku ya, kita tuh pasti ada rasa takut, ada rasa deg-degan setiap kita membawakan materi, even itu artis sekalipun pasti masih ada rasa deg-degannya. Tapi bagaimana cara kita menampilkan diri kita yang tenang supaya orang enggak tahu nih kita deg-degan.
1: Iya gitu. Sih, betul. Terus kalau menurut Katina nih, apa yang paling sering membuat anak muda zaman sekarang merasa tidak percaya diri harus tampil di depan banyak orang gitu?
0: Yang pasti itu kebanyakan yang anak muda sekarang itu sukanya meng-compare kehidupannya ke kehidupan orang lain. Mungkin kita bisa ngelihat teman-teman di Instagram ngepost lagi traveling, di TikTok lihat orang sukses, terus teman-teman ngepost pencapaiannya, dan ya itu yang bikin kita jadi nggak percaya diri dan kita jadi minder. Sebenarnya menurut aku, di saat kita lihat pencapaian orang lain, di saat kita lihat sosial media orang lain, itu kita jangan nge-compare, tapi kita harus bisa tanamkan dalam diri kita, kita juga bisa kayak gitu.
1: Betul. Kadang memang aku setuju juga yang kata Kakak tadi ya, dimana kita memang harus, ya yang namanya sekarang kan anak muda, kalau mengejar title selempang itu kan butuh proses yang panjang, dan memang harus banyak hal-hal yang harus dipelajari juga. Betul. Gak sekadar cuma selempang doang kan?
0: Iya, betul.
1: Karena kita memang harus membranding diri kita juga untuk menjadi seorang misalnya model atau misalnya menjadi seorang putri pariwisata. Oke, Kak. Kalau misalnya nih Kakak di hadapan banyak orang nih kan, Kakak sering juga ya dipanggil jadi narsum atau pernah jadi MC. Pasti pernah ya, Kak?
0: Iya, pernah.
1: Nah, bagaimana cara Katina mungkin mengatasi rasa gugup supaya tetap bisa tampil tenang dan percaya diri?
0: Yang pasti ya, menurut aku, kita sering-sering latihan. karena semuanya enggak

0: nggak langsung berada di atas panggung, tapi itu banyak prosesnya. Dari mungkin kita bisa latihan dari hal yang kecil, dari forum misalnya kita bisa berani bertanya, terus kita aktif di organisasi. Dan kalau kita sudah terbiasa akan hal itu, pasti rasa deg-degan atau rasa gugup dan tidak percaya diri itu akan berkurang gitu. Ya menurut aku sih sering-sering latihan aja di depan cermin. Kalau menghadapi rasa gugup di saat kita lagi bawa materi jadi narasumber atau sebagai MC, menurut aku sebelum tampil itu latihan sih. Aku biasanya kayak gitu.
1: Oke, memang latihan perlu ya, iya, diasah. Gak bisa langsung spontan aja, iya, bisa betul maju ke depan untuk membawakan acara seperti itu ya kak. Oke, berarti latihan depan cermin, setuju sih. Karena dulu dari SMP jujur disuruh kalau misalnya mau tampil di depan banyak orang harus latihan depan cermin.
0: Iya betul.
1: Ya kadang itu poin tambahannya ya, supaya kita bisa lebih pede lagi gitu.
0: Iya.
1: Tapi aku punya tips juga nih kak, kalau misalnya kita ngobrol atau misalnya berbincang depan banyak orang, aku tuh gak lihat muka misalnya ada orang-orang hebat seperti pejabat dan lainnya, aku gak lihat muka mereka, aku lihat muka penontonnya. Karena kadang gugup kan kak.
0: Iya betul.
1: Gugup
0: betul
1: diliatin orang-orang tinggi gitu kan, gak berani. Jadi aku tuh tipe orang yang langsung lihat penontonnya aja kebanding orang yang di depan.
0: Berarti kita kebalik ya.
1: Iya kak, kebalik. Memang itu, kadang kalau ngeliat seseorang yang jabatan lebih tinggi, kadang aku tuh grogi gitu. Makanya aku ngelihatnya, penonton, malah nyapa penonton dibanding sama orang di depan gitu. Memang kita berbanding terbalik ya, tapi sama aja ya kak.
0: Sama aja sih.
1: Yang penting kita memang percaya diri, mencoba hal yang baru juga gak masalah kan kak. Misalnya dari awal kita gak pernah nih jadi MC, gak pernah nih jadi narasumber gitu kan, jadi host dan lain sebagainya. Memang harus dicoba ya kak?
0: Ya harus dicoba. Dulu tuh ya, aku cerita sedikit.
1: Boleh.
0: Dulu aku pertama kali tampil di depan banyak orang, itu waktu aku ditawarin untuk nge-MC. Awalnya aku kayak, aduh aku takut banget deh, takut salah. Terus aku gak percaya diri juga tuh pada saat itu. Aku bisa gak ya. Tapi ya aku berpikir kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu tuh pengalamannya, rasa deg-degannya.
1: Betul.
0: Dan kita nggak terlatih akan hal itu. Sering berjalan waktu, aku udah terbiasa akan hal itu, walaupun masih ada deg-degannya. Ya itu kita harus berani mengambil, harus berani belajar sih menurut aku ya.
1: Betul, berani belajar ya. Jangan di situ-situ aja. Jangan sampai nggak membranding diri ya kak. Kadang penting banget, apalagi di era digital sekarang ya. Apa-apa lewat sosial media.
0: Betul
1: nih
0: banget.
1: Apakah dengan kakak sebagai putri pariwisata sosial media harus aktif di sosial media 100% gitu?
0: Harusnya iya. Tapi kadang aku masih ada rasa menutup diri di sosial media. Terkadang itulah yang bikin aku bertanya-tanya kenapa sih gitu. Tapi sebenarnya itu bukan masalah yang besar menurut aku. Jadi kadang aku posting di sosial media, memang kalau ada kegiatan atau ada kerjaan dan lain-lain. Tapi kalau yang hari-hari, sehari-hari atau daily gitu,
1: jarang
0: banget.
1: Oke, berarti kegiatan ya kakak bilang seringnya kalau buat update deh. Kegiatan apa yang terakhir kalau boleh tahu kak?
0: Terakhir aku kemana ya?
1: Sampai banyak kegiatan lupa ya kak.
0: Iya.
1: Berarti memang lebih ke kegiatan aja ya yang memang positif kebanding ke daily life gitu ya kak.
0: Iya betul.
1: Berarti selain kakak aktif di sosmed, berarti tadi bisnis juga ya kak?
0: Iya.
1: Kalau boleh tahu tuh apa bisnisnya kak?
0: Aku ada beberapa bisnis. Yang pertama ada hampers. Terus yang memang lagi aku dalemin itu adalah dana pinjaman.
1: Dana darurat gitu ya.
0: Dan juga arisan.
1: Iya aku pernah lihat sih kak. Karena kita temenan ya kak.
0: Iya
1: memang seringnya kakak selain aktif kegiatan kemarin juga bisnis kakak juga aku lihat gitu.
0: Iya.
1: Memang hampers kemarin aku lihat kalau nggak salah pas Lebaran ya.
0: Iya pas Lebaran.
1: Rame ya kak.
0: Alhamdulillah rame.
1: Alhamdulillah.
0: Banget. Sampai keteteran ya.
1: Iya itu kakak kerja sendiri atau ada dibantu timnya gitu?
0: Aku dibantu tim sih sama teman aku ada partner. Aku.
1: Oh ada partner iya iya. Kadang kalau misalnya mau membludak ya kak kita nggak tahu ya masa sendiri ngerjainnya. Oke oke. Gimana cara kakak mengatur waktu gini kak? Maksudnya mungkin kakak sibuk di aktivitas sehari-hari, terus sibuk di misalnya sama keluarga, contohnya aja, sama sibuk dengan misalnya title kakak kan ada dua kalau nggak salah ya?
0: Iya.
1: Itu gimana cara kakak membagi waktu untuk bisa stabil untuk melakukan aktivitas gitu?
0: Yang pasti sih dijadwalin ya. Tapi kalau aku bentrok sama jadwal ngumpul sama keluarga, jujur aku jarang juga ngumpul sama keluarga karena aku di sini ngerantau.
1: Oh iya, kakak kan tadi dari Murung Raya ya?
0: Iya, aku dari Murung Raya. Jadi aku biasanya aku jadwalin, misalnya dalam satu minggu ini aku ada kegiatan apa aja, itu aku jadwalin di tanggal kalender di aplikasi HP kita.
1: Oh, oke, okay. Berarti memang harus buat to-do list-nya ya.
0: Iya, betul.
1: Kapan harus bisa ngumpul bareng misalnya keluarga, bareng teman, atau kapan harus bisa berkumpul sama komunitas gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Aku mau nanya nih, Kak. Kan Kakak ini cantik ya, kayak model banget jujur aku ngelihatnya. Oh, iya, benar banget, Kak. Kakak punya role model gak sih?
0: Jujur kayaknya enggak ada.
1: Enggak ada ya, Kak?
0: Iya.
1: Maksudnya kayak di wilayah Palangka ini
0: enggak? Oh, ada.
1: Siapa tuh?
0: Sherly Juanda.
1: Oh, Bu Sherly. Itu kayaknya semua cewek-cewek pasti memang mengidolakan dia ya. Memang role modelnya. Memang mirip sih kan kalau dilihat-lihat ya.
0: Jauh dong.
1: Jujur ya, memang ya dengan adanya model kita ya, role model kita kadang bisa menginspirasi juga gimana kita bisa mengikuti jejak dia walaupun enggak 100% bisa persis ya Kak. Berarti memang ada jalan-jalannya aja gitu. Oh, berarti Bu Sherly Juanda ya.
0: Iya,
1: betul. Betul-betul. Oke, Kak. Dan untuk Kak Tina nih, adakah satu pengalaman atau kegagalan nih dalam misalnya berorganisasi atau ngikut kegiatan-kegiatan yang positif gitu? Pernah gak gagal sekali atau selama ini lancar-lancar aja tuh?
0: Ih, gagalnya banyak tau.
1: Ah, boleh dong dicerita, dikit aja.
0: Karena kita di sosial media pastinya membranding yang baik terus ya, yang lurus-lurus aja.
1: Betul.
0: Tanpa kita tahu proses seseorang itu bagaimana untuk bangkit di titik itu sekarang. Ya, salah satunya aku bisa ceritain itu waktu aku ikut seleksi finalis Putri Indonesia tahun 2026 kemarin ya, baru banget.
1: Baru banget.
0: Dan itu aku gagal di tahap kedua. Jadi yang pertama itu tahap seleksi wawancara dan pengukuran tinggi badan. Terus yang selanjutnya aku gak lolos. Tapi dari situ aku selalu menanamkan dalam diri aku kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi kegagalan itu adalah proses. Mungkin aku masih belum beruntung untuk bisa jadi Putri Indonesia mewakili Provinsi Kalimantan Tengah, tapi at least aku punya pengalaman untuk ada di situ.
1: Kalau misalnya dikasih kesempatan nih, ada lagi tahun depan, mau ikut gak kak kira-kira?
0: Sering berjalan waktu aja ya.
1: Berarti ngeliat waktu juga ya. Kalau misalnya dikasih jalan sama Tuhan Yang Maha Esa, pasti kakak ikutin ya. Oke. Dan ini menurut Kak Tina nih, seberapa penting dukungan dari teman atau lingkungan yang dalam membantu seseorang keluar dari rasa tidak percaya diri?
0: Wah, itu penting banget sih. Aku ingat banget yang membangun aku jadi sampai di titik ini itu ada teman, ada coach, ada keluarga juga yang dukung aku dari belakang, terutama itu coach aku, Kak Stefan Aji. Thank you so much udah membawa aku untuk jadi anak didikmu di BMS Kalteng. Dari situlah aku mulai perjalanan model aku. Dari situlah aku tertarik untuk belajar ngomong di depan banyak orang juga. Beliaulah yang mendidik aku, mengajarkan aku.
1: Oh, berarti memang ada yang itu ya, mensupport dan mendidik ya. Berarti Tadi siapa? Bisa diulang lagi kak?
0: Kak Stefan Aji.
1: Oh, titip salam ya buat Kak Stefan. Iya. Terima kasih ya atas dedikasinya buat Kak Tina sampai saat ini udah berhasil di tahap ini ya. Semoga nanti ada bibit-bibit yang lainnya ya mengikuti jejak beliau. Oke, Kak Tina, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Oke, teman Produa, kalau teman Produa mau nonton keseruan kita, boleh banget di live streaming kita di RRI Palangkaraya Production. Tapi setelah ini kita break dulu ya teman Produa, dan jangan kemana-mana, tetap di radio kesayangan kalian 92,4 FM Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Anak desa Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Yo, teman Pro 2, teman terbaik kamu masih sama Jen ya di ngobrol pagi bareng sama Kak Tina. Hai Kak Tina.
1: Halo teman-teman RRI Pro 2 Kota Palangkaraya.
0: Oke, untuk Kak Tina hari ini aku lupa nanya nih, kabar kakak hari ini gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, dengan cuaca Palangkaraya hari ini terhambat gak sih Kak untuk melakukan aktivitas?
1: Lumayan terhambat ya, agak sesek soalnya kalau kelamaan di luar.
0: Iya sih, berarti kakak tim di rumah aja atau jalan sama temen nih?
1: Tim di rumah aja.
0: Oh, tim di rumah aja, berarti selama ini kakak kebanyakan di rumah aja ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti WFA ya? Oke, Kak Tina, kita balik ke obrolan kita pada hari ini ya. Kalau misalnya nih ada anak muda ya yang sebenarnya punya kemampuan seperti berbicara depan umum tapi malas untuk mengasahnya nih Kak. Mungkin mereka takut gagal gitu. Seperti Kakak tadi kan udah banyak gagal beberapa kali ya. Nah, atau takut dinilai orang lain itu dicap jelek. Kadang ada pikiran atau stigma seperti itu. Kira-kira apa yang ingin Kak Tina sampaikan nih kepada anak-anak muda yang ingin berjuang tapi terkendala takut untuk mencoba gitu?
1: Jangan sampai kemampuan diri kita itu kalah dengan rasa takut. Kalau kita takut untuk memulai, kita nggak pernah siap untuk 100% siap tampil di depan banyak orang. Nggak bisa siap 100% untuk percaya diri. Tapi kalau kita terus mengasah, terus belajar pelan-pelan dari hal kecil, sering berjalannya waktu, kita bisa upgrade lagi skill kita, terus diasah, itu pasti bagus untuk jenjang karir kita sih.
0: Betul.
1: Sayang aja kemampuan dirinya bisa berbicara di depan umum, pede dan percaya diri, tapi takut dicap yang tidak baik ya.
0: Iya.
1: Sayang banget sih kalau kita terlalu berfokusnya ke takut dicap tidak baik. Kita harus fokusnya ya, aku mau upgrade skill aku untuk diri aku, untuk keluarga aku, dan untuk masa depan aku.
0: Betul ya, buat teman produk jangan takut mencoba ya. Diasah, jangan takut dinilai orang jelek, dicap jelek. Itu memang stigma anak muda kan, memang awalnya memang berpikiran seperti itu ya. Kayak kita juga takut mencoba, tapi kalau memang gak dicoba, gak percaya diri, gak diasah, itu sama aja bohong. Karena itu udah diberikan sama Tuhan kan, untuk kita bisa mencoba gitu teman produk ya. Aku juga pengen nanya nih Kak, sebenarnya apakah rasa percaya diri itu sebenarnya udah ada sejak lahir gitu Kak, menurut Kakak? Atau memang rasa percaya diri itu ada ketika seseorang mau untuk mencoba?
1: Kalau menurut aku, percaya diri itu gak langsung ada ya. Percaya diri itu ada ketika kita mau melatih, kita mau mencari kemampuan diri kita di situ. Dan menurut aku percaya diri itu nggak langsung ada di atas panggung. Ya seperti yang aku bilang tadi, percaya diri itu ya kita mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya kayak kita di forum diskusi, terus kita bergabung di organisasi, berani bertanya, berani berpendapat. Itu sih menurut aku.
0: Berarti nggak langsung dari lahir ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti memang ada itu kalau misalnya kita ingin tadi balik lagi mencoba gitu kan. Oke. Untuk Kak Tina sendiri nih, kalau misalnya tadi ditunjuk jadi MC atau jadi narasumber, punya gak sih Kak kebiasaan atau ritual gitu Kak? Biasanya kalau orang-orang kan ritual sebelum MC ngapain dulu gitu kan. Ada gak nih versi Kakak gitu?
1: Kalau versi aku itu aku baca terus sih. Kalau ada waktu luang sebelum mulai, kayak setengah jam atau waktu siap-siap di rumah, itu aku selalu baca tuh. Selalu aku ulang-ulangin dan aku pahamin inti dari yang aku mau sampaikan. Jadi di situ aku harus menguasai nih apa yang mau aku sampaikan.
0: Oh berarti ya ini masih jelas ya teman berdua, diulang berkali-kali untuk misalnya kita jadi MC itu memang harus dipelajari ya. Ritualnya itu. Kirain ada ritual khusus misalnya
1: lompat-lompat
0: keliling lapangan enggak ya kan? Berarti masih normal teman berdua gitu ya. Oke, Kak Tina, ini ada yang bertanya nih teman Pro 2 ya. Kak Tina, aku sebenarnya suka ikut kegiatan tampil di depan umum, Tapi setiap mau mencoba selalu kepikiran takut salah dan takut diketawain nih. Menurut Kak Tina, langkah pertama apa yang paling sederhana untuk mulai menghilangkan rasa takut itu apa? Dari Dinda dari Palangkaraya.
1: Halo Dinda, salam kenal ya. Aku bisa kasih saran untuk kamu, jangan pedulikan orang-orang yang menertawakan kamu, karena orang yang menertawakan kamu belum tentu bisa di posisi kamu. Yang penting kamu percaya diri, kamu berani mencoba, kamu berani belajar, dan kamu berani keluar dari zona takut kamu itu. Dan ya, fokus aja sama diri sendiri kamu. Jangan pedulikan orang-orang yang menertawakan kamu, orang-orang yang meremehkan kamu. Aku juga awalnya kayak gitu. Mungkin teman-teman di sosial media yang lihat aku, yang awalnya enggak, bukan orang yang tampil di tempat umum ya, tiba-tiba aku berani mencoba ke hal yang baru lagi, ya mungkin orang-orang, ih kok dia kayak gini ya, kok ini orang-orang meragukan pasti. Tapi ya itu kembali lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita membuktikan ke orang-orang yang menertawakan kita, orang-orang yang meremehkan kita, bahwa kamu belum tentu loh bisa di titik aku sekarang gitu.
0: Iya betul sih, aku setuju, jangan pedulikan orang-orang.
1: Iya.
0: Ya kan, kadang memang harus diri ini yang bisa apa ya, berani untuk melakukan sesuatu gitu. Ya Kak. Oke ya, gitu ya Dinda ya. Kita harus memang jangan pedulin kata orang. Kalau salah, biarkan salah, jangan terulang kembali ya Kak.
1: Iya betul.
0: Kalau misalnya ada salah kata, itu biasanya kalau aku ya, itu langsung aja, gak usah lagi maaf kayak gitu. Enggak, biasanya gitu. Soalnya tidak enak kan didengar gitu Kak.
1: Iya.
0: Oke, ini ada lagi dari Rizky Sampit ya. Kak, bagaimana cara membangun rasa percaya diri ketika kita sering membandingkan diri sendiri dengan teman-teman yang menurut kita lebih berprestasi?
1: Oke, halo Rizky, salam kenal ya. Aku menjawab pertanyaan kamu, dulu aku juga kayak gitu sih. Tapi alhamdulillahnya sekarang aku fokus untuk diri aku sendiri, untuk mengupgrade skill aku. Karena menurut aku kalau kita terus-terusan mengcompare diri kita sama pencapaian orang lain, itu gak akan ada habisnya.
0: Betul.
1: Karena bisa aja orang yang usianya 20 tahun udah sukses, bisa aja orang yang umurnya 30 tahun dia baru mulai. Jadi pencapaian orang tuh beda-beda. Jadi jangan mengcompare kehidupan kita sama dengan kehidupan orang lain.
0: Betul.
1: Kita juga gak tahu soalnya kehidupan orang lain itu ada gagalnya juga pasti. Tapi dia kan membrandingkan dirinya hal yang baik yang udah dia capai gitu.
0: Betul-betul. Ya gak usah ikut-ikutan orang ya.
1: Iya,
0: gak usah pedulin kata orang. Jangan terjun juga ke kehidupan orang. Kita kan gak tahu ya, kehidupan orang itu berbeda-beda. Betul kata Kak Tina. Wah beda ya teman produk kalau kalau Kak Tina yang jawab beda nih. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Aulia Palangkaraya. Menurut Kak Tina, lebih baik menunggu sampai kita benar-benar siap baru berani mencoba, atau langsung mencoba meskipun masih banyak rasa takut?
1: Halo Aulia, salam kenal. Jawaban aku pastinya mencoba walaupun masih ada rasa takut. Karena rasa takut itu tuh cuman karena kita belum terbiasa. Kalau kita udah terbiasa, pasti kamu ketagihan deh.
0: Ketagihan.
1: Pengen diundang, pengen jadi narasumber, pengen jadi MC kalau kamu udah terbiasa. Makanya dari hal itu, yang kayak aku sampaikan tadi, belajar aja pelan-pelan. Karena kalau kita berpatoknya harus siap, itu gak mungkin kita siap 100%. Kita harus keluar dari zona itu.
0: Betul. Mencoba dulu walaupun ada rasa takut.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Betul sih. Jangan nunggu sampai kapanpun itu nggak jadi-jadi. Iya. Ya kalau kita nggak coba ya Kak.
1: Nanti jadinya kita nggak tahu kemampuan diri kita tuh sampai mana sebenarnya.
0: Betul. Memang perlu diasah, dan tadi kita kembali lagi ke awal, ke asah, diasah dan memang harus dicoba ya. Percaya nggak percaya pasti ada aja hasilnya. Walaupun hasilnya itu nggak 100% langsung jadi kan Kak. Pasti ada proses yang dilalui dulu gitu.
1: Betul.
0: Betul banget.
1: Dan kegagalan adalah bagian dari proses juga.
0: Wow, gitu teman padu ya. Kalau kamu merasa gagal hari ini, jangan takut, masih ada hari esok.
1: Betul.
0: Tapi jangan gagal terus ya. Kita memang harus mencoba gitu teman padu. Oke nih kak, lanjut nih, aku pengen nanya sih kak, sebenarnya kalau boleh minta satu hal nih yang paling Kak Tina ubah dari Kak Tina sebelumnya mengikuti Putri Pariwisata ini, apa yang ingin diubah gitu? Apakah ada sesuatu yang sebelumnya belum lebih baik, terus mau pengen coba jadi lebih baik, apakah ada gitu kak?
1: Yang pasti kedisiplinan aku sih. Dan ya dengan cara aku ikut lomba, aku ikut ajang-ajang, dan aku ikut organisasi, itu melatih kedisiplinan aku juga sih. Kan kita harus tepat waktu, harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
0: Oh betul ya, memang harus seperti itu ya kak. Kadang memang kita kalau misalnya mengikuti apapun itu, mau lomba, organisasi atau ajang apapun itu, memang harus dipersiapkan dulu ya sematang mungkin. Dan memang setidaknya kita tahu apa yang kita ikuti itu fungsinya apa. Jangan cuma sekadar ikut-ikut aja ya kak, jangan FOMO ya. Anak zaman sekarang kan rata-rata pada FOMO ya kak ya, untuk mengikuti itu segala kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa membuat namanya tinggi. Karena kan orang juga ngelihat kalau misalnya kamu ngikutin hal-hal seperti itu untuk cuma buat diri kamu, buat apa gitu kan? Iya, soalnya kita memakai selempang itu biar orang tahu bahwa memang inilah kita, inilah kita bisa menjadi contoh buat mereka.
1: Okay. Tapi menurut aku selempang itu bukan bukan sesuatu yang gimana ya jelasinnya. Menurut aku selempang itu selempang kan bisa lepas ya, jabatan bisa habis,
0: betul.
1: Spotlight juga bisa padam. Jadi itu bagaimana cara kita jadi diri kita sendiri, dan karakter lah yang tertinggal. Menurut aku sih gitu ya.
0: Iya iya benar juga. Iya sih kak juga. Kan selempang itu sebatas cuma, kan cuma berapa bulan aja, berapa tahun, gak seterusnya kan jadi title gitu. Apalagi yang anak SMA ya, ketua OSIS, duta gitu kan. Itu kan sebatas cuma ya di sekolah, di lingkungannya gitu. Dan memang bermanfaat juga kak dengan adanya memang organisasi atau kegiatan-kegiatan ajang itu. Aku juga pernah ngundang by the way anak-anak SMA sebelumnya, dan mereka bilang memang menjadi duta itu bukan hal yang mudah.
1: Iya betul banget.
0: Apalagi memang di bawah sekolah kan, harus memang benar-benar sesuai SOP-nya, harus sesuai program kerja yang dilakukan. Dan memang banyak rintangannya kak. Betul. Tapi anehnya mereka bisa aja loh kak, di kala gemparan tugas yang begitu numpuk ya.
1: Iya, betul.
0: Beda kayak kita yang udah bisa fleksibel lah kalau soal tugas. Mereka tuh udah sekolah masih kelas 10, 11, ada yang kelas 12 juga masih jadi duta kak. Masih kayak keren banget ya bisa menjadwalkan supaya itu tidak mengganggu tugas mereka, tugas sekolah.
1: Tapi ada ujian.
0: Iya, kalau ada ujian akhir gitu kan, kadang aku bingung kok bisa ya. Beda kayak kita ya, kayak aduh mau ikut ini, aduh males, pikir 10 kali dulu.
1: Betul.
0: Iya, kalau enggak ada yang ngajakin enggak mau, biasanya gitu, Kak.
1: Nah, itu tuh.
0: Itu jadi salah satu juga ya, Kak.
1: Salah satu menghambat untuk kita mencari kemampuan diri kita tuh.
0: Betul. Iya. Ini Kakak kemarin ikut ini memang keinginan diri sendiri atau misalnya disuruh coach atau temen gitu?
1: Keinginan diri sendiri.
0: Oh, wah beda. Teman perdua ini keinginan diri sendiri ya.
1: Iya.
0: Jadi memang nggak bisa dipungkiri lagi. Kalau misalnya udah keinginan, berarti memang kita harus coba ya kak. Jangan sampai.
1: Ya sama kayak yang Dinda ya tadi yang nanya, yang takut ditertawakan, takut diremehkan.
0: Iya.
1: Nah aku juga awalnya kayak gitu. Kenapa aku jadi berani untuk ikut finalis Putri Indonesia, ikut Putri Pariwisata? Itu karena aku ingin membuktikan bahwa diri aku tuh enggak sereceh itu untuk ditertawakan dan juga diremehkan gitu.
0: Iya iya betul-betul itu ya Kak. Iya. Versi Kakak ya. Oke Kak, ini kita ada main.
1: Okay.
0: Pilih cepet ya Kak, this or that gitu.
1: Oke.
0: Ngomong di depan 100 orang atau bikin video sendiri di depan kamera?
1: Ngomong di depan 100 orang.
0: Wah, ngomong di depan 100 orang ya kak. Yang kedua, grogi sebelum tampil atau overthinking setelah tampil?
1: Grogi sebelum tampil.
0: Oh, grogi sebelum tampil ya kak. Tapi pernah gak sih overthinking kak setelah tampil?
1: Pernah.
0: Oh, pernah juga ya.
1: aku selalu nanya bagus nggak sih.
0: Oh iya, nanya bagus nggak, aku udah pas belum nih pakaian iya. aku kadang nanya ya kak. Tapi mending grogi dulu ya kak sebelum
1: aku grogi dulu sih.
0: Oke. Yang ketiga, jadi MC acara besar atau jadi pembicara di depan banyak orang.
1: Jadi pembicara di depan banyak orang.
0: Oke, jadi pembicara ya. Oke, lanjut. Tampil dengan outfit percaya diri atau tampil dengan kemampuan terbaik?
1: Tampil dengan kemampuan yang terbaik.
0: Kemampuan yang terbaik, oke. Lanjut, berani mencoba meski belum jago atau belajar dulu sampai merasa siap?
1: Berani mencoba walaupun belum jago.
0: Wih. Takut gagal atau takut dinilai orang?
1: Takut.
0: Takut dua-duanya.
1: takut gagal.
0: Takut gagal ya. Foto di depan banyak orang atau bikin konten?
1: Foto di depan banyak orang?
0: Atau bikin konten?
1: Foto di depan banyak orang.
0: Foto di depan banyak orang ya. Lanjutnya, dipercaya memimpin kelompok atau menjadi orang yang bekerja di balik layar?
1: Memimpin kelompok.
0: Memimpin, iya ini udah jadi memimpin teman berdua. Oke lanjut, menang tapi prosesnya penuh tekanan atau tidak menang tapi mendapatkan banyak pengalaman?
1: Boleh dulu?
0: Menang tapi prosesnya penuh tekanan atau tidak menang tapi mendapatkan banyak pengalaman?
1: Kalau bingung ya, ini agak berat nih.
0: Oh berat ya, berat, oke.
1: Tidak menang tapi banyak pengalaman, juga belajar dari pengalaman jadinya ya.
0: Iya.
1: Kalau kita memilih untuk menang tapi banyak tekanan, batin juga tuh.
0: Betul.
1: Jadi bingung nih.
0: Jadi bingung ya. 50-50 berarti ya, kak. 50-50. Ya. Oke, lanjut. Dikritik langsung di depan orang lain atau dikritik lewat chat pribadi?
1: Dikritik langsung di depan banyak
0: orang. Oh, di depan banyak orang ya, kak. Kalau lewat chat kadang nggak puas
1: gak
0: ya.
1: Nggak puas.
0: Betul. Oke lanjut, salah ngomong saat live atau salah upload postingan?
1: Salah ngomong saat live aja deh.
0: Saat live takut salah ya. Oke, yang terakhir ya kak, apa ya, banyak banget nih, pilih dulu. Keluar dari zona nyaman atau tetap nyaman tapi gak berkembang?
1: Keluar dari zona nyaman dong pastinya.
0: Oke pastinya ya, itu dia tadi game kita ya kak, kecil-kecilan. Oke kak, ini aku ada pertanyaan ya, yang terakhir nih teman, apa kak? Untuk kak Tina ya, kalau suatu hari nanti selempang ini dilepas, dilepas dan semua gelar udah nggak ada lagi nih, udah misalnya kak Tina udah dewasa nih, udah menuju dewasa, kak Tina ingin dikenal sebagai pribadi yang seperti apa sih?
1: Aku pengen banget dikenal sebagai pribadi yang menginspirasi.
0: Oh, menginspirasi. Iya, yeah. Berarti.
1: Kayak yang aku bilang tadi, selempang kita bisa dilepas.
0: Betul.
1: Jabatan kita bisa habis, spotlight kita bisa padam. Yang tertinggal dari diri kita hanyalah karakter kita.
0: Betul banget. Berarti ya menjadi pribadi yang bisa menginspirasi orang lain ya, Kak, berarti. Betul. Ya. Oke, Kak Tina. Terakhir lagi, untuk Kak Tina nih, boleh kasih closing statement buat teman-teman Pro2 nih yang ingin mencoba menjadi seperti kakak contohnya, atau ingin mencoba dari awal nih yang punya basic, yang belum punya basic nih untuk percaya diri, apa yang bisa kakak sampaikan gitu untuk terakhir?
1: Aku cuman mau berpesan sama teman-teman RRI Pro2 Palangkaraya, jangan takut untuk memulai. Dan jangan takut untuk dihakimi orang lain, karena kalau kita selalu takut memulai, itu pasti gak ada siapnya. Kita bisa belajar dari hal yang kecil, kita bisa ikut organisasi, kita bisa ikut forum diskusi. Nah dari situlah kalian bisa mencari kemampuan diri kalian itu sampai mana. Nanti kalau sudah terbiasa, pasti kalian akan menemukan kemampuan diri kalian di situ. Dan aku berpesan sama teman-teman semuanya, berhentilah kalian membandingkan atau mengcompare diri kalian sama kehidupan orang lain, karena kehidupan kita itu gak tentu sama dengan perjalanannya kehidupan orang lain. Kita mungkin jalannya bisa 5 tambah 5, orang lain bisa aja 5 tambah 4 tambah 1, begitu. Ya menurut aku, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk percaya diri, coba aja dulu. masalah gagal itu belakangan, dan kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kegagalan adalah bagian dari proses kita.
0: Wow, sangat keren ya Kak untuk hari ini. Oke, gitu teman Pro 2 untuk ngobrol pagi kita hari Minggu ini ya. Semoga bisa menginspirasi ya Kak, yang pasti ya buat pendengar juga teman-teman Pro 2 dimanapun kalian mendengarkan ya, di radio kesayangan kalian atau di aplikasi RRI Digital. Thank you banget udah menjadi teman setia ya di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Dan makasih juga buat Kak Tina untuk waktu dan kesempatannya ya. Makasih untuk meluangkan waktu, dan maaf kalau misalnya ada salah kata juga ya Kak.
1: Maaf juga ya teman-teman kalau aku ada salah kata.
0: Iya, karena kita sama-sama manusia, kadang juga berbuat salah ya teman Pro 2. Oke, Kak Tina, abis ini Kak Tina mau ngapain nih? Pulang atau ada jalan singgah dulu?
1: Jalan, cari makan.
0: Oh, cari makan. Oh iya, betul juga ya. Belum makan berarti, Kak?
1: Belum. Waduh. Aku nggak biasa makan pagi.
0: Wah, sama. Mentang-mentang kita sama ya, Kak.
1: Iya.
0: Aku juga nggak bisa makan pagi. Oke, oke. Makasih lagi ya buat Kak Tina. Semoga di lain kesempatan bisa diundang lagi.
1: Amin. Ditunggu undangannya lagi.
0: Oke, terima kasih. Dadah, Kak Tina. Terima kasih ya, kita pamit undur diri dari program Ngobrol Pagi buat pagi hari ini. Dadah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Jadi tadi kita udah dengerin yang ngobrol pagi sama Kak Tina Siregar ya, selaku Putri Pariwisata Sosial Media tahun 2025. Dan itu dia ya akhir program kita di pada hari ini. Dan teman Pro 2, Jen juga pamit undur diri dari ruang dengar kalian ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ya teman Pro 2, karena ya pasti kita manusia itu berbuat salah ya teman Pro 2. Dan Jen juga pamit undur diri, dan habis ini kalian akan ditemani sama rekan Jen ya di santai siang, yaitu sama Kak Ruspan ya, dengan obrolan serta musik-musik yang bakal nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini bakal ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu ya sampai nanti Kak Ruspan menggantikan. Oke teman Pro 2, Jen pamit, ciao.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.

Info Pro 2 pukul 10 lewat 3 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu tanggal 6 September 2026. Info Pro 2 pagi hari ini kita awali dalam dunia musik, yaitu mengenal City Pop, genre musik lawas Jepang yang kembali populer. City Pop adalah genre musik lawas asal Jepang yang memadukan elemen pop, jazz, punk, dan disco dengan nuansa kehidupan metropolitan. Genre City Pop berkembang di Jepang pada periode 1970 hingga 1980-an bersama dengan era modernisasi dan pertumbuhan kehidupan perkotaan. City Pop kini menjadi perhatian kembali di kalangan pendengar musik setelah lama menjadi genre yang kurang populer. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu ada Kemenbud umumkan 20 pemenang sayembara film narasi kepahlawanan 2026. Kemenbud umumkan 20 pemenang sayembara produksi film

Untuk salah satu kategori film panjang yaitu ada Barisan Penghibur ya, dengan produsen Nia Zulkarnain, sutradara Ari Sihasale, penulis skenario Sugeng Wahyudi. Oke, itu dia Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2 nih. Saat ini Ruspan yang akan menemani kalian melanjutkan perjuangan Kak Jen untuk menghibur para pendengar Pro 2 di luar sana. Ruspan akan menemani kalian hingga 5 jam ke depan, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini kita sedang berada di program Hitlist Playlist ya. Bagi yang ingin request lagu, langsung saja join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya ya. Bisa juga nih di kontak person kita di 0811523924. Cus, kita bakalan ngobrol pagi hingga santai sih ya. Kok ngobrol pagi ya, kok masih pagi nih? Soalnya ini karena saking semangatnya ya, karena masih pagi juga sebenarnya. Sebenarnya ngobrol santai siang ya teman-teman Pro 2. Cus, langsung saja request sebanyak-banyaknya lagu favorit kalian. Juga ingin ini harus ingin menginformasikan, nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat kita juga ada program Muda Kreatif. Jadi kita akan mendatangkan selaku owner usahawan muda UMKM Kota Palangkaraya ya khususnya. Nanti kita akan berbincang-bincang, tapi tidak respon spill dulu ya. Biar ini menjadi sebuah kerahasiaan publik yang nanti akan kita bongkar. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

0: Hai hai hai teman Pro 2 nih, kembali lagi bareng aku Ruspan dan
1: hai Jen di sini.
0: Kali ini kita bakalan tandem berdua ya, sambil apa nih Kak Jen?
1: Sambil ngobrol-ngobrol aja enggak sih, ngobrol santai.
0: Betul.
1: Sambil request lagu.
0: Request lagu. By the way, kita sedang live juga ya.
1: Iya,
0: di
1: betul.
0: TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya. Bisa juga di kontak person kita kalau mau.
1: Iya,
0: di,
1: boleh.
0: Di
1: boleh,
0: berapa
1: boleh.
0: Nih Kak Jen?
1: Di 081152394.
0: Oke, jadi langsung saja ya bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang ingin
1: request ya.
0: Request ya.
1: Tapi aku mau nanya nih sama Kak Ruspan.
0: Boleh, boleh.
1: Keadaannya
0: boleh.
1: Gimana hari ini?
0: Alhamdulillah aku sehat.
1: Oh, sehat ya, walaupun asap asap gini gimana? Masih batuk-batuk?
0: Lumayan.
1: Oh, lumayan sampai tapi sekarang.
0: Yang, tapi yang pasti ya bagi teman-teman Pro 2 di luar sana, khususnya wilayah Kalimantan ya, ingin keluar rumah usahakan pakai masker ya, Kak Jen.
1: Betul, jangan lupa masker.
0: Oke, Kak Jen, kayaknya kita harus bacain komen dulu nih.
1: Oke, boleh. Ini dari Kak Eva ya, dia katanya request nih Kak Setia Bonar. Cinta terakhir.
0: Cinta terakhir. Oke. Okay. Kayaknya tadi ada yang
1: ada udah juga.
0: WhatsApp kita ya.
1: Dari Kamaniche katanya dia mau request Sumpah Mati dari Celina Grace.
0: Oke, okay, pakai setelah ini kita akan puterin lagunya ya.
1: Oke, okay, stay tune terus teman Pro 2.
0: Oke. Okay. Tumben berdua, Kak.
1: Iya dong, kali-kali.
0: Sekali-kali ya.
1: Iya, cuma, betul.
0: Supaya rame aja.
1: Betul. Jangan lupa tap-tap layar, guys,
0: betul,
1: biar
0: betul.
1: Rame gitu ya.
0: Kayaknya kita harus tembuskan hari ini kajian untuk selama 1 jam setengah ke depan kita harus tembuskan kira-kira
1: 100.000 like.
0: Boleh, boleh banget.
1: Oke.
0: Oke, okay, kita ayo. Akan
1: putarin lagunya ya.
0: Putarin lagunya.
1: Tapi ngantri ya, guys.
0: Kayaknya kita Sumpah Mati Selena Grace dulu.
1: Oke, okay, boleh.
0: Oke, okay, let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 kembali lagi nih bareng Rizpan dan Kak Jen kali ini. Halo Kak Jen.
1: Hai teman Pro 2.
0: Kali ini udah banyak banget ya Kak Jen untuk request lagu. Sudah betul. Ada beberapa orang yang request lagu tadi. Ada
1: Kami Nace,
0: Cinta Terakhir ya. Sumpah Mati aja
1: tadi. Iya, tadi ada Sumpah Mati
0: ada
1: sama
0: ada kayak apa? Setia Bonar.
1: Ya, Setia Bonar. Dan tadi aku request juga ya teman Pro 2.
0: Judul lagunya apa nih Kak
1: tadi
0: Cintari?
1: Dari Enhypen yang, oh, yang itu terbaru 2026. Itu lagu terbaru mereka yaitu Bloody Paradise teman Pro 2 gitu.
0: Itu kita baca komen. Bang request lagu di sini. Iya betul sekali.
1: Bang bisa enggak bisa lihat. Maaf ya teman Pro 2. Bisa
0: Bisa request lagu di sini. Boleh.
1: Boleh. Yang mau request boleh banget nih teman Pro 2.
0: Bisa juga kalau langsung saja ya join live kita ya.
1: Iya, join live boleh.
0: Di Pro 2 RRI Palangkaraya. Halo Kak, selamat pagi.
1: Halo. Wah, ada Kakak ini. Ayo Kak request.
0: Request lagu Tak Satu Cerita Rizwan Padilah dong Kak. Oke.
1: Okay. Ada. Aku selain udah masukin.
0: Selain ini kita bakal masukin playlist songbank kita ya Kak.
1: Oke. Kita tunggu dia buat teman-teman yang mau request boleh banget nih.
0: Atau bisa juga langsung chat kontak person kita di 0811523924 nih teman Pro 2. By the way teman Pro 2, aku mau ngingetin ya kepada teman-teman Pro 2 di luar sana agar selalu jaga kesehatan.
1: Oke. Ada lagi nih apa nih? Nightly Fit Fly by Midnight Kak. Coba ya kita cari dulu nih teman Pro 2.
0: Cari dulu ya.
1: Iya, tetap stay tune terus ya. Kalau kamu enggak lewat radio, lewat live kita nih karena bakal live sampai jam 12 nanti nih teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang mau cerita-cerita juga boleh kok sambil
0: boleh,
1: request
0: boleh.
1: Ya.
0: Nanti
1: kan?
0: kita bakal bacain
1: ya. Oke, kita putar dulu nih lagunya apa tadi?
0: Ah, ini ada lagu terbaru juga nih dari Raim Laude. Kira-kira okay. Bisa tebak enggak?
1: Ikro.
0: Betul.
1: Langsung tahu ya.
0: Oke, teman-teman Pro 2 mari kita dengarkan Raim Laude dengan judul lagunya Ikro. Let's go.

0: berhenti untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai hai hai teman Pro2, ini kembali lagi bareng aku Ruspan dan Kak Jen.
1: Hai.
0: Teman-teman, ini teman Pro2 di santai siang kali.
1: Betul.
0: Hari ini ya.
1: Hari ini ya.
0: Hari ini hari apa nih Kak Jen?
1: Harinya Tuhan.
0: Oh, betul.
1: Kita hari Minggu, guys.
0: Kita berada di fase weekend.
1: Betul.
0: Kayaknya kita harus bacain komen dulu nih. Tadi okay. Ada yang request lagu nih Kak Jen. Ada
1: aduh, banyak tadi? Banget nih sampai bingung aku ya. Bentar Kak. Dari
0: siapa?
1: Mana tuh? Nih kita salam, ada salam dari Mora TW katanya.
0: Oke, salam.
1: Halo.
0: Dulu. Kak non.
1: Kak nonem.
0: Nonem.
1: Bingung nih ul, aku. Ani ada.
0: Itu ada Kak Sam.
1: Kak Assalamualaikum. Salam dari Kalampangnya.
0: Oke, Waalaikumsalam.
1: Salam dari RRI Palangkaraya ya.
0: Betul, RRI Palangkaraya.
1: Oke, lanjut ya. Ada dari Kak Adeline nih. Request Samuel Cipta Jagat Rasa.
0: Oke, okay, setelah sih? Ini ada dong.
1: Oke.
0: Okay. Ini
1: ngantri dulu ya, guys.
0: Ngantri
1: okay, dulu. Kita bacain dulu nih komen-komen ya. Katanya dari Kak Jagoan Mamamu nih. Request dong lagu Multo Cup of Joe.
0: Oke, okay, siap.
1: Boleh. Terus habis itu tadi ada siapa lagi? Dari Kak Sandi ya, katanya titip salam pray for Bandar Lampung. Abu vulkanik Gunung Krakatau sudah menyebar seluruh Lampung.
0: Oke, wah, juga ya. Doakan kami juga di sini ya Kak.
1: Iya.
0: Kita sedang kena karhutlah ya Kak.
1: Iya, betul.
0: Dan kondisi saat ini masih tahap pengawasan dan monitoring terus dari
1: Basarnas
0: betul. Dan satgas-satgas setempat.
1: Betul.
0: Ya. Semoga ini bisa berlalu untuk kita semua dan
1: iya.
0: Kita kembali seperti normal ya Kak Jen,
1: iya,
0: untuk beraktivitas dengan nyaman.
1: Iya, Bandar Lampung kan dekat, itu kan anak Krakatau kemarin meletus
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Dan buat Kak Sandy tadi ya. Kak Sandy, aku asalnya dari Banten ya, by the way teman Pro2. Jadi memang sebagian di Kota Banten itu kena abu vulkanik ya.
0: Betul.
1: Apalagi di daerah Serang ya. Kebetulan keluarga Jen juga banyak di Serang teman Pro2. Jadi memang lagi pada stay safe juga ya, lagi menjaga di situ, wilayah situ gitu. Jadi kita memang harus menjaga alam kita kan Ruspan ya.
0: Oke, okay. Hai Kak, mau request lagu 100 hidup lagi dari Maidra.
1: Oke. Okay. Okay, ini ada request dari Kak Eca lagu sialan. Sialan nih dari mana lah?
0: Oke. Okay. Nanti kita
1: cari ya, kita banyak cari soalnya nih. Kita ngantri dulu ya Kak.
0: Betul.
1: Tapi tetap stay tune terus di live kita atau di aplikasi RRI Digital ya Ruspan.
0: Betul
1: ya.
0: Dan yang mau request langsung join saja di live TikTok.
1: Betul.
0: Kita di RRI Pro2
1: Palangkaraya
0: atau di kontak person kita di 0811523924. By the way Kak Jen, kita sedang mendengarkan lagu
1: nih,
0: Tak Satu
1: ini?
0: Cerita dari Rizwan Padilla. Ayo,
1: okay.
0: Ini
1: request boleh langsung aja kita okay. Putarin.

0: Kayaknya kita agak semangat banget ya Kak Jen untuk pagi hari ini.
1: Semangat banget, memang harus semangat.
0: Betul-betul. Kayaknya kita bacain komen dulu deh.
1: Aduh boleh, Kak Ruspan. Boleh bacain deh Kak Ruspan.
0: Jagoan mamamu bang, dudukannya rendahin lagi, kasihan. Kalau noleh ke sebelah kayak ngeliat rakyat kecil. Wah.
1: Waduh.
0: Tidak ya.
1: Nono ya.
0: Nono. Ay, ini ada penonton baru nih, Kak Dustin. Halo.
1: Halo Kak Dustin.
0: Masih bisa rek lagu, bisa dong.
1: Boleh Kak.
0: Kak Edlin, makasih udah diputerin lagunya. Ya, siap Kak.
1: Siap.
0: Kak Dustin itu apa? Request apa tuh? Randy Pandugo by
1: this, oh by my side, coba ntar dicari
0: okay,
1: dulu ya.
0: Oke, kita carikan dulu ya. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yuk join live kita di RRI Pro 2 Palangkaraya. Dan yang main lagi yang mau request lagu boleh tuh langsung saja komen-komen di live TikTok kita ya, atau bisa juga di kontak person kita di 0811 523 924. Gimana kabarnya Palangkaraya hari ini?
1: Masih berkabut ya, masih berasap ya.
0: Kita masih dalam kondisi karhutla.
1: Iya, karhutla ya, ya, betul banget.
0: Itu kalau request 5 album boleh gak sih?
1: Waduh. Waduh, kok orang banyak.
0: Album siapa aja nih Kak yang mau kita request?
1: Banyak ya. Banyak ya.
0: Tapi kita yang pastinya ganti-gantian ya. Kita bakalan
1: ngantri ya teman-teman.
0: Kayaknya udah ada beberapa yang ngantri juga ya Kak Jen. Itu betul. Ada lagi Kak Jen, Kak Sofian ya?
1: Sulian. Oh. Astaga.
0: Oke, oke.
1: Coba kita cari dulu ya Kak. Request nanti lagu. Kita bakal puterin ya. Dan
0: boleh.
1: Standby terus di live TikTok kita, karena ingetin juga teman-temannya karena cuma satu kali aja diputer.
0: Betul. Tetap jaga kesehatan ya Kak. Siap. Terima
1: amin.
0: Kasih.
1: Amin, makasih
0: Kak
1: juga
0: Dustin.
1: Ya.
0: Oke Kak Jen, kita langsung saja kita puterin requestan teman-teman.
1: Boleh, boleh, boleh, langsung
0: itu
1: aja.
0: Ada lagu Multo. Kayaknya kita sudah dengerin nih, lagu Multo.
1: Oh coba boleh.
0: Boleh.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: Halo Kak Jen.
1: Hai teman Pro 2.
0: Kembali lagi ya.
1: Iya balik lagi nih.
0: Kita sambil live TikTok. Sudah hampir berapa ribu like kita nih?
1: 21 ribu.
0: Wow, banyak banget ya. Banyak banget ya kita penonton kita untuk
1: iya.
0: Santai siang hari ini. Ya request
1: sabar ya kan.
0: Nanti kita akan list ulang.
1: Tadi kakaknya request apa sih?
0: Tidak.
1: Aku lupa juga. Betul. Nih karena saking banyaknya antusias banget nih teman Pro 2 yang request ya. Sebentar ya teman Pro 2, kita baca-baca komen dulu nih. Ada dari nih Rusman, dari Kak Helau.
0: Hai Kak, pray for Lampung yang kami di sini dari semalam hujan abu vulkanik Gunung Krakatau. Oke.
1: Okay. Iya,
0: doakan kami
1: kak.
0: Juga di sini ya. Semoga kalian di sana selamat dan aman ya.
1: Iya, stay safe juga teman-teman.
0: Betul.
1: Oke, nih masih banyak ya kan antrian.
0: Betul
1: ya.
0: By the way kita dengerin lagu requestan Kak Echa nih.
1: Iya, ada dari Juicy Lucy ya.
0: Dengan judul lagu
1: Sialan. Oke, mari kita dengerin.

0: Hai hai hai. Selamat pagi Kak Jen.
1: Pagi.
0: Kayaknya dari tadi kita banyak banget ya bacain komentar dari teman-teman sampai bingung nih kita.
1: Iya.
0: Saking antusias teman-teman Pro 2 di luar sana.
1: Keren sih, keren.
0: Join lab TikTok kita.
1: Betul.
0: Kak Jen,
1: yuk
0: bacain satu-satu enggak lagi enggak sih?
1: Aduh, banyak banget ya sama Pro 2.
0: Oke, pokoknya kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah join lab kita ya, dan yang udah juga nih mention kita terus ya di TikTok ataupun yang request lagu. Terima kasih. Semoga kalian selalu sehat. Request apa sih?
1: Maaf ya agak belibet. Akan kerja ini.
0: Betul. Terkadang kurang ngopi aja nih.
1: Waduh.
0: Biasanya kan kalau

0: kalau pagi kan kita ngopi ya Kak Jen?
1: Iya, kalau biasanya kami pagi
0: tapi
1: tuh
0: ngopi. Entah kenapa hari ini
1: lupa ya.
0: Lupa.
1: Enggak kepikiran ya
0: teman. Lupa ini mungkin ini Kak Jen. Saking antusiasnya aku ingin live TikTok.
1: Oh, ingin live ingin TikTok ya pas
0: langsung,
1: jam 10 ya.
0: Betul, ingin menyapa langsung teman-teman Pro 2 di luar sana. Adakah Raya Akmal nih request lagu dari Dere Kotak, Kak? Oke, nanti kita
1: Dere belum ada, Kak. Aku ingat banget.
0: Belum ada ya?
1: Iya, belum.
0: Belum ada. Boleh kalau mau request lagi? Boleh tuh.
1: Iya, request lagu yang lain. Topik, boleh, Kak.
0: Topiknya apa, guys? Topiknya kita request lagu dan sambil cerita-cerita santai siang ya kan, Kak? Kita tandem.
1: Kirain mau bilang cerita cinta tadi.
0: Bukan, sudah. Cerita cinta sudah malam tadi, sudah.
1: Oke.
0: Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu langsung saja join live TikTok kita ya di RRI Pro 2 Palangkaraya ataupun Pro 2 RRI Palangkaraya.
1: Kembali.
0: Apa nih? Wahyu JK, Amang Acil masih adakah layar tancap di depan radio RRI?
1: Ayo apa tuh? Layar tancap.
0: Ini proyektor gede itu yang namanya layar tancap.
1: Oh, I see.
0: Biasanya dulu tuh emang belum ada lagi, belum ada, Kak. Biasanya kalau nonton bola aja adanya itu.
1: Kak Dina lagi udah enggak ada, Kak. Oke.
0: Oke. Kayaknya nih Kak Jen kita sambil mendengarkan
1: ya,
0: lagu.
1: Boleh.
0: By Mindset dari Randy Pandugo.
1: Oke.
0: Okay, ini requestan siapa tadi nih?
1: Ya aku juga lupa requestan siapa. Pokoknya didengar aja teman-teman.
0: Oke, Kak Jen, let's go.
1: Oke.

0: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan dan
1: hai Jin di sini.
0: Kayaknya siang hari ini banyak banget yang request lagu ya Kak Jen. Adakah
1: iya,
0: kita dari bawah aja deh Kak Jen.
1: Dari bawah ya.
0: Ada Kak Yusrin nih mau request lagu Bersenja Gurau.
1: Oh. Itu Bersenja Gurau dari siapa? Dari itu kan?
0: Dari
1: Rem Laude.
0: Ah Rem Laude.
1: Oh, terus ada siapa lagi nih?
0: Ada apa tadi lah? Ada
1: ini Kak Sornet. Nina.
0: Oh. Ya. Lagu Luis Velasquez. Gimana sih? Bilangnya?
1: Peleses. Ya itu deh.
0: Oh, itu deh.
1: Ada
0: lagunya.
1: Habis ini diputerin.
0: Habis ini kak. Langsung kita puterin. Ada Karaya Akmal. Atas Jan.
1: Oke, apa tuh?
0: Dia
1: request apa tadi?
0: Lagu Kota.
1: Oh, dari Dere
0: dari
1: ya
0: Dere.
1: Tadi. Oke.
0: Kayaknya untuk urutannya dari Karaya Akmal dulu ya. Yaitu lagu Kota dari Dere dan lagu apa?
1: Peleses.
0: Iya. Terus yang terakhir adalah Bersenja Gurau.
1: Iya, oke.
0: Jadi bagi teman-teman yang ingin request juga langsung saja join live TikTok kita di Pro 2 RRI di Palangkaraya. Bisa juga di kontak person kita berapa Jan?
1: 0811523924.
0: Oke, setelah ini kita langsung dengarkan lagu Kota dari Dere. Let's go.
1: Oke.

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kakak Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan dan Kak.
1: Halo Jen di sini.
0: Hey, kita bakal masih nemanin untuk 15 menit ke depan ya Kak Jen.
1: Okay, betul.
0: Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu masih bisa banget nih.
1: Okay.
0: Tapi jangan lupa tap-tap layar dan kalau bisa kita give pause nih kayaknya.
1: Iya, give pause, give singa ya teman Pro 2.
0: Kayaknya give pause, give singa, habis itu give apa lagi ya?
1: Give duit,
0: uang, ya boleh banget.
1: Boleh banget ya teman berdua.
0: Kita jadikan live TikTok kita ini penuh dengan give kebun binatang ya.
1: Betul.
0: Apalagi kalau kita dapat paus 10 hari ini.
1: Waduh.
0: Kita mau ngapain nih Kak Jen?
1: Makan besar.
0: Bukan, kita selalu kita bakalan nemanin teman-teman Pro 2 di luar sana ya. Yang pasti kita selalu on air kurang lebih selama 20 jam.
1: Mm-mm.
0: Betul kan?
1: Betul ya, dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam.
0: Betul, kita akan selalu menemani teman-teman Pro 2 di luar sana. Betul. Dimanapun suara kita ataupun siaran kita dapat diterima dimanapun.
1: Betul
0: dan kapanpun.
1: Dan katanya nanya nih di frekuensi mana katanya.
0: Kita tetap di frekuensi tercinta kita ya, tidak beralih frekuensi, yaitu di 92,4 FM.
1: Wow.
0: Oh ada Kak Masrul nih. Kak Masrul ada salah satu narasumber kita juga ya.
1: Iya. Katanya lagi MTQ ya.
0: Betul, dia lagi MTQ nasional.
1: Oh my god, semangat ya buat Kak Masrul.
0: Betul. Itu ada yang mau request lagu lagi Kak Jen?
1: Wah boleh, boleh,
0: boleh banget,
1: langsung
0: boleh
1: aja
0: banget,
1: ya drop aja di komen ya teman Pro 2.
0: Oke, setelah ini kita bakalan muterin lagu Kesedihanku dari Sami ya. Ini requestan teman-teman tadi nih.
1: Iya, apalagi ini spesial dari Kak Lara ya.
0: Betul.
1: Dengar setia teman Pro 2.
0: Betul sekali. Kita kayaknya say hi dulu sama Kak Lara nih.
1: Hai Kak Lara.
0: Hai Kak Lara. Bagaimana nih kabarnya?
1: I hope so you good ya Kak Lara. Semoga baik-baik saja.
0: Oke, Kak Jen, tanpa berlama-lama.
1: Oke, langsung aja.
0: Let's go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
3: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren, kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
2: Music Live Chat Nasional, setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Music Live Chat Lokal, setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Oke teman Pro 2, kita sudah berada di ujung sesi request lagi ya.
5: Iya nih, betul
4: ya.
5: Banget.
4: Kayaknya untuk requestan Kak apa siapa tuh?
5: Ada dari Kak Bal ya.
4: Kak Bal request lagu Wonderwall, kayaknya ini menjadi requestan
5: terakhir. Iya, requestan terakhir ya.
4: Santai Sia.
5: Betul, Santai Sia di Pro 2 Hitlist Playlist ya, Kak Rusfan.
4: Betul, betul. Dan tanpa mengurangi rasa hormat ya. Bahkan setelah ini kita akan ada Muda Kreatif ya. Kita berada di Muda Kreatif. Nanti kita akan beralih live streamingnya ke YouTube di RRI
5: Palangkaraya Production. Dan makasih juga buat Kak Bal udah kasih finger heart nih, udah kasih gift. Nanti habis ini lagunya kita puterin ya.
4: Betul. Oke, Kak Jen, tanpa berlama-lama
5: lagi. Oke, thank you.
4: Kita dengarkan lagu requestan dari Kak Bal. Bye-bye.
5: Bye-bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lord.
1: Merdeka.
2: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
1: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
2: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
1: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
2: Oke.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat. Misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Hai hai hai Tuan Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan. Di pada siang hari ini kita sedang ngobrol santai siang ya Tuan Pro 2. Kali ini kita berada di program Muda Kreatif ya, yang mana kita mendatangkan usahawan-usahawan muda UMKM lokal Kota Palangkaraya nih. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa ya, muda, berbakat dan ganteng sekali nih. Kayaknya kita sapa dulu nih. Halo.
1: Halo Bang Ruswan.
0: Halo. Oke, teman-teman Prodo, siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Abdul Halim. Halo Kak.
1: Halo Bang.
0: Biasanya ada nama panggilan enggak sih Kak?
1: Halim aja.
0: Oh, oke, Kak Halim. Kak Halim, tema kita pada siang hari ini kan membangun kreativitas dari sepatu menuju UMKM cemerlang. Aku notice sepatu nih Kak. Gubuk Soscar ya.
1: Betul. Itu
0: oke. Boleh cerita sedikit enggak sih Kak? Ada apa sih dengan Soscar ini sendiri gitu sehingga Kalim tertarik untuk mengangkat ini?
1: Soscar kan cuci sepatu ya. Perawatan sepatu, dan kebetulan aja jadi masuk ke sini karena emang ada dulu waktu aku liburan ke Jogja, karena orang tua kan Jogja, jadi kebetulan aku lihat ada poster cuci sepatu dan aku nanya itu siapa, ternyata ada keluarga aku yang punya usaha itu. Jadi aku coba inilah, visit ke situ, aku tanya-tanya dan diajarin. Jadi aku bawa ilmunya ke Palangkaraya, jadi aku lanjutin di sini.
0: Wow, ternyata emang awalnya terinspirasi dari orang juga ya kali.
1: Iya betul.
0: Lihat di Soscar di Jogja.
1: Betul, karena ada problem sebelumnya. Problem karena ngebersihin sepatu, bukannya bersih malah rusak.
0: Ternyata emang berasal dari pengalaman pribadi juga ya Kalim ya. Dan akhirnya memutuskan untuk buka ini.
1: Buka Soscar.
0: Ada toko atau gimana nih Kalim?

0: Palangka, Palangka aku bawa lagi semua. Jadi di Banjar aku buka, di Palangka aku buka juga.
1: Wow. Jadi langsung double trip, bisa dibilang double job gak sih?
0: Double job kalau ada akunya kan.
1: Jadi awalnya emang cuman dari media sosial ya Kalim, atau online-online gitu dulu?
0: Iya online-online, kita jemput bola lah pokoknya.
1: Pokoknya jemput bola dimanapun berada ya kita
0: pokoknya
1: ambil.
0: Dijemput, iya dijemput. Jauh nggak jauh, dekat nggak tahu, pokoknya kita jemput, pokoknya sepatu kotor orang-orang.
1: Udah berapa, udah jalan berapa lama nih Kalim?
0: Dari 2022, berarti 3 tahun ya?
1: 3 tahun, 3 tahun. Hingga sampai sekarang dan akhirnya, wow, ternyata cepat juga berkembang ya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kira-kira ada pengalaman unik gak sih Kak Halim ketika jemput bola nih? Orang kan taunya kan cuman cuci sepatu ya, tapi tidak tahu tentang perawatan sepatu. Kira-kira ada momen-momen unik gak sih ketika ketika Kak Halim atau teman-teman Kak Halim yang ikut join? Kira sendiri apa ada teman-teman yang ikut join nih Kak Halim?
0: Iya ada partner yang ikut juga bantu, bantu-bantu pokoknya lah.
1: Bantu-bantu. Ada pengalaman unik gak sih ketika jemput bola tadi?
0: Kalau sebelum punya toko, pengalaman uniknya apa ya? Mungkin ngelihat ini aja sih, ngelihat cara-cara orang itu kan ngikutin hacks di YouTube, di TikTok, cara ngerawat sepatu. Kalau Abang pernah tahu pakai odol.
1: Pakai odol.
0: Ini pakai minyak wangi.
1: Pakai pasta gigi, minyak
0: pasta
1: wangi.
0: Pasta gigi. Terus apa lagi? Pokoknya lah banyak lah, lucu-lucu pokoknya perawatan orang. Jadi kan aku ya shock kan. Ya udah kita rawat dan kita benerin lagi lah sepatunya. Gitu aja sih kalau yang sebelum punya toko.
1: Aku pernah juga nih Kak Halim, kan ngikutin tren-tren gitu kan. Ternyata aku pernah tuh pakai pasta gigi.
0: Betul.
1: Besok sepatu kan. Tahu-taunya kok esok kan awalnya putih kan.
0: Iya.
1: Kok agak berubah ke kuning-kuningan gitu ya. Jadi padahal sepatu itu baru beli loh Kak Halim.
0: Waduh.
1: Baru beli satu bulan.
0: Sayang banget.
1: Satu bulan, baru beli satu bulan. Kan lama gak dicuci kan oleh apa, tidak kepake.
0: Betul.
1: Kan berdebu. Biasanya kalau sepatu tidak dipakai itu kan bau apek ya.
0: Betul.
1: Jadi aku jemur. Terus abis aku jemur, aku cuci ya, bilas biasa. Lihat di medsos ya, kok ada ya bisa bersihin sepatu pakai odol, pakai pasta gigi. Cobalah. Putih emang. Putih. Apa kotoran-kotorannya tuh emang rontok.
0: Iya.
1: Jemur putih. Wah, keren nih kayaknya. Bisa nih kayaknya nih. Apa mandiri, cuci sepatu mandiri. Esoknya kok apa debunya tuh makin lengket akhirnya kuning juga.
0: Itu kalau kita bilangnya oksidasi, Bang.
1: Oksidasi.
0: Jadi dia yellowing, menguning dari yang awalnya putih tiba-tiba menguning. Pasti banyak tuh teman-teman yang relate sama kasus itu.
1: By the way nih Kalim, belajarnya dari mana sih?
0: Belajar cuci sepatu? Dari keluarga yang aku bilang tadi. Ada mas aku di sana, Mas Ade namanya, dia yang ngajarin aku. Nih FYI, aku diajarin dia tuh satu kali video call. Sisanya aku cari tahu sendiri.
1: Wow.
0: Tapi aku nanya, tetap nanya tuh, enggak putus kontak pokoknya. Tapi satu kali video call tetap aku tanya kan lewat WA. Jadi apa-apa kiblat aku ke sana lah.
1: Jadi FYI-nya ya. Pertama kali belajar itu langsung praktek video call. Praktek lewat online berarti ya?
0: Iya, lewat video call.
1: Itu sambil praktek cuci atau gimana?
0: Iya betul gitu, sambil dikasih contoh gitu kan. Jadi kita ikut nyuci juga lewat video call. Iya.
1: Yang pasti kalau sebelum nyuci sepatu orang ya, harus nyuci sepatu sendiri.
0: Betul.
1: Eksperimen dulu ya.
0: Iya.
1: Bang, sudah tidak mungkin ya kalau nyuci sepatu orang bisa, masa nyuci sepatu sendiri tidak bisa.
0: Waduh.
1: Kira-kira kalau nyuci sepatu sendiri bayar sendiri nggak Bang?
0: Tetap bayar.
1: Apa sih yang ini aku mau nanya nih Kalim, untuk terjun ke dunia sosker ya, cuci sepatu itu kan sebenarnya tidak mudah ya.
0: Betul.
1: Banyak pandangan-pandangan masyarakat, wah kalau nyuci sepatu kan bisa sendiri.
0: Iya.
1: Kan tuh menjadi sebuah tantangan terbesar ya Kalim ya. Tapi bagaimana sih Kak Halim bisa meyakinkan diri Kak Halim

0: untuk buka Soscare ini dan bisa melihat peluangnya lah. Karena aku membayangkan Kalim ya dari 3 tahun ke belakang dan hingga sekarang yang punya toko ya. Yeah. Itu sudah sangat luar biasa lah. Pertarungannya kan tidak mudah tuh Kalim. Yeah. Kayaknya boleh curhat juga bisa juga. Kita buka sesi terus nih.
1: Jangan nangis nanti. Yang denger nangis nanti.
0: Boleh Kalim.
1: Dari awal aku ini ya. Gimana bang, poinnya bang, coba
0: Poinnya gimana sih Kalim bisa menemukan peluang bisnis di Soscare ini?
1: Aku tuh sebenarnya udah lama bang pengen buat sesuatu gitu. Entah itu bikin produk, udah lama aku kan di Banjar tuh. Gabut kan di kos apa segala macam. Ya akhirnya itu lucknya tadi ketemu pas di Jogja. Nah di situ aku kejar terus tuh. Dan emang di sana welcome juga, pengen ngajarin. Soalnya kalau abang tahu kan usaha laundry sepatu bukan kayak laundry baju ya. Abang cari di YouTube banyak banget ilmunya kalau laundry baju.
0: Betul.
1: Sabunnya, deterjennya apa. Sedangkan kalau laundry sepatu ini beda nih. Chemical kimianya pun banyak banget bang. Sikatnya belum banyak juga. Terus sabun-sabunnya, chemical kimianya banyak gitu loh. Bisa dibilang inilah bukan rahasia umum lagi. Soalnya rahasia banget. Jarang ada yang nge-spill itu. Cara laundry sepatu tuh susah nyari ilmunya. Emang harus apa ya, nyari networking yang ini bener-bener pengen ngajarin. Gak bisa kita yang cari di YouTube langsung ketemu tuh, jarang ada.
0: Betul sih. Karena aku pernah contoh ya, lihat di sosmednya Kak Halim ya, di Gubuk Soscare itu kan yang aku heran ya, aku penasaran sebenarnya nih Kak Halim, merubah warna lama menjadi warna baru itu, wah kayaknya ini sesuatu ilmu yang mahal nih teman-teman Pro 2. Karena itu kan kita ibaratkan ya Kak Halim ya, ini kan sesuatu yang bekas
1: yeah.
0: Kita renovasi, kita rawat, jadi sesuatu hal yang baru itu sangat keren. Dan ilmunya menurutku, wah tidak sembarangan nih. Tidak seperti, aku awalnya notice juga, ini kira-kira sama seperti laundry baju gak sih? Ternyata
1: beda banget
0: ya Kalim. Bahkan yang aku tahu tuh ada beberapa, bahkan setiap lapisan sepatu itu sikatnya beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Atas sikatnya gini.
1: Betul.
0: Bawah ya, sikatnya bener. Gini. Dalam sikatnya gini. Banyak sikatnya. Padahal cuman cairannya kan cuman 1-2 kan. Nah. Yang aku tahu itu cuman sikatnya yang banyak banget.
1: Cairannya pun enggak 1-2 sebenarnya. Iya beneran bang. Ini aku kalau mau spill sebenarnya kan kita udah punya banyak sikat. Karena sepatu kan kompleks tuh materialnya, nggak cuman ada yang kanvas, ada yang kulit, terus ada juga yang mesh, ada yang sweat, banyak tuh materialnya. Jadi kan beda-beda tuh sikatnya.
0: Betul.
1: Terus kalau chemical kimianya nggak cuman 1-2 juga bang. Kalau kayak laundry kan ya udah deterjen. Sedangkan kita kan banyak dan itu tuh internal banget bang.
0: Betul,
1: ilmunya mahal bener.
0: Betul. Chemical kimia itu sejenis ini gak sih Kalim, deterjen atau pewangi?
1: Nah gitu? Kalau punya kita itu tuh non deterjen bang. Jadi kita gak pakai deterjen, karena deterjen itu kan sifatnya ngerusak ya. Bisa ngebersihin cuman ngerusak, gak bagus untuk sepatu. Ini gak rekomen. Jadi kita pakai yang natural cleaner. Jadi murni natural, murni. Kandungannya pun emang dari tumbuhan alami-alami gitu bang.
0: Murni untuk pembersih ya. Betul. Untuk cleaning ya.
1: Betul.
0: Beda karena kan beda bahan juga ya antara laundry sepatu dan laundry baju. Kalau laundry baju kan bisa pakai deterjen ya.
1: Iya.
0: Karena sifatnya untuk mewangikan.
1: Betul.
0: Wow, ternyata banyak banget ya teman-teman Pro 2. Sikatnya mungkin bisa lebih dari 10 nih Kalim.
1: Enggak sampai.
0: Enggak sampai.
1: Kayaknya 5 kayaknya. 5.
0: Pokoknya sekitar itu ben pengharum atau pembersihnya pun juga banyak ya.
1: Banyak, benar.
0: Aku awal-awalnya tuh ngira cuma 1-2 loh Kalim. Dan akhirnya aku ternotis kayaknya gak mungkin 1 atau 2 nih. Karena dilihat dari sikatnya pun sudah banyak. Kayaknya setiap sikat itu tuh kalau ibaratkan ya, satu sikat itu tuh kayaknya untuk satu pewangi atau satu deterjen nih, beda-beda gak sih Kalim?
1: Sikat tuh untuk material sepatunya aja. Kalau kalau chemical kimia, kalau sabun ya, itu tergantung sepatunya juga. Jadi intinya tergantung sepatu, bukan sikat sama sabun enggak ada korelasinya.
0: Jadi untuk setiap sepatu yang berbeda itu chemical kimianya beda juga.
1: Beda, benar.
0: Banyak banget loh berarti
1: banyak,
0: Halim.
1: Bang, banyak.
0: Wow, jadi misalkan ada kan ada yang Kak Halim sebutkan tadi ada kanvas, kasual.
1: Betul.
0: Kanvas sama kasual beda enggak sih?
1: Kasual tuh stylenya, kalau kanvas tuh materialnya.
0: Materialnya. Nah, kanvas, kulit,
1: betul.
0: Terus ada
1: mesh, sweat.
0: Itu beda-beda semua tuh.
1: Ada yang beda, ada yang sama.
0: Wow. Ya, aku mau tanya nih. Yang paling mudah yang mana, yang paling susah yang mana nih?
1: Kalau yang paling mudah, kanvas mudah. Yang jelas susah tuh sweat, Bang. Karena kita pasti Abang tahu sendiri deh kalau punya sepatu sweat tuh kan enggak boleh kena air. Terus ya udah kalau kotor sedikit dah lah sweatnya mati gitu lah.
0: Karena emang ini ya apa sih? Kita kalau pakai sepatu sweat tuh keren banget. Dan jujur mahal.
1: Benar, benar.
0: Dan jujur mahalnya mahal banget juga. Kan emang perawatannya wah.
1: Bener tuh.
0: Bahkan aku yang punya kanvas aja ya, Kak. Takut nih kena pasir doang, kena debu doang, takut sebenarnya. Aduh, nyucinya kan harus
1: hati-hati banget kan.
0: Harus hati-hati, harus pelan kan. Betul. Karena kalau kanvas kan kalau partikel apa sih komponen-komponennya itu kan kalau kita kasar ya, itu kan bisa rusak tuh.
1: Betul.
0: Wah, jadi aku pernah punya kanvas, sepatu kanvas ya.
1: Sebut itu kayaknya merek, boleh enggak sih Bang sebut merek?
0: Jangan ya. Adalah pokoknya kanvas. Jadi aku satu bulan itu cuma satu kali pakai.
1: Karena takut kotor.
0: Takut kotor. Karena aku salah satu tipe kalau orang yang malas nyuci, Bang.
1: Iya.
0: Malas nyuci.
1: Jatuhnya kolektor ya.
0: Kolektor. Jadi cuma kolektor. Jadi ada sepatu kanvas beberapa lah. Bahkan aku punya dulu aku punya hobi gini. Satu brand.
1: Ya.
0: Jadi aku kumpulin tuh dari grade C, B, A. Bisa kita kategorikan lah. Jadi aku kumpulin dulu. Dulu sih sebenarnya, tapi sekarang sudah tidak.
1: Sudah enggak
0: ada. Capek, Bang. Capek ya, sumpah. Kalau merawat sepatu itu sebenarnya sesuatu keindahan menurut aku.
1: Iya, karena ngebersihin kan.
0: Karena ngebersihin. Bener. Karena ada sesuatu hal yang kita up ya, dari sesuatu hal yang kotor bisa kita bersihkan. Itu tuh sesuatu hal yang menurutku tidak mudah.
1: Iya.
0: Ini kan sudah bawa toko nih, Kalim.
1: Betul.
0: Kira-kira ada gak sih CS yang minta edukasi?
1: Customer maksudnya?
0: Customer.
1: Oh banyak. Itu tanpa mereka minta kita kasih tahu. Khusus customer kita pasti kita kasih tahu dari cara dia naruh sepatunya di rak misalnya. Itu kan gak sembarangan tuh. Itu pun tergantung customernya punya problem apa, nanti kita kasih tahu problemnya apa-apa aja, terus solusinya. Nah, biasa kita kasih di solusi di akhir, nanti kita kasih solusi tanpa mereka minta sih, Bang. Udah kita kasih tahu, Bang. Karena itu kewajiban kita kan. Enggak cuman pengen cari customer yang banyak, yang penting mereka juga bisa ngerawat sepatu.
0: Iya. Yang pas ini misalkan kita membahas cuci menyuci ya Halim ya.
1: Iya.
0: Terkadang tuh ada nggak sih yang datang ke outletnya Kak Halim itu ibu-ibu?
1: Banyak.
0: Yang Mas tolong ajarin dong gitu. Pernah ada nggak sih?
1: Pernah. Nggak ada sih, Bang. Sejauh ini nggak ada sih yang nggak pengen minta ajarin tuh nggak ada. Beneran.
0: Biasanya kan kalau ibu-ibu tuh kepoan ya.
1: Iya.
0: Mas, itu apa ya? Ini apa ya, Mas? Jadi agak-agak kepoan. Tapi ada hal lucu enggak sih ketika sudah melayani customer service di sudah punya outlet?
1: Selama ini banyak sih, Bang, customer ya. Kan kita enggak tahu ya. Banyak muka customer, tapi ya udah kita tutup aja sampai di toko aja, enggak pernah kita sebar apa aja tuh. Misalnya kan kita enggak cuma nyuci ini, Bang, enggak nyuci sepatu, kita nyuci tas. Kadang di dalam tas customer tuh ketinggalan apa barang berharganya.
0: Ya, anggapannya ini sebuah hiburan bagi si pegawai dan owner lah.
1: Iya. Makanya kita selalu nutupin lah kalau ada aneh-aneh pun kita tutupin.
0: Tapi itu sebenarnya sesuatu hal yang lumrah ya. Karena terkadang kalau kita nyuci pun ya salah satu kita untuk mengefisiensikan waktu kita sendiri.
1: Yeah.
0: Kayaknya aku harus sekali-kali nyuci ke tempat Kak Halim nih.
1: Gas, Bang. Aman.
0: Banyak tuh ada dua sepatu di rumah. Karena kan kita kan sedang karhut lah ya.
1: Betul lagi.
0: Pas banget nih kayaknya nih. Jadi boleh teman-teman Pro 2 yang malas keluar rumah kayaknya tuh masih jemput bola enggak?
1: Boleh. Chat aja ntar kita pick up.
0: Nah, kayak langsung aja apa? Medsosnya kak?
1: Di gubuk.soscare itu Instagramnya.
0: Instagram. Jadi boleh tuh teman-teman Pro 2 yang ingin cuci sepatu ya, bahkan tidak hanya cuci sepatu, cuci tas juga.
1: Cuci tas, topi, helm, stroller, car seat. Itu sih yang masih kebayang di kepala.
0: Kayaknya teman-teman Pro 2 habis ini aku mau cuci helm biar aku pulang gak punya. Aku helm Bang Halim nanti aku pinjam.
1: Banyak.
0: Kayaknya habis ini aku langsung cuci helm karena helm aku tuh Bang. Ya Allah. Karena kan kita kondisi seperti ini, tidak kondisi seperti ini. Jadi yang namanya helm itu adalah salah satu komponen yang kita pakai hari-hari yang
1: iya.
0: Paling sering kotor daripada sepatu.
1: Bisa dibilang iya, apalagi menurut, cewek kan?
0: Menurut aku.
1: Iya, aku juga aku bisa iya ini tuh.
0: Karena kalau helm itu ya teman-teman Pro 2, itu kan pertama kali barang yang terpapar sinar matahari ya.
1: Iya.
0: Dan debu itu pertama kali helm. Karena kalau di jalan kalau sepatu kan kelindung motor ataupun yang lain-lain. Kayaknya habis ini aku mau cuci helm. Beneran bisa cuci helm, Bang?
1: Bisa.
0: Jadi di Gubuk Soscare punya Kak Halim ini ya teman-teman Pro 2, dia biasa cuci sepatu, cuci tas, cuci topi, cuci helm ya Kak Halim?
1: Betul, bisa.
0: Nah, dan yang pastinya bukan cuci baju ya?
1: Bukan.
0: Kayaknya bukan masalah. Kayaknya habis ini bukan laundry. Tapi apapun itu ya teman-teman Pro 2, kita doakan untuk bisnisnya Kak Halim ini semakin sukses. Mungkin tidak hanya 4 komponen ini yang bisa dia cuci ya, mungkin semua komponen yang milik manusia bisa dia cuci nih.
1: Aparel ya, kita
0: aparel, bilang aparel. Aparel. Oke teman-teman Pro 2, setelah ini kita akan break sebentar. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung join YouTube kita di RRI Palangkaraya Production. Jadi bagi teman-teman yang Pro 2 ingin nitip pertanyaan, boleh banget nih, atau bisa juga di kontak person kita di 0811523924. Oke Kak Halim, kita break sebentar, nanti kita lanjutkan lagi.
1: Siap.

0: Mantap, Sungai Kahayan lagi surut, timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
1: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan. Prioritaskan keselamatan. Hindari berenang di area gosong, pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke teman-teman Pro 2, balik lagi nih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol santai ya di Munda Kreatif bareng Kak Halim.
1: Halo teman-teman.
0: Halo teman-teman. By the way, Kak Halim ini juga pernah kesini ya, tapi tahun kemarin ya Kak Halim ya?
1: Iya, itu sama Kak Amala ya.
0: Oke Dan hari ini kita membawakan suasana yang sedikit berbeda, karena kita mungkin banyak bercanda ya sambil menilai bagaimana sih kemajuan UMKM muda yang ada di Kota Palangkaraya. Menurut Kak Halim sendiri nih, untuk menaikkan marketing ataupun target pasar soscare ini nih, susah gak sih Kak kalau di Palangkaraya? Kalimantan?
1: Susah gampang sih Bang. Ya, kitanya aja lagi itu mau turun atau enggak ke sosial media. Betul. Soalnya kan aku sendiri tuh langsung turun ke TikTok, Instagram. Dua itu aja sih dulu.
0: Karena yang pasti untuk mencari pelanggan ya. Betul. Lewat media sosial. Kita bisa bilang sih, Kak Halim, yang aku ketahui ya, kita bisa kalau pelanggan itu ya ada tanda kutip dua ya, aktif sama pasif kan.
1: Betul.
0: Karena kalau aktif kan yang langsung datang ke outlet. Tapi untuk pasif kan bisa jadi itu dari Instagram ataupun mesos-mesos ya. Yang menjadi penggemar outlet kita aja. Tapi bisa jadi dari pasif ini menjadi aktif. Dan bisa jadi juga yang aktif ini menjadi pasif. Terkadang seperti itu yang aku analisis ya Kak. Terkait bagaimana sih kita pengelolaan penjualan di media sosial itu seperti itu. Akan tetapi apalah Gen Z ya. Medsos di Gen Z itu tuh luar biasa menurut aku Kak Halim. Jadi aku pernah analisis tuh penjualan ataupun promosi-promosi antara Gen Z dan milenial itu sangat berbeda menurut aku.
1: Jauh banget, benar.
0: Betul, tapi ini hanya pandanganku ya Kak Halim. Untuk UMKM sendiri, mensos UMKM milenial dan Gen Z, kalau milenial itu emang biasanya buahnya tidak ada seperti food blogger ya. Tapi buahnya seperti kata-kata. Banyak milenial seperti itu tuh Kak Halim.
1: Subjektif sih sebenarnya Bang. Kadang ada juga yang emang udah milenial tapi dia pintar nge-branding malah kayak Gen Z banget. Yang Gen Z malah original ads apa segala macam. Balik lagi itu tergantung orangnya dan tergantung brandnya aja.
0: Betul. Tapi kebanyakannya kan untuk Gen Z sekarang dia mainnya, kalau aku lihat dari partikel-partikel komponen yang dia gunakan untuk promosi ya, dari resolusi, terus dari keestetikan sama sinematiknya sangat berbeda.
1: Beda-beda,
0: benar. Milenial dan Gen Z ini sudah berbeda. Biasanya kalau milenial kita masih di 720 fps 30 ya. Itu milenial banget sih kalau enggak salah ya Kak.
1: Resolusi shaming ini namanya.
0: Resolusi shaming. Tapi untuk Gen Z sudah pakai mungkin 2K, 4K kan. Semakin tinggi itu semakin kuat ya smoothnya. Tapi yang aku lihat ya, untuk target pasar di medsos sosial itu sebenarnya untuk Gen Z ini, itu tadi mereka sudah main cinematical estetik. Dan yang emang permainannya kan ada di resolusi sama editing ya. Editing itu. Promo. Ternyata walaupun menganggap itu tuh sebagai suatu hal yang kecil ya terkadang, tapi terkadang pelanggan kita pun justru datang dari situ.
1: Nah, benar.
0: Kebanyakan. Kalau yang Kak Halim merasakan sendiri, customer-customer yang datang ke outletnya Kak Halim itu banyak datang dari mana sih?
1: Dari Instagram sama TikTok. Terus gimana caranya kita bikin mereka ini aja sih Bang. Balik lagi tuh Bang, poinnya yang lebih penting, selain kita nyari, gimana cara mempertahankan mereka, kayak ngasih servis yang bagus gitu loh biar mereka langganan.
0: Betul
1: gitu.
0: Ini ada satu tagline yang terlewatkan nih Kalim.
1: Apa itu?
0: Tadi kita sudah, kalau bahasa Kalimantan kita manakip.
1: Iya kan,
0: manakip. Jadi kita sudah cerita historis ya.
1: Betul.
0: Track record Kalim membangun Gubuk Soscare ini. Tapi ada satu yang terlewatkan nih. Kayaknya ini pertanyaan wajib Kalim.
1: Apa itu?
0: Kira-kira bisa membayangkan gak?
1: Enggak lagi
0: modal.
1: Modal langsung.
0: Modal. Kira-kira boleh Kalim ceritakan dari mungkin dari awal ya Kalim.
1: Yeah.
0: Modalnya itu dari berapa sih atau apa sih
1: modal awal? Modal awal tuh karena aku mulainya kecil-kecilan ya dulu di kos ya, makanya aku namain gubuk. Nah, itu tuh aku modal under 1 juta. Di bawah 500, under 500 ribu buat chemical kimianya itu sama sikat, sabun,
0: sama alatnya.
1: Iya, udah dapat itu segitu. Bisa kita cuci. Terus ya aku puter terus flow-nya.
0: Dan akhirnya sampai di titik ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kayaknya asetnya sudah blablabla. Tapi ada ini gak sih Kak Halim, kan tidak mudah untuk bertahan ya.
1: Nah,
0: selama 3 tahun ini tidak mudah untuk bertahan ya. Apalagi kan kita secara yang Kak Halim bilang tadi modal under di bawah 500.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya benar.
0: Under di bawah 500 itu tuh sebenarnya sulit untuk bertahan.
1: Iya iya.
0: Diusahain.
1: Diusahain namanya juga usaha.
0: Namanya juga usaha. Namanya juga usaha ya harus diusahain ya Kak Halim.
1: Iya.
0: Apa sih yang membuat Kak Halim bisa bertahan sampai di titik ini?
1: Tujuannya aja sih Bang. Dan konsisten itu sih. Sama pengen belajar, rasa pengen taunya tuh tinggi Bang. Aku gak pernah, kalau ada yang aku gak tahu aku tanya. Kadang aku cari tahu sendiri. Kan enak tuh kita dunia kita ini sudah gampang banget, serba digital kan.
0: Serba digital, serba
1: kadang digital, aku cari di TikTok, cari di TikTok udah ada. Makanya aku kalau, karena aku ngerasa ngeposisiin aku sebagai tukang cuci sepatu, ya udah itu algoritma di TikTok tuh aku cari cuci sepatu.
0: Cuci sepatu.
1: Enggak ada yang lain. Kalau ada yang lain muncul ibaratnya ada langsung ke report. Jadi tetap cuci sepatu aja. Di situ aku belajar di TikTok. Jadi aku nge-scroll pun tetap cuci sepatu, enggak keluar dari itu. Makanya aku bisa alhamdulillah bisa growth sampai sekarang. Selain dari situ berkat teman-teman juga banyak yang membantu.
0: Aku notice nih kata-kata di ujungnya, teman-teman.
1: Betul.
0: Kira-kira ada seseorang yang berpengaruh gak di dalam perjalanan bisnis Kak Halim?
1: Tentu banyak banget.
0: Boleh sampaikan salamnya aja Kak Halim. Kita boleh salam-salam nih.
1: Semuanya sih kayaknya aku kasih salam ya buat partner yang ada di toko, entah itu yang di belakang, orang-orang balik layar itu banyak juga. Itu pasti aku kasih salam semua, terima kasih buat yang udah bantu caranya gimana bikin sistemnya, ngebangun sistemnya, terus caranya ngelola keuangannya, akuntansinya, itu semua ada di belakang. Jadi itu yang bikin aku bisa atau kita bisa sampai sekarang tuh mereka itu.
0: Betul. Ada satu hal yang pernah aku alami juga ya Kak Halim.
1: Apa itu?
0: Ketika udah mau naik-naik daun nih. Kira-kira Kak Halim kayaknya udah tahu nih arah pembicaraanku mau kemana nih. Ini kita sudah mau naik-naik daun ya. Ketika itu plung, terjadi sesuatu hal yang tidak kita duga. Otomatis yang kita rasakan adalah daun. Pernah merasakan seperti itu gak sih Kak Halim?
1: Pernah dong. Apalagi kita kan servis ya. Kadang kita kalau ngasih yang kurang maksimal, apalagi nggak maksimal, dah itu daunnya minta ampun. Pokoknya yang sedih-sedih kayaknya nggak perlu aku ungkap ya kesini.
0: Intinya pernah merasakan sesuatu hal yang emang ini membuat kita naik turun. Tapi untuk cara mengatasinya untuk Kak Halim pribadi seperti apa sih Kak Halim?
1: Afirmasi positif aja lah.
0: Ternyata ini sebuah tips juga ya. Ketika teman-teman produa di luar sana yang sedang membangun usaha ya, ataupun ingin beranjak ke UMKM kreatif muda Kalimantan, ternyata membangun sebuah bisnis, kita membangun sebuah kerajaan kita sendiri itu tidak semudah yang kita bayangkan.
1: Betul.
0: Tidak semudah mengukir warna di kertas.
1: Iya.
0: Kata-kata orang-orang dulu kan seperti itu. Tidak semudah menggambar di sketsa.
1: Setuju.
0: Akan tetapi sebelum ada kertas itu kita sudah tahu kertasnya harus dari apa dulu. Itu adalah kata-kata orang zaman dulu yang bisa membangkitkan semangat kita untuk gimana sih bisnis itu, gimana sih UMKM itu seperti apa sih, jualan itu seperti apa sih. Bahkan aku dulu Kalim pernah diajarin dari jualan keripik pisang.
1: Keren tuh.
0: Jadi jualan di sekolah-sekolah. Kayaknya teman Kalim pernah tahu juga nih, aku pernah jualan juga di satu sekolah.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Baru tahu lagi.
0: Pernah jualan. Jadi dari situ Jadi ketika memulai bisnis kayaknya harus dari yang kecil.
1: Betul.
0: Bisa juga sih sebenarnya kalau dari hal yang besar ketika kekuatan mental kita sudah stabil.
1: Iya, atau privilege ya.
0: Privilege ya sebenarnya. Tapi ada perbedaan kayaknya menurut aku kan. Tapi tidak tahu menurut Kak Halim ya. Nanti kita tukar pendapat lah.
1: Boleh kita.
0: Tapi orang-orang yang membangun bisnis dari nol ya, benar-benar dari privilege, bukan privilege ya, budget bawah banget.
1: Merintis maksudnya.
0: Merintis. Itu akan berbeda pengalamannya dengan orang-orang yang sudah mempunyai modal lebih tinggi.
1: Iya.
0: Mungkin secara perjalanan menurut aku, oh ini dari nol banget nih, harus dari A sampai Z dulu. Kalau kita sudah mempunyai modal kan mungkin tantangannya berbeda ya. Tapi yang pasti untuk orang yang punya modal besar pun tantangannya tetap dari A sampai Z.
1: Iya betul.
0: Tapi ini adalah tantangan yang berbeda menurut aku.
1: Iya.
0: Menurut aku sih Kalim seperti itu. Karena kalau kita mempunyai modal yang besar kan, tantangan kita bagaimana sistem pengelolaan saja menurut aku, ataupun sistem yang lain. Tapi kalau kita mempunyai modal kecil, itu sistem iya, balik modal iya, mutar uang iya, medsos gimana, dan yang lain-lain menurut aku kompleks ya kalau kita mau.
1: Kompleks banget.
0: Kalau dari bawah. Tapi kalau kita mempunyai modal besar, bleng, itu sama juga menurut aku seperti yang kita punya budget kecil. Akan tetapi ketika kita down, tidak bisa lagi untuk menguatkan batin dan pikiran kita ya, ruginya sangat banyak banget. Karena ini adalah bukan pengalaman pribadi ya, tapi banyak teman-teman aku yang cerita. Tapi menurut Kak Halim sendiri, apa yang Kak Halim merasakan sebagai seorang perintis?
1: Aku bisa dibilang perintis gak sih Bang? Karena aku ada keluarga tadi yang ngajarin.
0: Bisa dibilang?
1: Iya.
0: Karena perintis ini budgetnya emang pure sendiri.
1: Nah iya benar-benar ngerti. Iya sih. Banyak sakitnya juga Bang, enggak yang langsung ada plek ketiplek uang ada gitu, enggak. Emang kita nyari, dan orang-orang, sedikit orang yang tahu kalau aku tuh kemarin tuh selain nyuci sepatu aku juga ngojek Bang. Nah di situ aku kan nyari uangnya juga buat bisa scale up kan, enggak yang langsung plek langsung ada toko gitu, enggak.
0: Langsung plek ketiplek ya.
1: Iya. Emang harus nyari dulu, dari kecil lah.
0: Betul. Dan sebenarnya kalau bahasa kasar ya, nyiksa banget sih ke badan.
1: Iya.
0: Banget. Karena aku pernah merasakan juga banget.
1: Banget.
0: Tapi inilah yang membuat mental kita terbentuk ya kali. Secara pemikiran pun terkait bisnis ataupun pengelolaan uang itu, semakin lama semakin kita jalanin aja itu semakin kuat.
1: Iya.
0: Dan akhirnya apa yang kali merasakan ini emang perjalanan sakitnya luar biasa. Wow. Ini Kalim, aku ada satu hal yang notice. Itu kan banyak banget ya untuk alat sikatnya. Itu tuh sebutannya emang sikat doang atau ada sebutannya?
1: Oh banyak Pak. Ada sebutannya.
0: Kita sambil edukasi nih.
1: Boleh. Aduh, aku nggak bawa sepatu lagi. Kalau ada nih kita kasih contoh. Sikatnya tuh ada sikat upper, tuh sikat untuk bagian atas. Itu sikatnya lembut Bang. Sikat upper itu kadang ada yang pakai bulu kuda. Terus ada yang nilon juga, cuman yang versi lembutnya. Turun lagi ke bawah ada namanya sikat midsole. Jadi kalau abang tahu sol, cuman bagian sampingnya yang kita lihat sehari-hari itu midsole.
0: Midsole.
1: Itu tuh ada juga sikatnya khusus.
0: Yang sol yang agak keras yang di samping kan?
1: Terus ada sikat insole, jadi yang bagian dalam. Dia lebih panjang sikatnya biar mudah kan menjangkaunya. Sama sikat outsole, yaitu sikat bagian bawah.
0: Bagian bawah,
1: betul.
0: Ternyata setiap komponennya
1: itu. Itu belum habis.
0: Belum. Waduh. Sudah 4 ya?
1: Sudah ada 4 ya. Ada sikat sikat suede.
0: Sikat suede tuh?
1: Iya, sikat suede tuh sikat khusus buat sepatu suede. Suede kan bahannya kayak ini ya, kayak dari kulit yang dibalik tuh, terus ada kayak bulu-bulunya. Iya, kalau abang tahu sejadah. Kalau kita waktu kecil kan suka tuh anu sejadah kan yang gambar masjidnya tuh, kalau
0: berubah warnanya.
1: Nah, kayak gitu.
0: Wah, ternyata tuh beda lagi.
1: Beda lagi. Terus sikat suede pun beda komponen lagi Bang, ada yang dari dari rubber, dari karet, sama yang dari kawat. Wah, nah sikat kawat pun aku belum nyebut tadi.
0: Banyak banget. Ternyata banyak banget ya banyak, untuk banyak. Sikat doang tuh banyak banget.
1: Banyak banget. Iya.
0: Tapi wajar saja untuk perawatan itu tuh kita harus totalitas terkadang ya.
1: Iya, karena kan sepatu kompleks, jenisnya banyak, enggak kayak baju yang kalau udah kain, katun atau apa, rajut dah itu.
0: Ada lagi Bang sikatnya tadi?
1: Itu aja sih yang kebayang di kepala aku. Udah itu aja kayaknya.
0: Wow, ternyata kalau ditotalin yang disebutkan Halim tadi ada 7-8 ya Halim?
1: Iya kayaknya 7-8.
0: Wow, ternyata untuk setiap komponen yang ada di sepatu kita tuh, anggap kita satu sepatu saja ya, itu tuh hanya 4-5 sikat yang dipakai.
1: Kalau mau standar bersih ya, standar kalau bersih. Pengen punya kayak gitu standar bersih kayaknya cukup 3 sikat deh kayaknya.
0: 3 sikat.
1: 3 sikat cukup deh.
0: Tapi untuk standar totalitas, oh ini jatuhnya sudah tidak hanya kebersihan tapi sudah perawatan.
1: Iya, tergantung sepatunya apa. Nah, balik lagi deh.
0: Tergantung sepatunya.
1: Owner punya sepatu apa? Biasanya kalau kamu punya sepatu sweat ya otomatis kamu nambah sikat sweatnya apa gitu loh.
0: Kalau kanvas ya
1: yang basic tadi yang aja basic cukup tadi,
0: yang cukup. Wah, itu banyak banget ya. Tapi kali ini Kalim kita culik ke Studio Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Untuk edukasi teman-teman Pro 2 di luar sana. Dan yang pasti bagi teman-teman yang ingin cuci sepatu, cuci topi, cuci tas, bahkan cuci helm, bisa ke Gubuk Soscare yang ada di
1: Jalan Galaksi.
0: Jalan Galaksi. Jadi langsung saja tuh datangin ownernya, ada Kak Halim. Kak Halim ini masih muda dan ganteng. Jomblo gak sih Kak? Biasanya kalau anak muda selalu nanya seperti itu tuh.
1: Ada yang nanya ya?
0: Hah? Aku aja sih yang nanya. Sebenarnya aku yang nanya sih. Jadi tidak ada yang nanya. Jadi aku nanyain apa pertanyaan tambahan sendiri.
1: Jomblo.
0: Jomblo. Itu siapa yang mau tuh langsung datangin. Tapi cuci sepatu dulu ya Kalim ya.
1: Iya.
0: Ada nggak sih terkait pengalaman Kalim yang bercandain seperti itu tadi ketika di outlet?
1: Ada, cuman kan tetap kita profesional.
0: Oh, iya,
1: gak mungkin dong.
0: Gak mungkin ya. Untuk dibercandain terus akhirnya keterusan ya kan. Seandainya kalau keterusannya cuci sepatu ya gak apa-apa kan. Kalau keterusan bercanda kan bahaya juga. Oke Kak Halim, akhirnya kita berada di penghujung segmen nih. Tapi sebelum itu aku mau minta mungkin statement dari Kak Halim untuk pesan-pesan kepada teman-teman kita di luar sana yang sedang membangun usaha lah. Boleh tuh Kalim.
1: Mulai dari mana ya? Ya tetap konsisten sih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin ini, kalau kalian ada usaha atau bisnis, selain konsisten ya di upgrade ke knowledge-nya dulu sih. Pengetahuannya dulu, mindsetnya dulu ditata. Kalau udah nemu kayaknya rasa suka atau senang sama job yang dikerjain tadi, lebih cepat dapat feelnya ketimbang yang kita ngejar idealis buat nyari usaha yang emang kita pengen tapi belum tentu ini ya, tentu nguntungin, belum tentu bikin cash flow-nya tebel. Ya udah deh, mending cari yang emang cash flow-nya tebel, nggak apa-apa walaupun bukan satu linear sama idealisnya kita nih yang pengennya kita, passionnya kita ya bahasanya.
0: Passionnya kita.
1: Mending cari yang cash flow-nya tebel, nggak apa-apa. Apapun itulah, apapun bentuk usahanya, nggak usah gengsi, nggak usah takut. Ya udah jalanin aja dulu. Yang penting banyak ini. Banyak untungnya.
0: Banyak untung.
1: Baru kalian cari titik celahnya, banyak kok. Kita di dunia digital semua serba cepat, banyak ilmu di luar sana. Kita nyontoh mungkin ke negara-negara luar, Cina mungkin atau apa, kita ambil, kita bawa ke sini. Karena aku gitu Bang, soalnya aku enggak cuman nyari yang di luar kota mungkin di mana ilmunya, aku juga ya, ngintip-ngintip profesor-profesor laundry yang ada di luar negeri juga.
0: Wow. Ternyata untuk kita berkembang di usaha UMKM ini banyak banget caranya yang Kalim ya.
1: Banget.
0: Tapi yang paling pasti untuk pribadi kita sendiri, yang pertama tadi kata Kalim harus konsisten.
1: Konsisten.
0: Jangan takut dan harus berani untuk melangkah.
1: Mm-hmm.
0: Kan ada 3 poin yang kita tangkap hari ini ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan yang pasti untuk upgrade pengetahuan ya terkait apa yang ingin kita Ya, usahakan
1: wajib tuh.
0: Wajib. Mm-hmm. Karena agar ketika tidak ketika sudah di tengah-tengah takutnya kita tidak tahu nih. Oh, cuman jualan tapi tidak bisa untuk edukasi.
1: Nah.
0: Cuman jualan untuk mencari sebuah keuntungan.
1: Yeah.
0: Tapi kembali lagi kepada passion diri masing-masing ya, mm-hmm.
1: Balik lagi.
0: Entah ini mau jualan sambil edukasi ataupun sambil jualan untuk mempertebal yang ada. Mempertebal apa tadi kali bahasanya?
1: Mempertebal cash flow ya.
0: Mempertebal cash flow ya.
1: Banyak keuntungnya.
0: Banyak keuntungnya bisa juga tetap. Tapi yang pasti teman-teman Pro 2 aku pun mendoakan secara pribadi ya kepada teman-teman Pro 2 di luar sana yang ingin membangun usaha agar kalian tetap semangat untuk usahanya. Yang penting itu adalah konsisten, hmm. Bagaimana kalian menata sistem kalian di penjualan sehingga kalian bisa nyaman dan merasa sangat bersemangat ketika menjalani hal tersebut. Oke, Kak Halim, ada yang mau disampaikan lagi?
1: Udah itu aja cukup
0: guys. Oke, terima kasih Kak Halim sudah mampir nih ke
1: sudah
0: studio
1: Pro
0: 2 RRI Palangkaraya.
1: Undang Bang Ruspan, terima kasih.
0: Oke, nanti kita bakalan undang lagi kok, aman. Tapi yang pasti abis ini abis dinas aku kayaknya bakal ke Gubuk Sosker nih, antar helm gitu. Oke teman-teman Pro 2 sekali lagi nih Kak Halim, bagi teman-teman Pro 2 yang ingin cuci sepatu, cuci tas, cuci apa lagi bang?
1: Cuci helm,
0: cuci ya tadi,
1: car seat atau stroller.
0: Boleh?
1: Boleh ke toko di Jalan Galaksi Raya atau hubungi kita di IG @gubuk.sosker.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Kak Halim sudah menyempatkan hadir ke Studio Pro 2. Kita berbagi manfaat, berbagi edukasi kepada teman-teman di luar sana. Oke, aku mendoakan Kak Halim semoga sehat, lancar terus bisnisnya.
1: Amin.
0: Dan semangat untuk menjalani hari-harinya.
1: Amin.
0: Oke, Kak Halim, saatnya kita pamit juga undur diri kepada teman-teman Pro 2 yang ada di YouTube dan yang mendengarkan dimanapun mereka berada ya. Oke, teman-teman Pro 2, semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitas hari ini. Tetap stay tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita berada di program Info Berita Olahraga nih teman Pro 2. Kali ini ada info olahraga, yaitu Eden Zeko akhiri karir internasional bersama Bosnia. Penyerang veteran Eden Zeko memastikan akan mengakhiri karirnya bersama tim nasional Bosnia dan Herzegovina. Pertandingan Bosnia dan Herzegovina melawan Swedia pada 2 Oktober mendatang pun akan menjadi momen perpisahan penyerang Eden Zeko mengakhiri karirnya di pertandingan terakhir. Siapa sih ya penggemar sepak bola apalagi di Eropa yang tidak tahu dengan Eden Zeko? Ternyata Eden Zeko akan mengakhiri laga karir internasionalnya bersama Bosnia yang akan melawan Herzegovina di tanggal 2 Oktober 2026 mendatang. Kayaknya ini bakal menjadi seremonial terakhir ya bagi Eden Zeko di pertandingan tersebut. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 karena kita selama 1 jam ke depan akan menginformasikan informasi berita olahraga. Oke, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Oke teman Bro 2, balik lagi bersama Korrespondisment 2.4 FM RRI Bro 2 Palangkara, ya teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi olahraga dari basket Indonesia. Ini teman Bro 2, yaitu Bolden tak dilepas klub absen bela Indonesia di Asian Games. Tim basket putra Indonesia dipastikan kehilangan Marcus Bolden pada Asian Games 2026. Klub asal Jepang yang diperkuat Bolden tidak mengizinkan membela tim merah putih. Managing Director Badan Tim Nasional Perbasi Jeremy Manuel Santosa mengatakan klub Bolden tidak melepasnya untuk tampil di Asian Games 2026. Perbasi telah berkomunikasi dengan klub terkait keikutsertaan Bolden di ajang tersebut. Marcus Bolden berhalangan bermain karena satu klubnya juga ada pemain timnas Jepang yang tidak dilepas. Timnas Filipina juga ada pemain yang tidak dilepas oleh klubnya. Jeremy menjelaskan bahwa Asian Games berdekatan dengan kompetisi Liga Jepang. Kondisi tersebut membuat klub tidak berkewajiban melepas pemainnya untuk memperkuat tim nasional. Asian Games bukan bagian dari kalender FIBA. Klub tidak diwajibkan melepas pemain mereka untuk memperkuat tim nasional, ucapnya. Di tengah absennya Bolden, Indonesia mendapat kabar positif dari Derek Mikkel, pemain yang kini bergabung dengan klub profesional Jepang, Saga Bolaners, diizinkan memperkuat tim nasional. Oke teman-teman Pro 2, kita doakan ya timnas basket kita sukses dan meraih emas di SEA Games 2026. Tetap stay tune karena setelah ini bakal banyak banget informasi-informasi yang bakal respon berikan, otomatis termasuk informasi olahraga ya untuk 35 menit ke depan nantinya. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih bersama aku Rusman di sini di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi olahraga lagi nih dari dunia sepak bola Indonesia, yaitu Persita imbang 1-1 dengan PSM Makassar di laga pembuka Super League. Persita harus puas berbagi angka dengan PSM Jogja. Setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Sultan Agung Bantul, Persita selanjutnya akan menjamu Java United FC di Banten International Stadium Serang pada 13 September pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hasil imbang ini menjadi awal yang cukup bagi Persita di kompetisi Super League. Persita harus puas berbagi angka ya dengan PSM Jogja setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Sultan Agung Bantul di kandang mereka sendiri. Ini merupakan salah satu laga pekan pertama BRI Super League 2026-2027 pada Sabtu kemarin ya, di 5 September 2026 sore. Pelatih Carlos Pena menurunkan sejumlah pemain baru sejak menit awal, termasuk Alexander Ramaligom, Lukin Has, Wahyudi Hamisi, dan Dion Max. Rama mendapatkan 2 peluang matang di babak pertama namun gagal dimaksimalkan dengan tembakan melambung dan menyamping tipis. PSM Jogja juga memiliki peluang melalui Adrian Dalmau di babak pertama dan beberapa ancaman di babak kedua. Tim tuan rumah tampil makin agresif setelah tertinggal dengan percobaan Ondrej Rudzan, eksekusi bola mati Zevalente dengan sundulan Dalmau. Sabia Sepa juga mengancam dengan beberapa tembakan keras yang menyamping tipis. Usaha PSM Jogja membuahkan hasil saat Fursiki sukses memanfaatkan kemelut di kotak penalti untuk menyamakan skor. Oke teman-teman Pro 2, siapa nih tim idola kalian di BRI Super League Indonesia 2026-2027? Kalau respon sendiri itu adalah di Persija Jakarta untuk tahun ini ya, tapi itu klub favorit. Tapi untuk klub kebanggaan tetap ya, kita di Kalimantan Tengah ada Isen Mulang Kalteng FC yang akan berjuang di BRI Super League Liga 1 Indonesia. Oke, teman-teman berdua, siapapun itu tim kalian, siapapun yang kalian dukung, jadi tetap kita sportif ya, kita junjung terus sportivitas kita sebagai penggemar sepak bola lokal. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Hai hai hai teman Pro 2, nih kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, di weekend, di minggu siang kita di pukul 14 waktu Indonesia Barat ini kita akan relay Pro 2 Jakarta dengan program Indonesia Top Hits 20 Nasional. Jadi kita bakalan relay dengan Pro 2 Jakarta setelah ini. Oke teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 6.

0: posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten creator yang melibatkan anak kecil. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: chartnya top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Jessica Toglojas dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: tergantung. Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: siapa sih kira-kira juara saat kita minggu ini? Sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika. Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Mai Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam Info Pro 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya dua music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info
0: ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkeys yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun itu Mombro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pradua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pradua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pradua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pradua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pradua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pradua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-19 nomor 2 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: episode ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini. Di minggu ke-10 nya ada Sinaspiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10 to number 2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan Sugi. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman berdua. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman berdua? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman berdua. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hai, selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi dengan aku Ranaf Tobing di Sore Ceria. Kamu akan ditemani sama aku ya selama beberapa jam ke depan. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Capek juga ya latihan tiap hari, tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
4: Capek itu wajar, tapi dari latihan kayak gini justru prestasi itu dibentuk.
3: Iya sih, apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
4: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
3: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
4: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat astacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
3: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
5: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.
1: Artis of the Weekend, waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, selamat sore teman bro 2. Jumpa lagi di Artist of the Week pekan ini bareng aku dan Aptobing menemani kamu di sore ceria. Jadi kita persiapkan telinga buat kamu yang mau nostalgiaan ke era 80-an dan 90-an tapi dengan sentuhan anak muda zaman sekarang. Please welcome. Ini ada band indie pop yang bernuansa fintech paling hit saat ini. Ya, The Lantis. Yang lagi naik daun dengan musik retro yang ngingetin kita sama The Beatles dengan gaya khas dan nuansa klasik yang mereka bawa asal band ini dari Jakarta. Sukses mencuri perhatian para pencinta musik ya. Mereka bukan cuma sekedar band biasa sih, tapi punya identitas yang kuat ya, baik dari segi arrangement maupun penampilan. Nah, salah satu lagu mereka yang lagi ramai banget didengerin adalah Bunga Maaf ya, yang rilis di tanggal 15 November 2024. Nah, terus dari perjalanan karirnya The Lantis ya. Tentu sama seperti kayak band-band atau penyanyi-penyanyi yang sudah populer. Ya, band ini dibentuk di Jakarta pada tahun 2020 ya. The Lantis dimotori oleh Giri pada vokal dan bass. Ada Raffi ya yang sebagai pemain gitar dan juga vokal, dan Ojan pada gitar. Terus nama The Lantis ini diambil dari kata Atlantis ya, Atlantis. Nah, sebagai simbol ya harapan agar musik mereka tuh bisa tenggelam di hati para pendengarnya dan tetap bertahan lama. Gaya arrangement mereka juga memadukan indie pop, retro rock dan city pop yang sangat adem di telinga kita. Baiklah, kita akan hadirkan lagu-lagu The Lantis buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya dalam program Artist of the Weekend.

0: Live of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah.

0: seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan. Tapi, ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Masih di program Artist of the Weekend ya, bareng teman-teman yang punya nama band The Lantis. Di balik lagu-lagunya yang bikin bernostalgia keseharian personel ini ya, sangat santai aja sih dan tidak berjarak dengan anak muda pada umumnya. Ya, berawal dari persahabatan masa kuliah. Keseharian mereka tuh kalau tidak ada yang namanya jadwal manggung, sering diisi dengan nongkrong bareng di kedai kopi ya, ngobrolin piringan hitam tua ya, hingga thrifting baju-baju vintage di pasar barang bekas. Oke, siapa di sini yang merasa hidupnya lagi stuck atau tertahan di lampu merah? Nah, pernah dengar dong ya lagu Lampu Merah milik The Lantis ini sebenarnya metafora ya tentang rasa cemas anak muda saat melihat orang lain udah jalan jauh, udah jadi aja, udah punya ini, punya itu. Kamu masih begitu ya kan ya. Sementara kita tuh merasa masih berhenti di tempat, makanya lagunya Lampu Merah. Nah, liriknya yang jujur ini dibungkus pada yang ceria, justru bikin pendengarnya merasa tenang dan terwakili. Ayo, pernah dengar lagunya? Nah, jadi teman berdua, fakta menariknya dari lagu Lampu Merah ini ternyata ditulis saat para personilnya sedang terjebak kemacetan nyata di jalanan Jakarta. Keseharian mereka tuh yang sering menghadapi ya kemacetan dan dinamika kehidupan kota besar ini menjadi bahan bakar paling ampuh untuk melahirkan lirik-lirik yang sangat relatable ya bagi pendengar urban. Udah ada yang gak sabaran ya, mau pengen dengerin lagu dari The Lantis dengan Lampu Merah? Ayo kita dengerin buat kamu, teman berdua yang ada di seluruh Indonesia dan Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

bukan cuma soal nada, The Lantis band ini sangat memperhatikan konsep visual. Ya, dari gaya berpakaian berpola retro, kacamata hitam klasik hingga tata lampu panggung yang hangat, ya semuanya dirancang untuk memberikan pengalaman time travel bagi para penontonnya. Kalau bagi anak muda sih mungkin biasa aja ya, tapi kalau di umur 40-an ngedengerin mereka mungkin paham-paham aja ya. Tapi kalau generasi apa namanya Alpha berpikir mungkin, nah itu tuh gaya mereka bermusik ya, penampilannya tuh mirip kayak zamannya kakek-kakek kita dulu gitu ya. Nah, kecintaan mereka pada warna musik ya, khususnya musik retro, ini tidak cuma berhenti di studio siaran, karena keseharian para personel The Lantis ini di rumah sering diwarnai dengan mengoleksi, ya koleksinya tuh alat musik era 70 sampai 80-an. Mengedit foto menggunakan kamera film analog ya, hingga mendengarkan rilisan fisik pita kaset. Estetika analog ini yang menjaga daya tarik musik mereka itu tetap terasa otentik, keren banget ya. Baiklah teman berdua, tahu gak sih kamu juga bahwa kini The Lantis ya jadi salah satu lini depan musik indie pop tanah air lo ya, yang jadwal panggung festivalnya itu makin padat ya. Musik mereka ini membuktikan bahwa nuansa retro akan selalu punya tempat di hati generasi muda. Ya, baiklah teman berdua, tinggal beberapa lagu lagi menemani kamu ya, band yang satu ini. Setelah tadi kamu dengerin dengan judul Bila, kita ke lagu berikutnya dengan Teruntuk Dirimu. Yuk kita dengerin aja.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih, Bibi. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Artis of the Weekend, waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Iya, teman berdua hampir 1 jam aku menemani kamu dengan lagu-lagu manis dan nostalgia. Udah kita lewati bersama dari band The Lantis. Ingat ya, kalau hidup kamu terasa lagi di lampu merah, bersabarlah sejenak. Karena sebentar lagi kita akan lewati ya jalannya yang pasti bakal hijau kembali. Terima kasih sudah mendengarkan Artist of the Weekend bareng The Lantis ya. Oke, jangan kemana-mana, aku masih menemani kamu di beberapa jam nanti. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya, The Lantis, lagu di Artist of the Weekend ya, sebagai lagu terakhir. Bye-bye di Artist of the Weekend.

0: sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota, jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul, menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh, yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah nggak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman.

Semua dukung 42 teman terbaik kamu. Ya, ngaku deh siapa di antara kami yang sering merasa pengen olahraga ya biar tubuh tetap fit. Tapi ini malah niatnya sering terkikis gara-gara mager, malas gerak ya. Tenang, tenang, tenang. Kamu gak sendirian. Aku juga dulu pernah kayak gitu. Ya sebenarnya sih buat menjaga tubuh tetap sehat dan segar, kamu tuh gak harus langsung melakukan olahraga berat ya yang menguras keringat ekstra. Nah ada banyak pilihan olahraga ringan yang cocok banget buat si kaum mageran ini. Contohnya mulai dari jalan santai di sekitar rumah, stretching atau peregangan otot ringan sambil tiduran di kasur, sampai melakukan gerakan yoga simpel aja. Kira-kira durasinya berapa? Ya durasinya 10 hingga 15 menit aja. Kuncinya sih sebenarnya teman Pro 2 bukan seberapa berat olahraganya, tapi konsisten gerakannya ya. Karena langkah kecil yang dilakukan ini yang rutin ya bakal jauh lebih berdampak ketimbang gak gerak sama sekali. Gimana? Coba deh sore ini untuk menyiapkan olahraga kamu ya. Luapkan rasa mager kamu dengan peregangan tipis-tipis.

0: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengan cerita seram.

0: Ya teman berdua, baru aja kamu dengerin lagu dari Dere dengan Tumbang yang ngerasa udah letih lesu ya. Kebalik nih, sebenarnya kalau hari Sabtu, Minggu gitu kan ya, ini adalah sebuah hari yang dimana kamu bisa menumbuhkan energi baru kamu, pikiran-pikiran kamu yang sumpek ya, dengan jalan-jalan, liburan ya, ataupun kemana aja. Tapi karena emang sih ya, sekitaran Palangkaraya ini dan sekitarnya sedang dilanda kabut asap, jadi ya kayaknya ngadem di rumah aja. Oke, semoga di hari Senin besok kamu bisa semangat lagi, sehat terus ya. Jangan lupa pakai masker biar kamu nggak sakit ya, dan perbanyak minum air putih gitu. Oke, seperti biasa nanti bakal bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dan juga azan maghrib ya. Jadi buat teman Pro 2 umat muslim ya kota Palangkaraya dan sekitarnya, selamat menyiapkan untuk menjalankan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.
1: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu.

0: Indonesia. Ya baik teman Pro 2, sekarang kita dengarkan pengajian Al-Quran dari Pro 1 RRI Palangkaraya dan Ajan Maghrib.
1: Ayat 25. Dan pendengar, di penghujung senja ini mari kita sejenak menenangkan hati, meninggalkan kesibukan dan segala urusan dunia yang kita jalani sepanjang hari. Biarlah lantunan ayat suci Al-Quran ini akan menjadi keberkahan dalam hidup kita, sekaligus menjadi penyejuk hati dan juga pengingat bagi diri kita sendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ada suatu pekerjaan atau janji yang perlu Anda selesaikan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala.

Alhamdulillah telah kita dengarkan kumandang azan maghrib. Bagi pendengar yang beragama Islam, mari kita segera tinggalkan sejenak aktivitas kita, mengambil wudhu dan menunaikan sholat maghrib. Semoga di penghujung hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun atas segala kekhilafan dan mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan.

Masih berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Buat teman pro dua umat muslim ya, yang ada di kota Palangkaraya dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kita masih menemani kamu di program Sore Ceria bareng aku Ranab Tobing.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
3: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
4: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
5: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

92,4 Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing di Sore Ceria. Ya, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini dapat mengganggu saluran pernapasan jika terhirup ya. Karena itu masyarakat terdampak yang perlu menggunakan masker yang mampu menyaring partikel debu ya. Bagaimana Pro 2 menyikapi sebaran abu vulkanik yang sedang membayangi dan mempengaruhi kualitas udara ya, ini menjaga kesehatan saluran pernapasan ini jelas menjadi hal wajib banget dilakukan ya. Apalagi pas mau beli masker pencegah debu mikro, kamu mungkin suka bingung pilih mana antara masker KN95 atau N95. Wah. Oke, secara tingkat efisiensi penyaringan kedua jenis masker ini loh, teman Pro 2, sebenarnya sih sama-sama ampuh menyaring hingga 95% partikel berukuran yang sangat kecil seperti abu vulkanik ya. Perbedaan utamanya cuma terletak pada standar sertifikasinya saja ya. Masker N95 itu menggunakan standar sertifikasi resmi Amerika Serikat ya, dengan bentuk yang umum cenderung kaku ya. Sedangkan KN95 menggunakan standar sertifikasi Tiongkok yang biasanya punya desain foldable alias mudah dilipat dan dipasang air loop ya. Keduanya sih teman Pro 2 sama-sama sangat tepat dan ampuh melindungi paru-paru kamu dari paparan abu vulkanik maupun kabut asap, asalkan dipakai dengan posisi yang pas dan rapat di wajah tanpa celah. Jadi jangan lupa untuk stok masker dan selalu pakai ya pas mau beraktivitas di luar. Nah itu tuh teman Pro 2 yang masyarakat sedang terdampak ya, tentu tetap diingatkan juga menggunakan masker ya, apalagi buat kita di Palangkaraya dan sekitarnya ini sedang kabut asap tebal ya. Untuk sementara sih masih bisa menggunakan masker medis gitu ya. Oke, apapun maskernya ya, buat teman Pro 2 yang mau meninggalkan rumah lebih baik pakai masker ya. Udah pukul 17.45 menit, kita masih menemani kamu dengan informasi yang bermanfaat dan juga lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara buat kamu dengerin ya. Kayak lagu ini nih yang senang dengerinnya. Semoga kamu bisa terhibur dari Virgon saat kau telah mengerti. Di Pro 2, teman terbaik kamu.

stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

92,2 teman terbaik kamu. Buat yang lagi galau atau merasa sendiri, percayalah kalau kamu tuh gak benar-benar sendirian ya. Karena di luar sana tuh banyak banget juga ya orang yang lagi berjuang sama yang namanya rasa lelah dan kebingungan yang sama ya. Bingung kenapa sih dia minta balik lagi, bingung kenapa sih kamu gak bisa bilang cinta, sayang ya kan ya. Padahal orang itu jelas-jelas udah deketin kamu dari sebulan yang lalu mungkin atau setahun yang lalu, tapi kamu belum punya rasa. Ya udah, jangan ragu ya. Jangan ragu untuk ya cari tahu ya siapa dia. Ya kadang gitu ya teman berdua. Baru-baru aja kenalan, manisnya minta ampun ya. Manis banget kata-katanya, tapi setelah udah jadian, waduh. Tapi gak semua kayak gitu ya. Oke, jadi buat teman pro 2 yang ragu, jangan ragu. Buat sapa teman sebelah kamu juga, atau kamu bisa chat dia gitu ya. Teman lawas ya, teman lama ya, teman waktu masih sekolah SD, teman SMP. Kalau mungkin teman-teman sekolah SD ya ada beberapa yang masih kenal ya, tapi kalau udah SMP ke SMA, wah kayaknya semua udah pada kenal, tapi nama-namanya mungkin agak lupa gitu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

92,4 Pro 2 teman terbaik kamu. Selamat sore jelang malam. Udah gelap sih sebenarnya. Ayo buat kamu yang belum mandi, buruan mandi deh biar segar. Mungkin kamu habis pulang mancing, habis main badminton, habis main bola. Gimana sih ngerasanya kalau main bola itu pakai masker? Waduh, ya aku aja kemarin tuh teman Pro 2 nge-gym. Wuih, ya seneng ya kalau nyeritain pengalaman pribadi. Aku nge-gym pakai masker tuh, bayangin hup hap hup hap hup hup hup hup hup hap. Wah, ngos-ngosan ya. Nah, jadi sebenarnya emang penting banget ya pakai masker di masa kabut asap di Palangkaraya. Apalagi kalau masuk ke daerahku, Jalan Cilikriwut, kilometer 10 dekat Petuk Katimpun. Wah, udah deh, gak usah dibilang kalau sudah yang namanya keadaan situasi di sana. Apalagi ya kendaraan ya bolak-balik gitu. Jadi perlu kudu hati-hati buat teman Pro 2 yang mau pulang balik dari Palangkaraya menuju ke Sampit ya, arah Cilikriwut sana. Tetap jaga keselamatan kamu karena ada keluarga yang menanti kedatangan kamu dalam keadaan sehat, bahagia gitu ya. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh merasa capek sendiri gara-gara terus-terusan scrolling media sosial? Aku iya sih, tapi gimana coba ya menghilangin rasa bosan. Nah, sampai rasanya sulit membedakan mana fakta yang nyata dan mana yang cuma hasil bentukan algoritma. Hati-hati, itu adalah tanda

padahal ya. Nah, kebiasaan doom scrolling berjam-jam ini kalau dibiarkan nggak cuma nguras waktu sih ya, tapi ini juga bisa memicu cemas berlebih. Ayo, siapa nih ya? Dan mengganggu kesehatan mental kita karena kamu ngebandingin diri kamu dengan diri orang lain yang udah merasa punya segalanya. Ya, bukan berarti kita harus stop main media sosial sama sekali ya, tapi mulai minggu ini mulailah jadi pengguna yang lebih bijak dan kritis. Ya, biasakan aja saring dulu sebelum sharing. Ya, batasi juga waktu screen time dan jangan ragu buat ambil jeda atau digital detox ya sejenak aja biar pikiran kamu tetap jernih. Kamu juga bisa dapat mengontrol media sosial kamu. Jangan sampai media sosial yang mengontrol hidup kamu ya, teman Pro 2. Oke. Yuk, kita dengarkan lagi lagu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
1: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat meski lelah menumpuk di kepalaku.
0: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
0: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
1: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
0: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
1: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
0: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
1: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

band besar Indonesia, Silo and Seven. Wow, seberapa pantas dia jadi milik kamu? Ayo, iya buat teman pro 2 kemarin-kemarin tuh kemana aja? Ya, ya, hari ini kamu baru ketemuan sama dia setelah beberapa hari ya atau berbulan-bulan. Berbulan-bulan ya kamu hilang entah kemana, ternyata hadir lagi gitu ya. Dia nanyain tuh seberapa pantas ya kamu jadi pacarnya dia ya. Atau ini mungkin bisa dibalik lagi ke kamu gitu kan ya. Ya bertanya juga gitu. Ya, tadi ada dari kalimat celakanya hanya kaulah. Ha, celakanya gitu. Ternyata kamu tuh sebenarnya udah punya rasa sayang ya, ketergantungan emosional deh gitu ya, menggambarkan dari kamu yang terjebak dalam rasa cinta ya, karena merasanya sang kekasih yang benar-benar mengerti diri kamu. Ibaratnya juga kamu mungkin udah pacaran sama dia, kamunya pergi atau dianya yang pergi gitu ya. Kadang ada hubungan yang gamang gitu, tarik ulur ya. Emang sih kalau kayak gini nih udah gak jauh-jauh juga dari kisah cerita cinta emak-emak kita dulu ya kan, orang tua. Ya akhirnya kenanya ke kamu baru tahu cinta itu mengasikkan, mengenakan, kadang juga bisa menyakitkan. Oke, teman pro 2, tahu gak sih kamu ya dampak dari sebaran abu vulkanik ya, Gunung Krakatau, yang memicu pembatalan sejumlah penerbangan. Ini ternyata enggak cuma merugikan jadwal kamu ya, jadwal masyarakat umum, tapi juga ikut dirasakan langsung oleh jajaran selebritis tanah air ya. Dari beberapa deretan artis dan publik figur yang punya agenda manggung gitu ya, hingga ada yang juga jadwal syuting ya, jadwal yang padat, terpaksa harus mengatur ulang lagi rencana perjalanan mereka gara-gara penundaan dan pembatalan jadwal terbang ya. Nah, ini memang sebenarnya adalah sebuah momen yang gak terduga banget ya, yang bikin mereka terdampar ya. Sementara juga di bandara-bandara, termasuk keluarga kamu yang udah menunggu dari kemarin-kemarin kepulangan ke Palangkaraya gitu ya. Nah, jadi ada juga di media sosial curhat dan suasana delay ya, lewat unggahan media sosial masing-masing. Oke, meskipun bikin rencana kerja agak berantakan ya, para selebritis ini tetap memaklumi ya, demi apa? Demi keselamatan bersama di udara ya. Juga teman pro 2 nih, gak usah marah-marahin keluarganya. Kenapa sih kamu, makanya tuh gitu-gitu udah dibilang dari kemarin-kemarin, hari Kamis berangkatnya, ini hari Minggu. Nah, udah ya, semua ada waktunya. Tetap bersabar, yang terpenting keselamatan perjalanan kita itu semua tetap menjadi prioritas utama ya. Udah, telepon-teleponan aja yang baik-baik ya komunikasinya.

0: Teman Pro 2, sekarang saatnya kita dengarkan laporan info cuaca dari Prakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak.
1: Iya, baik. Terima kasih. Selamat sore, Teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Senin 7 September 2026. Dimulai pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan berawan disertai dengan udara kabur akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian, pada menjelang sore hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah. Begitu juga pada malam dan dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan menjelang pagi hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Teman Pro 2, waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan, dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih buat kalian Andriani yang sudah menyampaikan info cuaca buat esok hari.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Terima kasih teman Pro 2 yang masih dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Apa itu? Aplikasi biar bisa dengerin radio Pro 2 FM seluruh Indonesia saat kamu berpergian kemana aja ya. Selain dengerin radio, teman Pro 2 bisa bikin playlist sendiri lagu-lagu kesukaan you, kamu, Pian, Ketun. Nah, kalau bahasa sini ya. Jadi bebuan Ketun bisa dengerin radio menghining. Menghining radio lewat aplikasi RRI Digital ya. Selain bisa bikin playlist lagu-lagu kesukaan kamu, juga bisa baca berita ya. Ada di rri.co.id situ. Sama bisa chat sesama pengguna aplikasi. Ya siapa tahu kan jodoh kamu lewat RRI Digital. Salam-salam gitu, kenalan. Hai, aku Ranap dari Palangkaraya. Aku di sana tuh nyambut, aku Wati, udah lama dengerin radio. Ya sama, kamu ada punya nomor handphone gak sih? Langsung aja ya kan ya. Ya gak usah tamu telepon mahal, WhatsApp aja. Paket hemat ya. Oke, teman Pro 2, download sekarang juga ya. Nah, ada kabar bahagia dan emosional datang dari penyanyi jebolan Indonesian Idol, Roni Farulian. Ya, dia akhirnya resmi merilis karya terbarunya, sebuah album yang syarat akan kisah personal bertajuk Dunia dan Seisinya. Jadi di balik alunan musik pop rock khas vokal yang berkarakter kuat, album ini nantinya jadi wadah yang jujur buat si Roni ya, dalam merangkum perjalanan rasa, mulai dari dinamika kisah cinta, perjuangan karir, sampai rasa cemas dan ketakutan yang pernah hinggap di benaknya, dituangkan secara apik lewat lirik-lirik yang relatable, pas banget di telinga pendengar muda ya. Jadi yang namanya rasa cemas, ketakutan itu bukan cuma aku ya, bukan cuma kita, selebritis juga. Ya namanya manusia biasa gitu kan ya. Kalau kata orang tuh sama-sama makan nasi, ya pasti ada rasa cemas, takut. Aduh aku takut diputusin, aku gak mau putus sama kamu yang kemarin malam minggu kita baru makanan, baru makan malam, ya kan, kita ke kafe nongkrong. Kenapa sih hari ini kamu baru bilang kalau kamu gak sayang sama aku lagi? Ya putus. Besoknya nyambung lagi. Ya udah, terserah kalian deh ya. Kalau putus putus gak apa-apa, tapi jangan ini ya, jangan gaduh. Kamu bisa luapkan rasa kamu tuh ke dia aja gitu ya. Jangan jadi orang-orang tahu gitu kamu tuh jadi bermasalah gitu ya. Nah tadi dari album Dunia ya, milik dari penyanyi Roni Farulian dan Seisinya ini, ya ini menjadi seolah bahwa bukti pematangan dari musiknya Roni Farulian yang gak ragu ya buat tampil terbuka lewat karya-karya lagunya. Nah jadi buat kamu yang lagi butuh teman mendengarkan rasa cemas atau sekedar pengen galau estetik ya, deretan track ya, track album di album baru Roni ini wajib banget masuk ke playlist harian kamu ya. Oke, teman Pro 2, seperti biasa kita kembali bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Pro 2 Indi Nasional ya. Jadi sebentar lagi, jangan kemana-mana.

jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata

Terima kasih untuk Pemprov 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Sekarang saatnya kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Indonesia Pro 2 Indie Nasional. Selamat mendengarkan.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Andi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro Indie masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend. Waktunya
1: ya Pro 2, temuan terbaik kamu. Hai hai hai, bareng sama Amala di sini ya, teman Pro 2. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM. Dan sekarang kita udah back to lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam weekend bareng sama Amala. So buat kamu tetap stay tune aja, karena sesaat lagi kita bakal ada ngobrol bareng sama teman-teman siswa SMA tapi prestasinya udah go internasional, teman Pro 2. Penasaran? Makanya tetap stay tune. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2, teman terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Hai hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita back lagi nih setiap malam pukul 8 kita bakal ada obrolan, dan pas banget malam hari ini kita ada jam kos, jamnya ngobrol santai. Biasanya kalau jaga malam weekend tuh horror story ya, cuman malam ini tuh spesial karena kita kedatangan sama teman-teman dari siswa SMA Negeri 2 Palangkaraya. Amala sapa dulu. Hai semuanya.
1: Hai.
0: Ramai banget, ada berempat ya. Ini pada kelas 10, 11?
2: Kelas 12.
0: Oh, kelas 12. Berarti bentar lagi mau masuk ini ya, perguruan tinggi.
2: Iya,
0: betul. Oke, ini ada Pro 2. Kenapa mereka ini diundang? Karena mereka ini baru aja mendapatkan penghargaan di ajang apa, guys?
3: Ajang KTI,
0: Kak. KTI yang diselenggarakan oleh
4: ISIP dan ISA.
0: Oke, itu langsung di Thailand berarti ya?
4: Iya,
0: betul. Ibu kota Thailand tuh apa?

0: Saya asli sini kebetulan.
1: Oh, Palangkaraya. Kemarin di tim tugasnya jadi apa, Julian?
0: Saya itu mempresentasikan di bagian hasil dan diskusi.
1: Oke, berarti bagian yang paling penting ya?
0: Bisa dibilang paling penting.
1: Berarti kamu yang paling jago public speaking?
0: Gak bisa dibilang juga sih. Setiap manusia kan punya kekurangan.
1: Kalau kamu ngerasa paling jago apa nih di tim ini?
0: Sebenarnya gak ada yang paling jago sih, saling melengkapi aja.
1: Oke. Ibu Padi dalam Radio Julian. Udah ada rencana gak pengen masuk perguruan tinggi apa?
0: Kalau untuk perguruan tinggi kepikirannya sih baru ke radiologi atau ke keperawatan. Habis itu lanjut ke PPK, Kak.
1: Oke, banyak ya optionnya dalam Radio. Kita geser sedikit ke perempuan yang paling cantik nih. Boleh dideketin mikrofonnya. Joyce ya?
2: Iya, Joyce.
1: Joyce. Oke, Joyce, kenalin dong ke teman-teman Pro 2.
2: Halo teman-teman Pro 2, nama aku Joyce Bralia Karonius Antel. Biasanya aku bisa dipanggil Joy atau Joyce. Aku di tim menjelaskan metode eksperimen method. Itu, Kak.
1: Oke, apa tuh? Mungkin teman Pro 2 banyak yang belum tahu.
2: Jadi, aku menjelaskan metode-metode apa yang digunain di research kami.
1: Oh, metodenya.
2: Metodenya, Kak.
1: Oke. Ini kan kalian tuh bikin karya tulis ilmiah kan?
2: Iya, Kak.
1: Untuk kelas anak SMA. Itu kan kalau biasanya kita dulu mungkin KTI itu udah level mahasiswa kan? Itu gimana akhirnya Joyce dan teman-teman sampai bisa jadi juara?
2: Pastinya dukungan dari guru juga. Kami berlatih-berlatih juga sih, Kak. Enggak mungkin juga yang langsung instan bisa jadi, meskipun walau banyak rintangan juga pasti. Dan dapat gold medal itu juga sebenarnya enggak expect gitu sih, Kak.
1: Oke, kita beralih ke sebelahnya. Hai.
3: Hai, Kak.
1: Oke.
3: Main Pro 2 maksudnya, Kak.
1: Ini suaranya paling cool ya. Namanya siapa?
3: Nama saya Bernardinus Di Rafael, biasa dipanggilnya Babang Ganteng.
1: Ini nama user TikToknya, @bpro atau apa?
3: Jangan deh.
1: Apa? Deketin lagi mikrofonnya, iya. Soalnya suaranya sleep callable, dimajuin. Iya. Namanya Bernardinus.
3: Nah, panggilannya Dio atau enggak L deh, Kak?
1: Dio atau L?
3: Yeah.
1: Kenapa L? Kan enggak ada di namanya.
3: Kan Di Rafael.
1: Oke. Unik-unik ya tahun Pro 2. Kalian umur berapa sih, Dio?
3: Saya umur 17, Kak.
1: Oh, 17. Joyce sama?
2: Sama.
1: Julian sama?
0: Sama, 17.
1: Deketin aja mikrofonnya.
0: Sama, 17 juga.
1: Oke. Mereka masih ini, teman Pro 2. Masih menyesuaikan. Padahal aslinya aku yakin mereka ini harimau mungkin. Kalau misalkan di lagi lomba. Kalau L berperan apa di tim?
3: Kalau saya tuh bagian simpulan. Kan Julian kan menjelaskan banyak dari metode-metodenya, Kak. Semua yang kami lakukan kayak wawancaranya gitu, Kak. Kalau saya tuh penjelasan dari Julian, lebih ke intinya, Kak.
1: Oke. Berarti apa ya, yang paling terakhir tuh kamu gitu yang menjelaskan?
3: Iya, Kak, simpulan, Kak.
1: Oke. Berarti dalam lomba kata itu gak cuma dibagi bikinnya aja yang dibagi, tapi presentasinya juga dibagi-bagi?
3: Betul, Kak.
1: Wah, berapa tuh durasinya satu orang?
3: Satu orang tuh kurang lebih 1 menit atau 2 menit lah, Kak. Karena kan kita kan ngejar waktunya kan, Kak.
1: Iya. Yeah.
3: Berapa?
4: 14 menit,
3: Kak.
1: Satu tim 14 menit.
4: Iya.
1: Tapi dibagi satu orang 1-2 menit.
3: Ya,
1: ya. Wah, keren banget sih teman Pro 2. Kita beralih ke yang baju putih. Hai.
4: Hai.
1: Iya, kamu paling kecil mukanya di antara yang lain. Namanya siapa?
4: Nama saya Adrian Goldi. Peran saya selaku ketua tim, Kak.
1: Oh, selaku ketua tim. Ya. Oh, kamu ketuanya.
4: Iya, saya ketua.
1: Dia yang paling baby face tapi jadi ketua.
2: Iya.
1: Kenapa kamu bisa jadi ketua, Adrian?
4: Karena saya sudah ada pengalaman di sebelumnya. Mengikuti lomba ini juga, Kak.
1: Oh, di mana waktu itu tuan rumahnya?
4: Tuan rumahnya di Indonesia, di UGM.
1: Oke, keren banget. Terus tahun yang menang, dulu tahun lalu menang nggak?
4: Dapat silver medal.
1: Silver medal, oke. Aku penasaran nih sama ketua. Yang paling susah diatur siapa? Di antara berempat. Kalian tim, satu tim kayaknya berlima kan?
2: Berlima, Kak.
1: Tapi satunya nggak bisa datang karena?
4: Nggak bisa datang.
1: Oke. Siapa nih yang paling?
4: Yang paling susah diatur itu jujur yang kanan saya, Kak.
0: L.
4: Yang baju hitam.
1: Kenapa tuh, kenapa?
4: Misalnya tim ini sudah kumpul, sudah siap persiapan latihan, sudah on time. Dan dia masih tidur, Kak, biasanya. Jadi harus ditelepon dulu biar bangun, biar langsung cepat OTW ke tempat latihan.
0: Walaupun nunggu 1 jam dulu baru sampai dia.
1: Oh my God. Kenapa, El, kamu bisa selama 1 jam ditunggu?
3: Saya tuh menerapkan ilmu pahlawan tuh datang terakhir.

Oke deh, teman-teman, kita bakal break. Aku yakin mereka masih banyak teman-temannya juga. Nanti aku bakal share link ke mereka. Nanti ajakin ya, karena kamu juga bisa menonton apa yang kamu dengar, karena kita live streaming di YouTube RRI Palangkaraya Production. Juga buat teman-teman produser yang lagi dengerin kita di aplikasi RRI Digital, jangan lupa komen-komen dan bertanya, karena habis ini Amal bakal bacain komen-komen kalian setelah yang berikut ini.

0: banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuannya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
1: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
1: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Alright, Pro 2 teman terbaik kamu. Kita back lagi nih teman Pro 2 di jam kos, jamnya ngobrol santai. Masih bareng sama teman-teman siswa SMA Negeri 2 Palangkaraya. Hai.
3: Hai.
2: Iya, kalian tuh SMA 2 tuh masih disingkat SMADA enggak?
3: Masih, Kak.
2: Oke. Kalau satu kata buat sekolah kalian yang bisa dideskripsikan apa?
3: Keren dan terbaik.
2: Satu kata.
3: Oh iya.
2: Oh, terbaik aja sih, Kak. Terbaik. Kalau Josh.
4: Ya sama sih, keren enggak?
2: Oh, keren. Oke. Kalau buat tim kalian, Julian.
5: Kalau buat tim enggak bisa berkata-kata, Kak.
2: Satu kata yang menurut kamu mewakilkan. Itu satu kalimat ya, enggak bisa berkata-kata. Ayo dibisik-bisik. Oh, kalau L.
6: Solid sih, Kak.
2: Udah, enggak bisa.
6: Mantap deh.
2: Oh, mantap. Oke. Okay. Berarti kalian ini kan berlima ya. Aku penasaran kenapa kalian bisa juara. Itu dari berapa peserta? Boleh dong dari Julian.
5: Kalau untuk pesertanya itu jujur bervariatif ya, Kak. Kami enggak bisa ngitung itu ada berapa peserta. Pokoknya di atas 20 atau 25 ada kan?
3: Asia.
5: Iya, soalnya se-Asia itu, Kak, tingkatnya udah.
6: Maksudnya 25 kelompok,
2: Kak. Oke, okay. Itu terdiri kelompok. Dari siswa SMA, MA, atau dari ada juga dari PTN, perguruan tinggi?
5: Ada, Kak. Itu ada. Dari India, ada.
2: Oh, berarti ini ajang lomba pemuda, ya?
6: Iya, betul. Ya.
5: Betul.
2: Se-Asia.
6: Betul.
2: Oh, se-Asia apa ya. Se-Asia Tenggara?
3: Se-Asia Tenggara.
2: Oke, okay. Bisa dideskripsikan nggak, Adrian? Buat teman-teman Prodo mungkin masih bingung gitu. Apa sih lomba yang kalian ikutin ini?
3: Lomba yang kami ikutin ini yaitu mengangkat sebuah karya ilmiah daerah, yaitu terkhususnya di Kalimantan Tengah tentang hukum adat. Dan kami ini membahas relevan gak sih hukum adat nih di zaman di dunia modern, di hukum negara sekarang masih bisa dipakai gak gitu,
2: Pak. Oke. Ya. Terus kalau lombanya diselenggarakan oleh
3: TISIP.
2: Iya, apa itu?
3: Saya lupa kepanjangannya, Kak, pokoknya panjang gitu.
2: Oh iya, dan memang isinya adalah teman-teman pemuda se-Asia Tenggara, iya. Dan kalian tuh mewakili Indonesia apa Kalimantan Tengah?
5: Kalimantan Tengah sih.
6: Kalimantan Tengah.
5: Ada dua.
6: Kayaknya Kalimantan cuma kamu yang ikut, Kak.
2: Iya. Ih, keren. Kalau dari Indonesia ada juga enggak timnya?
5: Ada.
2: Dari
4: banyak, dari
3: Jakarta.
6: Jakarta kebanyakan sih, Kak.
4: Ya, dominan Jakarta sih, Kak.
2: Oke. Okay. Ini kalau misalkan teman Pro 2 denger kok rame. Iya, memang rame banget teman Pro 2. Jadi ini di studio lagi kedatangan sama 4 siswa, ada gurunya juga gitu ya. Walaupun kabut tapi mereka tetap semangat. Itu berapa hari kalian di Thailand? L.
6: Buat harinya kami itu nambah hari juga sih, Kak. Jadi kalau buat ke total tuh 6 hari lah, Kak, di sana, Kak.
2: Aku penasaran hukum adat apa sih yang kalian angkat? Boleh dong satu yang mewakilkan yang bisa explain ke teman-teman Pro 2. Ke Josh deh, deketin aja mic-nya.
4: Oke, jadi kami membawa hukum adat Damang, Kak. Jadi kami membawa Damang itu buat ngasih tahu ke orang-orang kalau kami kalau ada masalah, jadi kami tetap larinya ke Damang, bukan ke hukum atau apa, karena
3: hukum adat itu
4: sendiri. Ya, karena kami masih berpegang teguh sama hukum adat kami sendiri.
2: Oke, dan ternyata isu kedaerahan itu tuh seksi banget mungkin ya bagi mata dunia internasional gitu ya. Iya, terus kalian apa nih yang bikin kalian juara menurut kalian? Apa, Adrian?
3: Pertama kami latihan, dan kedua bimbingan dari guru-guru juga, dan keempat karena kami udah jauh-jauh nih ke Thailand Kak, nggak mungkin mendapatkan hasil yang nggak memuaskan lah. Jadi kami mau hasil yang terbaik aja.
2: Nah itu dia, gimana sih kalian latihannya sampai bisa jadi juara?
3: Hampir tiap hari Kak.
2: Oke, berapa jam tuh satu hari?
3: 3 jam. Dari jam, misal dari jam 2 bisa sampai jam 5 Kak.
2: Wow, dari jam 2 sore?
3: Ya, iya, dari jam 2 sore, pulang sekolah lah.
2: Oh, berarti kalian pulang sekolah jam 2 sore
3: ya.
2: Itu langsung
3: lanjut latihan langsung
2: di lab gitu ya?
3: Bukan, di tempat gimana ya?
5: Yang sudah kami tentukan.
3: Ya, sudah kami tentukan.
2: Oh, jadi kalian belajar dimanapun bisa?
5: Betul,
2: ya. Dimanapun. Kayak di kafe, di rumah. Paling sering di mana?
3: Di kafe,
5: coffee shop.
2: Tapi kalian bisa fokus tuh di situ.
5: Bisa.
2: Oh, oke. Okay.
3: Tempat yang sepi Kak.
2: Oh, oke. Okay. Kafe yang walkable ya.
4: Iya.
2: Terus sampai jam 5 sore.
3: Betul.
2: Wah, itu di provide sama sekolah atau patungan aja?
6: Patungan sih kalau tempatnya.
2: Oke, okay. Karena kalian yang menentukan tempatnya sendiri gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, iya. Terus ini kan bikin karya tulis ilmiah kan, enggak cuma presentasi aja. Itu gimana kalian pembagiannya? Boleh dong Julian.
5: Kalau kami di sini boleh jujur, kalau sebenarnya kami paper itu ada dibikinin gitu.
2: Oh, ada dibikinin. Oke. Okay.
5: Jadi kami ini tinggal menghafal aja sebenarnya.
2: Iya. Jadi tinggal belajar gitu ya materinya.
5: Betul, tinggal belajar aja.
2: Oke, okay. Tapi kan enggak ini ya, pasti kalian ada apa sih membedah apa segala macam sampai kalian ngerti banget sama isu yang diberikan gitu kan.
5: Itu kewajiban sih Kak, kalau untuk ngerombak-rombaknya itu kan supaya kita bisa tahu kan, oh ini pasti bisa keluar gitu. Siapa tahu judges-nya bisa bertanya gitu kan. Gitu sih.
6: Jadi lebih tepatnya tuh kami itu cuma kayak konsol doang sih Kak. Jadi kan kami mau ngangkatnya hukum adat kan Kak. Jadi bukan disiapin. Jadi kami cuma meminta bantuan dari guru.
3: Sebenarnya yang mendalami topik itu kami sendiri Kak. Jadi kami minta saran doang, misalnya di paper kami itu ada salah atau enggaknya, mungkin dari guru-guru bisa membantu mengkoreksi dari paper kami itu Kak.
2: Iya ya, benar. Karena kan masih anak sekolah juga ya, gitu kan.
3: Betul, butuh bimbingan.
2: Iya, terus tapi karena timnya solid, makanya akhirnya bisa juara, dapat gold medal ya.
3: Iya.
2: Itu dapat apa aja, Joyce?
4: Pastinya dapat sertifikat sama medalinya Kak.
2: Oh, oke. Okay. Uang dari kegiatannya nggak ada ya?
4: Nggak ada.
2: Oh, tapi nggak apa-apa, itu aja udah happy banget ya, kan? Kak. Iya. Ada pertanyaan juri nggak? Mungkin dari Julian, Joyce, El atau Adrian yang kayaknya sampai sekarang kalian masih terngiang-ngiang. Atau mungkin nggak ditanya gitu, cuman presentasi aja.
3: Pasti ada sesi tanya jawab Pak. Sesi tanya jawab yang juri tanyakan yang masih terngiang-ngiang itu ya. Di contohnya di negara mereka juga masih menerapkan itu sih Kak. Mereka bertanya kepada kami dan membandingkan.
2: Iya.
3: Menyesuaikan juga dengan topik yang ditanyakan sama jurinya gitu.
5: Soalnya jurinya juga dari India kan, mohon maaf
3: dari ya, India, Blasteran Amerika.
5: Iya, Blasteran Amerika juga. Dia tuh bertanya kenapa kalian mengambil 3 sumber ini aja gitu. Dan kami kan ngejawab nih, antara saya dengan Goldie atau enggak Dio dengan Joyce atau enggak Citra. Yang kebetulan jawab itu kamu ya Gol ya.
3: Iya kami.
5: Nah
3: ya.
5: Goldie itu ngejawab kenapa Kak, kami itu cuma ngambil 3 sumber ya karena sudah diwakilkan dengan ketiga orang itu. Gitu.
3: Dari ketiga orang itu pemimpin-pemimpin dari lembaga-lembaganya sendiri lah Kak, kayak Damang, dosen-dosen apa ya.
6: Dan juga Mantir Kak.
5: Iya ya, Mantir.
2: Oh iya itu. Berarti memang tokoh adatnya juga gitu ya, yang langsung kalian wawancara.
3: Pentingnya ya.
2: Oke, selama kalian di Thailand ada menemukan kesamaan nggak sama Indonesia? Kayak wajahnya kan mirip-mirip ya, kurang lebih ya kan. Kalau bahasanya kan beda ya.
5: Jauh.
2: Iya, itu kalian pertama kali datang ke sana ada enggak yang kayak wah ini kayaknya Thailand tuh gini ya gitu. Aku cuma taunya mungkin dari media sosial gini, ternyata banyak hal yang belum dieksplor gitu. Ada cerita lucu enggak? El deh, El. Kayaknya banyak nih. Deketin aja sama mikrofon El. Iya.
6: Ini cerita lucu ya, Kak?
2: Iya.
6: Ya. Jadi waktu itu di Thailand kan kebetulan kan banyak ini kan Kak, banyak orang transgender, mohon maaf ya Kak, transgender.
2: Oh iya.
6: Nah, jadi tuh saya kan seringnya sama Goldie kan,
2: sama
6: sekamar Kak.
2: Jadi kalo, namanya Adrian tapi dipanggil Goldie ya?
3: Iya, panggilan.
2: Oh, oke. Okay. Terus-terus.
6: Jadi kami itu waktu jalan tuh kadang bingung Kak, kalau nyapa orang yang jualan tuh manggilnya Miss atau Mister gitu Kak.
2: Oh, oke.
6: Okay. Karena kan bingung kan Kak. Mereka tuh mukanya cewek tapi bisa juga cowok gitu.
2: Oh,
6: kan bingung.
5: Karena suaranya berat,
2: suara. Iya.
5: Berat,
3: dan juga kalau mau belanja itu sulit Kak. Mereka ada yang enggak paham juga sama bahasa Inggris, jadi komunikasinya sulit, harus buka Google Translate terus-terusan ngetik terus.
2: Berarti warga lokalnya ternyata banyak yang kurang bisa berbahasa Inggris ya. Oke, tapi di sana tuh kalau nggak salah ada 8 jenis kelamin kan?
3: Iya, mereka dilegalkan kak.
2: Iya, mereka memang dilegalkan kan di sana. Jadi itu yang bikin kalian culture shock ya?
6: Iya.
2: Oke, apalagi tuh culture-nya di sana yang sampai sekarang kalian masih terngiang-ngiang. Makanannya mungkin.
3: Iya, makanannya sih kak. Makanannya nggak jujur nggak terlalu cocok di perut. Banyak yang masam, banyak yang pedas,
5: asam manis. Itu bikin sakit perut.
3: Dijamin mah kambuh lah.
5: Iya betul.
2: Berarti lebih pedas mana sama sambal terasi?
3: Lebih enak terasi, jujur
5: emang terasi enak. Kalau di sana itu semanis soalnya.
2: Tingkat pedasnya lebih pedas mana sama Indonesia? Oh, berarti berkali-kali lipat gitu ya?
5: Iya.
2: Nah, itu dia. Kalian kan masih siswa kan, masih pelajar. Mungkin banyak culture shock juga di sana. Gimana cara kalian menyesuaikan? Belum lagi kalian mungkin nervous, bawa beban gitu ya, nama sekolah, nama daerah gitu. Gimana kalian bisa balance, fokus, sampai kalian jadi juara? Mungkin dari Adrian dulu deh sebagai ketua.
3: Bisa diulang kak?
2: Kalian biar tetap stabil walaupun di sana kan ada yang pertama kali mungkin ke luar negeri atau apa? Iya.
3: Pertama-tama ya yakin kepada tim dan juga doa dari pastinya dari orang tua, dari guru juga, dan tekad kami ya buat menang itu besar kak. Jadi kami tetap semangat walaupun jujur nervous tapi tetap dibawa tenang aja. Jadi semuanya kalau tenang berjalan dengan lancar aja kak.
2: Oh, mendekatkan diri kepada Tuhan ya teman pro 2. Kalau versi L gimana?
6: Kalau saya sih enjoy aja sih kak.
2: Enjoy, nggak dibawa beban ya?
6: Enggak dong kak, kan sekalian liburan kan happy.
2: Terlihat sih teman pro 2. Kalau Joyce?
4: Sama kayak Goldie kak, jadi karena membawa nama sekolah dan pastinya membawa nama Kalteng nih yang tercinta banget, pastinya nervous, takut, gugup karena banyak juga lawan yang mungkin kayak aduh nggak bisa nih ngelawan ini, aduh kayak tapi untungnya karena doa terus diyakinin juga sama orang tua pasti bisa ya, hasilnya nggak tersangka banget sih kak, kayak oh kok bisa dapat gold padahal gini kak.
2: Iya, gimana tuh cara kamu ngelawan perasaan netting kamu itu tadi?
4: Pastinya ngeyakinin diri sendiri kak, kayak bisa, pasti bisa, walaupun kadang kepikiran kayak nggak bisa, speaking aku aja masih jelek ini segala macam, aku nggak bisa, aku kayak, tapi dari diri sendiri tuh kayak bisa, kayak sulit aja ngelawannya kak, tapi yakin aja sama diri sendiri.
2: Oke, kalau Julian? Iya benar ya Julian ya, takut salah nih banyak banget. Apa Julian?
5: Ya udah let it be aja kak gitu.
2: Oh iya, penting santai. Just do it gitu.
5: Iya,
2: ya.
5: Iya kayak CL juga.
2: Oke. Tapi itu yang bikin mereka jadi juara ya. Tapi menurut gue karena mereka nggak membebani diri mereka sama ekspektasi yang mereka ciptakan sendiri. Kenapa ketawa? Oh. Oke deh. Nah aku penasaran juga di sana tuh kalian berapa orang yang datang dari Palangkaraya dari tim sekolah sama gurunya sama siswanya.
6: Jadi kalau buat kelompok tuh kita satu kelompok doang kak. Kelompok ini terdiri yang pertama ada ketua yaitu Goldie, terus ada Julian, Joy, Citra dan saya kak. Lima buat kelompoknya.
2: Oke.
6: Dan di sana kami juga menampilkan tari kak.
2: Oh, ada pertunjukannya juga.
5: Ini sebelah saya ini di sebelah kiri yang menampilkan tari kak.
6: Menampilkan tari.
2: Berarti yang perform cuma Joy sama
5: Citra.
2: Kalau yang cowok-cowoknya?
5: Dan ada alumni juga
3: bagian
5: sih.
3: Bagian ngelihat doang.
2: Berapa tuh totalnya?
3: Lincah kami.
2: Total orang berangkatnya sampai ke Thailandnya benar-benar ikut.
6: Jadi kami tuh berlima kan kak. Sama
2: gurunya.
6: Dan dua
2: alumni.
4: Satu alumni.
2: Berarti berdelapan ya?
6: Iya. Karena mereka juga berangkat buat membantu kami buat nari kan kak.
2: Iya. Oke, berapa ini? Oh, kalian bertiga nggak bisa nari.
3: Gak bisa kehancuran.
2: Tapi pinter ini kan ngapalin materi itu kelebihannya. Iya. Oke, siap. Itu berdelapan yang berangkat tuh berapa jam kalian menempuh perjalanan dari Palangkaraya?
3: Kami transit ke Jakarta dulu kak, sekitar kalau dari Jakarta ke Thailand tuh 4 jam ya?
5: Kurang lebih 4
2: jam. 4 jam doang
3: ya? 3 jam lah kak.
2: Oh 3 jam, yeah. Dari Jakarta ke dari Palangkaraya ke Jakarta kan sejam ya?
5: Iya, yeah. Kurang lebih.
2: Berarti kurang lebih 4-5 jam ya? Betul. Kayak dari Palangkaraya ke Banjar ya? Iya, tapi kalian happy, enjoy jalan-jalan di sana. Apa di sana yang paling enjoy kalian, tempatnya yang mungkin sampai saat ini kalian suka gitu?
3: Pattaya,
2: oh Pattaya, kenapa di sana?
3: Di sana pantainya bagus, street foodnya banyak, wahananya juga banyak, hiburannya asik.
2: Oke, apa yang paling asik di sana? aku bisa baca pikiran kalian lagi.
3: Ngerti aja lah.
2: Iya, ngerti.
6: Ya, jadi hiburannya asik tuh kayak misalnya biang lala tapi gede banget gitu.
2: Oh. Oke, biang lala. Kalau Julian apa?
5: Ya pantainya aja sih, Kak.
2: Apa bedanya pantainya sama di Indonesia?
3: Wih, bagus banget.
2: Bagus kok. Apa tuh? Pasirnya
3: biru banget, sunset. Dan banyak
5: cantik banget, Kak.
3: Cantik-cantik juga orangnya di sana.
2: Oke. Tapi aku setuju, orang Thailand tuh cantik-cantik kayak Lisa Blackpink kan? Ya,
3: betul, Kak.
2: Itu mereka muka asli apa karena operasi tuh?
3: Kayaknya operasi. Tipi-tipi kayaknya, Kak.
5: Oh, nah, bisa dilihat gitu
3: kan yang alami ada yang udah dimodif
2: kayaknya. Oke, tapi aku setuju sih orang Thailand tuh makeup-nya juga keren kan? Kayak bikin kita tuh jadi kayak wah nih gitu. Terus apa lagi tuh? Selain di Pattaya, ada nggak?
3: Bangkok.
2: Oh, di ibu kotanya ya?
3: Iya.
2: Kenapa tuh di Bangkok?
3: Di Bangkok suka shopping, Kak. Banyak-banyak barang
5: lengkap
3: yang
5: di situ, branded, Kak. Lah. Barang branded second, Kak.
2: Oke.
5: Okay. Gitu.
2: Di sana ribut nggak? Bunyi klakson?
5: Enggak sih.
3: Enggak. Mereka nggak ngerapin sistem klakson.
2: Oh, di sana paling banyak menggunakan transportasi apa? Motor, bus, mobil?
3: Netral, kayak Indonesia aja lah.
2: Sama. Oh, sama. Tapi kalau nggak salah helm mereka tuh lucu kan?
3: Kayak helm. Yang nggak pakai helm nggak ditilang.
5: Iya, ada nggak pakai helm.
2: Nggak apa-apa, nggak ditilang atau apa?
5: Nggak apa-apa.
2: Oh, nggak se-strik di sini gitu ya? Oh, oke deh, teman pro 2. Nah, buat kamu yang lagi dengerin kita, jangan lupa tanya-tanya. Nanti kita bakal bedah-bedah gimana caranya mereka bisa juara. So buat kamu tetap stay tune di Pro2 teman terbaik kamu.
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota, jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah nggak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman.

0: Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas mundorotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
0: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
0: Benar juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
2: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional. Para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal, gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

0: baik Pro 2 teman terbaik kamu. Thank you banget buat kamu yang masih tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu. By the way, kita kedatangan gurunya juga nih teman Pro 2. Ada Ibu Sinta ya. Halo, selamat malam Ibu.
1: Malam.
0: Iya, ini kayaknya aku panggil ibunya langsung biar bisa explain lebih jauh gitu ya. Karena mungkin teman-teman siswa ini masih pada ini ya Bu ya, masih pada nervous atau apa gitu. Bu Sinta, gimana sih ceritanya di balik proses mereka sampai bisa jadi juara, dapat gold medal? Ini kan prestasi internasional Bu ya. Betul. Dan tahun ini tuh kayaknya kita banyak banget dapat prestasi dari siswa-siswa dari Kalimantan Tengah. Boleh spill nggak Bu?
1: Boleh.
0: Iya.
1: Sebelumnya saya juga nervous sih sebenarnya.
0: Oh iya, mau lebih gugup gurunya ya?
1: Iya, takutnya diserbu. Enggak ada.
0: Ada ekspektasi
1: gitu lagi ya. Kalau proses mungkin enggak jauh berbeda sama sebelum-sebelumnya. Pasti ada latihan ya. Latihan rutin
0: Dari
1: penguasaan materi sampai latihan bahasa Inggris, karena lombanya kan harus 100% berbahasa Inggris.
0: Wow.
1: Jadi sebenarnya kita ada tim, enggak cuma saya aja. Ada juga tim yang ada juga pendamping atau pembina yang memang membantu melatih mereka dalam berbahasa Inggris. Dan untuk materinya sendiri sebenarnya idenya itu kita bareng-bareng aja sebenarnya nyari. Dan kita susun sama-sama. Kemudian kita konsultasi terus sama-sama terus dan semacamnya. Memang prosesnya naik turun ada juga, karena faktor mungkin kadang-kadang anak-anak kan ada yang sibuk segala macam, tapi syukurnya semua berjalan dengan baik sampai hari-harinya. Nah, dan saya juga bersyukur dengan tim ini juga konsistennya bagus gitu, solid, terus anak-anaknya juga nggak manja-manja gitu, terus mandiri, dan ketika lomba mereka udah benar-benar siap mental gitu, dan hasilnya juga sesuai yang diharapkan. Seperti pepatah bilang kan, usaha tidak membohongi hasil.
0: Setuju banget. Ini berarti mereka tuh banyak PR-nya gitu Bu ya, sampai akhirnya bisa jadi tim yang solid. Berapa lama tuh persiapannya Bu Sinta?
1: Lama banget. Itu berapa bulan ya kita ya? Hampir
2: 1,5 bulan.
1: Itu kalau latihannya. Tapi kalau persiapan yang memang dari sebelum-sebelumnya itu mungkin adalah 3 bulanan. Itu memang untuk cari ide juga kita diskusi sebenarnya. Nah, biasanya kalau anak-anak mentok di sini baru kita gurunya yang bantu gitu.
0: Nah,
1: tapi bagaimanapun kita semua sama-sama terlibat dalam pengerjaan materinya, karena anak-anak ini kan berproses ya gitu, dan ya tidak lepas juga dari bimbingan guru-guru juga.
0: Tapi
1: ya begitulah prosesnya.
0: Dari 5 siswa siapa sih Bu yang paling bandel, yang paling sulit, ada nggak? Yang kayaknya aduh ini PR banget gitu ya?
1: Oh gitu ya.
0: Atau mungkin semuanya sama?
1: Iya, sama bandelnya sebenarnya.
0: Oh.
1: dengan takaran yang berbeda-beda.
0: Gitu.
1: Tapi seru-seru aja kok. Namanya anak-anak ya, pada usia remaja ya. Jadi kalau bicara nakal atau apa itu masih dalam ukuran standar sih menurut saya.
0: Okay.
1: Masih bisa ditarik ulur gitu. Masih keren.
0: Okay. Menurut Bu Sinta, apa yang bikin mereka tuh jadi juara?
1: Yang pasti ketika mereka saya tanya waktu itu ya, saya sempat tanya mereka, kita lanjut nggak di Thailand gitu, apalagi waktu itu tiba-tiba harga tiket naik segala macam.
0: Berapa waktu itu harga tiket ya?
1: Oh lumayan naiknya, itu lumayan ya, 50% ada naik.
0: Oh my god.
1: 50 bahkan ada lebih juga, tiba-tiba kan tergantung harinya beda-beda, maskapainya juga beda-beda, tapi ternyata anak-anak tetap semangat gitu, konsisten. Lalu itu juga memotivasi saya juga untuk semangat. Nah, yang membuat mereka bisa sampai ke titik ini, selain konsistensi mereka, mereka solid gitu antar tim, saling mensupport, dan dalam pemahaman materi pun juga ini kebetulan materinya nggak gampang gitu, dan ini diambil dari true story gitu loh, di Kalteng gitu materinya, dan kita bicara fakta di situ, dan anak-anak sangat luar biasa memahami gitu, dan ketika berargumentasi pun dengan juri mereka bisa menjawab dengan tepat sekali, sesuai yang diharapkan, dan itu juga surprise buat saya. Kalau boleh saya nangis cuman hanya bisa dalam hati. Ya, karena tapi yang pasti saya bangga dengan mereka, pencapaian mereka semuanya tidak sia-sia, dan itu memang murni hasil usaha mereka, tidak ada campur tangan siapapun, kami sebagai guru hanya bisa memfasilitasi dan mendampingi mereka saja.
0: Oke, berarti juga mereka dibantu oleh Tuhan dan juga kerja keras mereka sendiri. Pasti ya, Bu. Oke, by the way ada pertanyaan nih teman Produa ya, dari tadi ternyata teman-teman Produa cukup banyak, mungkin karena lagi kabut jadi orang-orang gak kemana-mana ya, nonton aja. Ada dari Jam Hari, katanya pas nama kalian dipanggil sebagai peraih gold medal, apa yang pertama kali melintas di kepala kalian? Nyangka enggak?
2: Enggak.
0: Enggak. Yang lain nyangka enggak?
3: Enggak.
4: Kok bisa gitu?
0: Oh, kok bisa? Kadang yang gak diharapkan malah dapat ya.
3: Iya.
0: Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Satu-satu deh, dari Julian dulu.
4: Ya, senang sih Kak, bisa dapat gold medal gitu, apalagi saya first time kan ini gitu.
0: Oh, oke, senang. Kalau Joyce?
3: Pastinya nangis sih Kak, karena kayak gak nyangka gitu dapat gold medal, dan pastinya bangga sama tim sendiri dan terutama untuk ibu juga karena support kami terus.
0: Okay.
3: Walaupun banyak bandelnya.
0: Kalau versi L?
5: Kalau saya kan nyangka ya.
0: Oh, nyangka. Iya. kayak ini tengilnya dapat.
5: Karena kan teman saya ini sebelah saya Kak, masa berangkatnya bawa gold, pulangnya nggak bawa gold.
0: Oh iya, benar. Afirmasi ternyata ini jimat kalian ya. Kalau Adrian gimana?
2: 50-50 sih Kak, dari penyampaian materi kami ke juri udah lumayan meyakinkan lah. Jadi keputusannya tergantung juri, dan pas keluar pengumumannya ya senang banget sih, senang sampai terharu lah.
0: Tapi udah ini ya?
2: Udah. Dan nyiapin mental juga, kalau dapat silver juga nggak apa-apa.
0: Oke, okay. Tadi katanya pertama kali yang dilintasnya pengen bikin JJ, udah dibikin JJ-nya?
2: Udah dong Kak.
0: Oke, okay, kita beralih ke teman Produa berikutnya. Ada dari Lala, lebih nakutin mana, ketemu juri pada saat lomba atau ketemu guru pada saat latihan? Siapa tahu mungkin gurunya tegas gitu ya ngajarin kalian.
2: Gurunya asik, jadi kami rileks juga, memahami materinya mengalir lah, jadi lebih gampang dicerna.
0: Kalau ketemu juri?
2: Kalau ketemu juri nervous, nggak yang takut, lebih ke nervous aja sih, kagak gugup banget gitu.
4: Takut materinya lupa gitu, apalagi ya, waktu seksi tanya jawab kan itu juri itu kan ada yang unik kan gitu bahasanya Kak, entah pertanyaannya out of the box atau gimana gitu. Aja sih yang ditakutin.
0: Ini kalian kan Thailand kan bahasanya unik kan, itu kalian sempat ada yang ini nggak, kayak pengen ketawa atau apa gitu?
2: Sering ya.
3: Sering.
0: Oh, ada translate-nya? Ya.
3: Salah translate.
0: Oh, salah translate. Gimana tuh ceritanya?
3: Cukup ornat. Ya, ada cerita sih. Kadang-kadang apa namanya? Enggak apa-apa nih.
2: Kendala bahasa.
0: Iya, enggak apa-apa.
3: Kendala bahasa. Bahasa kita Asia ini kan Inggrisnya kan bahasa kedua.
0: Iya.
3: Kan? Jadi kadang enggak nyambung gitu atau gimana.
0: Oh, karena katanya mereka kebanyakan enggak bisa bahasa Inggris juga ya, Bu Sinta ya.
3: Inggris mereka kan enggak nyampe gitu. Jadi
0: paham.
3: Jadi enggak, maksudnya bahasa penyebutannya.
0: Iya.
3: Jadi mau tidak mau kita menambahkan dengan gerakan-gerakan.
0: Memang mereka mau ngomong apa waktu itu, Bu Sinta?
3: Khususnya untuk nawar-nawar ya, belanja atau apa gitu ya.
0: Oke, kita nawarnya sekian. Mereka ngiranya kita beli yang lain.
2: Kami
0: gitu.
2: Kami taunya swadikap doang Kak. Terima kasih doang.
0: Nah itu dia, swadikap tuh kan terima kasih kan. Ada lagi gak bahasa kosakata Thailand yang kalian tambah habis dari Thailand?
3: Apa ya?
0: Kapunhap. Kapunhap tuh apa sih artinya?
3: Halo.
0: Oh halo. Apa lagi yang wajib, 5 kata deh. Kapunhap, swadikap.
3: Aloy itu enak.
0: Aloy enak. Oke, aloy itu enak. Apa? Langsung aja kasih tahu ke teman Produa. Apa?
2: El katanya tahu ini.
0: Apa El?
5: Tahu dia. Saya lupa
0: kan. Oke. Kalau Adrian ada enggak? 5 kata deh yang kita rekomendasikan ke teman Produa kalau ke Thailand harus tahu apa?
2: Takut sesat kan.
0: Takut sesat. Yang jangan sesat. Kalau halo, kapunhap tadi ya. Kalau terima kasih, swadikap. Kalau sama-sama?
2: Enggak tahu.
0: Kap-kap.
3: Tapi mereka tuh ada bedanya kalau cowok sama cewek.
0: Ah, apa tuh Bu Sinta?
3: Kalau swadika itu cewek.
0: Oh, swadika cewek.
3: Yang ngomong kap, ada kap.
0: Oh, berarti kalau cewek
3: ka
0: gitu ya. Iya.
3: Dengan kapunkat cewek harus cewek ngomong. Kalau kapukap.
2: Ka dan kap.
0: Oh, ada jargonnya enggak kalau kita enggak? Tabu selamat lingu not. Di sana ada enggak? Thailand.
5: Kayaknya enggak ada sih.
0: Oh, enggak ada.
2: Kebetulan kami pas presentasi membawa itu dulu sih Kak buat opening kami.
0: Iya, wajib ya. Karena kita selam Kalimantan kan. Iya, oke deh. Dari Dede, pertanyaannya, mempertahankan itu kan lebih sulit ya daripada meraih. Sudah kepikiran gak belum strategi buat menyiapkan tahun depan tim buat SMADA biar dapat gold medal lagi?
4: Udah lulus sih gitu.
2: Mungkin dilanjutkan oleh adik-adik kelas kami lagi sih kan. Kami
0: udah mau lulus soalnya. Kalau Bu Sinta udah kepikiran gak kira-kira anak-anak kelas 10, kelas 11 nih harus ada target nih yang mau dijadikan tim?
1: Setiap tahun pasti ada.
0: Oke.
1: Karena KIR itu kan, atau Karya Ilmiah Remaja, lomba ini kan berbentuk ekskul ya. Ekskuler di SMADA. Dan peminatnya ya lumayan banyak gitu. Dan kebetulan juga Oktober ini kita sudah persiapkan 4 tim, bahkan lebih dari bidang-bidang lain. Kalau digabung mungkin bisa 10 tim lebih.
0: Wah, keren. Jadi, banget
1: ke UI, ke Jakarta. Jadi berangkatnya Oktober nanti. Mudah-mudahan cuaca sudah membaik
0: ya. Amin, udah turun hujan juga ya Bu Sinta ya. Ada katanya Oktober sih.
1: Iya, dan untuk mempersiapkannya ya, jujur aja dari ini pengalaman saya sebagai pembina, saya udah jauh-jauh hari udah nyiapin strategi-strategi yang udah karena kebetulan saya memang udah lama juga membina ekskul ini, jadi strategi-strategi yang udah saya susun itu udah ready lah kayak gitu siap untuk kedepannya.
0: Visioner sekali, kalian berterima kasih sih punya guru kayak Bu Sinta. By the way, Bu Sinta, berarti eskul, mereka ini ikut eskul ya sebelumnya?
1: Iya, betul.
0: Eskul apa itu Bu Sinta?
1: Namanya KIR, Karya Ilmiah Remaja.
0: Oh, KIR, Karya.
1: Bisa klub sejarah juga bisa masuk ke situ.
0: Oke. Okay. Iya, keren banget ada eskul itu di kategori level SMA ya Bu ya?
1: Iya, betul. Jadi kadang ada yang nggak pemahaman ada yang tentang Olimpiade ya, Karya Ilmiah Remaja itu apa sih bedanya? Kalau Olimpiade kan dia sifatnya menjawab soal-soal pilihan dan semacamnya. Bedanya di Karya Ilmiah Remaja ini berbentuk sebuah ide yang dituangkan dalam bentuk tulisan gitu. Dan tujuannya adalah untuk
2: mengembangkan
1: misalnya dalam bentuk teknologi atau bidang sosial, bidang apapun itu, dalam bentuk ide baru yang pasti.
0: Oke.
1: Kreator lah, menciptakan lah.
0: Iya, dan teman Pro 2 kita bakal break habis kita ke segmen terakhir. Dan buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alright, Pro 2, teman terbaik kamu. Gak terasa banget kita udah ada di segmen terakhir. Sekarang udah pukul 20 di menit ke 56 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Dan kali ini sebelum amal akhir obrolan, mungkin ada pesan penutup dari ketua timnya dulu nih, yang katanya tim solid. Apa nih Adrian buat teman-teman Pro 2?
1: Terima kasih yang pertama buat teman-teman Pro 2 udah menonton kami juga, mendengar sharing dari kami. Dan aku juga terima kasih kepada sekolah kami yang telah mensupport kami, terlebih-lebih untuk Bu Yosa dalam bagian bidang kesiswaan, dan Pak Rifani selaku kepala sekolah karena sudah mensupport kami sejauh ini. Dan sampai kami balik ke Pala Angkaraya, kami disambut, disuruh maju ke depan untuk mempersembahkan penghargaan kami.
0: Oke, okay. Thank you banget buat Adrian dan tim udah datang. Terakhir dari ibu pembimbing ya berarti ya.
2: Oke, okay. Untuk penutup dari saya, terkhusus buat sekolah yang pasti ya, dari kepala sekolah juga SMA Negeri 2, Pak Rifani, Bu Yosa, dan pihak yang mendukung anak-anak ini, yang pasti ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tanpa dukungan mereka anak-anak tidak bisa sampai ke sini. Juga khusus juga buat orang tua siswa juga yang tidak kurang gitu untuk mendukung anak-anak yang luar biasa. Tanpa dukungan mereka juga anak-anak mungkin nggak bisa sampai di sini juga. Dan terlebih lagi ucapan terima kasih kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungannya anak-anak dari berangkat sampai pulang. Pokoknya prosesnya semua karena pertolongan Tuhan. Nah itu yang pasti. Dan buat anak-anakku yang ini mau lulus ya, mereka ya udah mungkin perjalanan terakhir mengikuti KIR di bawah bimbingan saya, ya harapan saya mereka tetap berprestasi apapun nanti, dan saya berdoa supaya mereka berhasil, sukses, menjadi generasi emas yang benar-benar bisa diandalkan, khususnya di Kalimantan Tengah yang sekarang ini perlu pemuda-pemuda yang visioner, yang luar biasa, yang nantinya bisa membangun Kalteng lebih maju lagi.
0: Itu aja. Luar biasa sekali. Pokoknya teman Pro 2 gak terasa banget obrolan kita 1 jam bareng sama siswa-siswi SMA Negeri 2 Palangkaraya dari Eskul KIR ya, Karya
2: Ilmiah Remaja.
0: Karya Ilmiah Remaja, teman Pro 2. Mungkin kamu bisa ikutin jejak inspiratif mereka ya. Dan gak terasa kita udah ngobrol 1 jam tentang cerita di balik siswa SMA Palangkaraya raih medali emas di ajang KTA Internasional. Intinya pertahankan prestasi kalian, nanti perguruan tinggi kayaknya bakal lebih luas lagi pintu-pintu kesempatan yang terbuka ya Bu Sinta ya.
2: Betul, betul.
0: Iya, dan ini adalah pintu gerbang awal dari prestasi kalian. Jangan cepat berpuas. Dan buat teman-teman Pro 2, thank you banget udah dengerin kita. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye-bye semuanya. Terima kasih.

kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan.

0: gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini, kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, gimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Deh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu, biar gak kegocek di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang kita udah beralih ke cerita cinta, ceritain cinta kamu dan request lagu. By the way teman Pro 2, hai, Amalia juga lagi live di TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Jadi kalau teman Pro 2 pengen cepet nih diputerin lagunya, move aja langsung ke TikTok kita ya. By the way, seperti biasa sebelum kita ngebahas tentang cinta-cinta teman-teman Pro 2, kali ini teman Pro 2 seperti biasa di pukul 21 kita akan hadirkan musik dari Akselerasi Kreatif Musik. Kali ini ada Levita Ebella yang dibawakan sama Rival Himran, teman Pro 2. Jadi mereka adalah dua musisi yang terpilih, Rival Himran dan juga The Box Band, yang mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Langsung aja kita puterin.

0: mendengar kata investasi, mungkin yang terbayang di benak kita hanyalah deretan angka, saham, atau gedung-gedung tinggi. Tapi tahukah Anda, investasi punya napas yang jauh lebih nyata dari itu. Setiap modal yang ditanamkan, baik skala besar maupun kecil, adalah sebuah keran yang sedang dibuka. Ia bukan hanya membangun fondasi bisnis, tapi juga membangun harapan bagi jutaan tenaga kerja di luar sana. Dari investasi, lahir pabrik-pabrik baru, tumbuh UMKM yang kreatif, hingga munculnya lapangan kerja digital yang luas. Artinya, satu keputusan investasi hari ini adalah jawaban bagi pencari kerja esok hari. Investasi bukan sekedar mengejar profit, tapi tentang menggerakkan roda ekonomi dan memberi kesempatan bagi setiap tangan untuk terus berkarya.
1: Tamu Pro 2, kita balik lagi di Cerita Cinta. Kali ini topiknya apa nih Kak? Nah, topiknya kita ngomongin tentang break dalam hubungan. Menurut kalian perlu gak sih? Atau kita ngambil jeda dalam hubungan? Ada dua kubu ya, Tamu Pro 2. Ada orang, people yang anggap kalau jeda dalam hubungan itu wajib banget biar ada waktu buat ya gak ngapa-ngapain gitu sebelum akhirnya kita tuh sadar kalau kita tuh punya pasangan. Tapi ada juga people yang nganggap kalau misalkan break dalam hubungan itu tuh kayak kata lain aja secara halus, pengganti dari kata putus. Nah, kira-kira kalau Teman Pro 2, tim yang mana nih Teman Pro 2? By the way, sekarang Amala, wah ada Kak Sandi, hai. Ada, ini kalau misalkan kita live TikTok ya, kalau kita di TikTok tuh kadang muka kita tuh muncul sama ke teman-teman yang kenal sama kita, iya gak sih Teman Pro 2? Jadi buat kamu yang join sekarang, jangan lupa komen-komen gimana pengalaman kamu terkait dengan break dalam hubungan. Kira-kira kamu tim yang iya atau tim yang enggak? Sambil menunggu respon dari teman-teman Pro 2, kali ini Amal bakal puterin. Tadi ada Nisa yang request lagunya Bermuara dari Rizky Pebian. Terus tadi ada yang request lagunya Perunggu. Ternyata di bank lagu kita enggak ada ya Kak. Jadi kalau misalkan ada lagu lain, komen-komen aja. Terus tadi ada yang request lagunya Fiersa Besari, klik aja judulnya apa. Terus thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang dari tadi tap-tap layar. Baru banget nih kita mulai live. Itu belum 10 menit tapi udah 3,8 ribu. Terima kasih buat Kak Re dan juga buat teman-teman Pro 2 yang bantu dari tadi ya. Intinya Mal bakal live sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu komentar dari teman-teman Pro 2, langsung aja kasih tahu kira-kira kalian tim yang perlu gak sih ada jeda dalam hubungan, atau mungkin kalian tim yang kayaknya enggak deh. Karena kan kalau dalam hubungan gak usah ada istilah jeda gitu, lanjut aja terus. Tapi mungkin ada waktunya ya gak ngapa-ngapain gitu, gak saling memberi kabar. Jangan lupa komen dan sambil request lagu.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di Cerita Cinta.
1: Ya bro, juga teman terbaik kamu. Kita masih ada di program Cerita Cinta. Tadi requestan dari teman-teman Pro 2 ya. Back to lagi nih ke topik kita, ngomongin tentang break dalam hubungan. By the way, teman-teman Pro 2, komen dong ya di live TikTok kita, jangan pada diam-diam baik. Topiknya kali ini adalah, perlu gak sih break dalam hubungan? Jadi ada people yang memilih gak perlu, ada juga yang memilih perlu ya, dengan alasan yang beda-beda. Tapi kalau Amalai cari nih teman Pro 2, menurut kcs.portal katanya hindari kata break dulu sebosan apapun hubungannya ya teman Pro 2, karena hubungan cinta itu bukanlah permainan yang bisa seenaknya kamu pause tiap kali ngerasa bosan dan play again. Wih, aku setuju sih, karena itu tuh bakal bikin kadang tuh ya kita tuh pengen break bukan kedua belah pihak mau, ya kan. Kadang ada yang satu orang aja yang mau, nah yang satunya lagi mungkin dia iya-iya aja ya. Tapi kalau misalkan terlalu sering, aku yakin nanti lama-kelamaan dia bakal unrespect sama kamu, bahkan perasaannya makin lama makin hilang teman Pro 2. Jadi mungkin bisa dipikirkan lagi ya, sebelum mau sebosan apapun, kalau bisa jangan ada kata break, karena itu bakal bikin hubungan kamu menandakan kalau misalkan kalian tuh belum siap menjalin relationship gitu sih, kalau versi dari yang kita cari ya. Tapi ada juga teman Pro 2 mungkin yang need break, karena kalau misalkan dari sisi lain nih teman Pro 2 katanya break itu justru bagus. Kenapa? Karena tidak semua orang mereka itu mau gitu buat putus cinta. Tapi ada momen dimana mereka tuh perlu waktu buat sendirian aja. Jadi kalau kata psikolog Ihsan Bella Persada, break itu justru bagus buat upaya untuk mencegah putus cinta. Karena ketika ada masalah dalam hubungan asmara, jadi break itu bisa jadi solusi buat membantu untuk menenangkan diri. Dan ini tentunya bisa menjadi salah satu cara buat mencegahmu putus sama pasangan. Tapi baik itu lagi, menurut aku kalian sih yang paling ngerti pasangan kalian kayak gimana. Jadi treatnya terbaiknya pun kalian juga yang paling ngerti. Tapi kalau misalkan kayaknya pasangan aku gak cocok deh buat diajakin gak break gitu ya, mungkin break itu tuh kayak momen dimana kalian sama pasangan kalian masing-masing dulu. Tapi kalau kalian ngerasa kayaknya pasangan aku tuh gak bisa deh, kayak harus ada kabar minimal satu kali sebelum tidur, karena kalau gak gitu nanti hubungannya bakal makin ya meredup ya teman Pro 2. Jadi itu tantangan sih menurut aku. Oke, kita puterin. Tadi ada yang request lagunya dari Kak Lara di hotline kita. By the way, teman Pro 2 juga bisa request kita di hotline 0811523924. Tadi ada kakak, siapa tadi namanya, Kak Lara ya, yang request lagunya Perunggu, Ini Abadi. Terus tadi juga ada teman TikTok kita yang request lagunya Warna-Warni dari Diana. Oke, langsung aja kita puterin.

Pro 2 itu yang terbaik kamu. Taman Pro 2 break itu merupakan fase awal dari perpisahan kalau kata teman-teman kita. Jadi katanya itu tuh merupakan bahasa halus buat putus. Jadi kalau menurut teman kita Kak Niko, aku lebih menghindari kata break karena arti break dalam hubungan itu sebenarnya mengambil jeda atau waktu istirahat, sementara aslinya itu kata lain aja buat pengen jalan masing-masing. Iya sih ya teman Pro 2, kalau dipikir-pikir kayak kalau mau diputusin tuh sayang, makanya ngambil kata break aja. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang gentle kalau menurutnya Kak Niko. Tapi kalau mulai cari lagi nih teman Pro 2, katanya break itu merupakan kesepakatan bersama, jadi gak cuma satu pihak aja, dan itu tuh harus dengan tujuan yang jelas. Jadi ada people juga yang nganggap kalau misalkan break itu bukan sekedar menghilang tanpa kabar atau ghosting atau mendiamkan pasangan atau silent treatment. Justru ada tim yang nganggap break itu tuh kayak orang-orang yang lebih gentle gitu dibandingkan mereka yang tiba-tiba ngilang aja terus ya udah nggak ada tanpa kata putus atau apa, jadi kayak silent treatment aja gitu sih. Jadi bersyukur buat kamu mungkin cowok-cowok yang punya cewek tapi ceweknya suka ngambekan gitu ya, ngambeknya tapi bentar doang, habis itu dia back lagi, daripada yang mungkin diam gitu ya dalam waktu yang cukup lama terus tiba-tiba menghilang selamanya. Itu kayaknya lebih bikin kita jadi takut nggak sih menjalin hubungan, terus yang ditinggalkan juga kasihan, dia nanti bakal ada traumatik terus susah nerima orang baru. Jadi kalau teman Pro 2 please banget jangan jahat-jahat ya sama pasangan kalian. Kalau misalkan bosan atau udah gak suka lagi, mendingan diungkapkan aja biar mereka juga gak berharap, dan kayaknya tahu deh mungkin bukan waktunya untuk terus bersama, jadi kita bisa ngambil jalan masing-masing aja. Dan katanya Kak Niko request lagunya About You dari The 1975. Oke, langsung aja kita puterin.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio, pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

0: Hai Prodia teman terbaik kamu. Ternyata kita udah ada di penghujung cerita cinta di malam hari ini. Thank you banget buat teman-teman Prodia yang udah join. Seperti biasa ya, kalau kita mau end live biasanya teman-teman malah tambah banyak yang join. Tapi gak apa-apa, it's okay. Kita bakal live TikTok teman Prodia setiap harinya di Prodia His List dari jam 10 sampai jam 12. Terus kalau di malam hari itu tiap pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari tadi kita ngomongin tentang break, kesimpulannya adalah kamu sih yang paling ngerti sama hubungan kamu ya. Jadi kalau misalkan break itu kadang bisa menyelamatkan hubungan, tapi kadang juga bikin hubungan kamu malah tambah jenuh. Jadi tinggal gimana kamu bisa mengkomunikasikannya dengan bijak sama pasangan kamu, kira-kira perlu ada break atau enggak. Karena kadang break bagi beberapa pasangan, case-nya ada yang kayaknya pas gitu ya, mungkin mereka sama-sama berdua lagi burn out, daripada komunikasi isinya masalah mulu, mendingan kita break aja. Tapi bukan berarti putus gitu ya. Tapi ada juga kalau hubungannya baik-baik aja, jangan tiba-tiba break, kasihan pasangan kamu. Jadi jangan ambil kata break itu sebagai bahasa halus buat kamu sebenarnya pengen pelan-pelan sambil cari yang baru. Karena itu jahat ya teman Prodia, kasihan pasangan kamu nantinya. Iya telat aku padahal masih tangan. Kangen kali ya nih typo. Iya aku dari tadi live-nya teman Prodia, sayang banget baru join. Nanti deh kita besok siang teman Prodia bakal ditemenin sama Kak Risa. Terus malam harinya ada Kak Haspi. Jadi pokoknya follow aja TikTok Prodia Palangkaraya. Dan buat kamu yang pengen curto-curto juga boleh banget hubungin aja di hotline kita di 0811523924. Tetap stay tune karena abis ini kita bakal beralih ke program Sleep Call. Bye bye buat teman-teman TikTok.
1: Cerita cinta, udah dengerin cerita cinta kamu.

0: Sleep Call. Kita temani overthinking kamu menjelang tidur yuk.
1: Tamu berdua, sekarang udah pukul 22 di menit ketiga waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita ngomongin cerita cinta, sekarang kita ada di program Sleep Call. Jadi temenin kamu sebelum tidur dengan cerita-cerita overthinking kamu. Kira-kira teman-teman berdua, kenapa sih belum pada tidur? Ada Kak Re, ada Kak Widi, Kak Menir, Kak Lago. Kenapa teman-teman berdua lagi pada belum tidur? Bingung ini lagi bukan program request ya teman berdua. Kita udahan program Instagram requestnya, malah masih live TikTok karena seperti biasa kalau kita mau end live malah banyak penontonnya. Jadi mungkin teman-teman pro 2, oh udah dijawab nih, galau kak katanya. Galaunya kenapa tuh teman pro 2, komen dong kenapa kalian galau di malam hari. Apakah kalian overthinking karena besok Senin kah atau gimana? Tapi by the way kita ngucapin hati-hati juga ya buat teman-teman pro 2 yang ada di titik lokasi rawan, karena katanya anak Krakatau lagi aktifnya teman pro 2. Pokoknya Indonesia lagi ada di, pray for Indonesia karena kita lagi banyak ada di titik-titik bencana ya, di Kalimantan lagi kena asap karhutla, terus juga iya benar asap gak berhenti. Bahkan menurut laporan dari teman-teman pro 2 yang tinggal di lintas di kereng ya teman pro 2, kalau bisa jangan lewat situ katanya karena asapnya lagi parah-parahnya. Apalagi tadi pas Amala mau berangkat ke, kemana nih namanya nih, ke Tamrin, aku salpok gara-gara dapat hadiah giftnya. Thank you ya teman-teman pro 2 udah banyak sekali ngasih gift. Semangat Kak Mala, semangat. Siapa nih, aku gak tahu nama-nama di TikTok, usernya beda-beda. Thank you udah kasih semangat teman pro 2. Jadi tadi ya jam berapa tadi berangkat ya, jam 7 lewat, itu tuh asapnya benar-benar parah banget teman pro 2. Bahkan gak cuman bikin hidung kita jadi sakit, tapi juga bikin mata kita jadi perih. Jadi semangat lagi Kamal, ini enjang ya. Semangat teman pro 2 ya, kita masih live TikTok karena lagi rame. Intinya stay safe teman pro 2 dimanapun kalian berada. Kalau kata narasumber kita kemarin dokter ya, masker bedah yang sering kalian gunakan itu tuh nggak manjur teman pro 2 untuk menghilangkan kita dari bahaya partikel debu asap akibat karhutla. Tapi yang manjur tuh adalah masker yang KN95 sama masker yang modelan kayak Robocop gitu lah teman pro 2, yang ada corongnya di kiri kanan, itu tuh yang manjur. Jadi kalau misalkan kamu tidak mengutamakan estetika kesehatan, mendingan lebih baik beli yang itu tadi.

Halo dia, sekarang udah pukul 22 di menit ke 11, makin malam makin ramai nih teman produk. Tapi ini aku beneran end live dari TikTok ya. Ada dari Kak Bocah Petualangan, masih banyak gak asap di sana Kak? Masih banget. Kemarin tuh hari Jumat, hari Sabtu, hari Jumat tuh menurut aku asapnya malah kurang. Tapi entah kenapa hari ini tuh kayak pekat banget. Bahkan enggak deh, hari Minggu, hari Sabtu tuh masih pekat. Hari Jumat yang udah mulai mendingan, hari Kamis sama hari Jumat. Terus pas Sabtu sama Minggu ini itu malah kembali pekat. Bahkan kita bangun tidur aja di rumah, gak buka jendela, gak buka pintu, bau asapnya tuh keciuman teman Pro 2. Jadi intinya tetap jangan lupa perbanyak nutrisi.

Happy Weekdays teman Pro 2, ini udah vibes-nya terasa malam hari ini. Mungkin teman-teman Pro 2 bisa jaga kesehatan selalu ya. Great Expectation by Sienna Kak. Oke, nanti bakal kita puterin, kita masukkan ke playlist. Dan buat teman-teman Pro 2 yang pengen tetap terhubung ke kita, boleh banget download aplikasi RRI Digital, karena itu adalah media sosialnya RRI teman Pro 2. Jadi kamu bisa dengerin di sana sambil terhubung juga sama kayak live TikTok saat ini, atau kamu juga bisa simpan WhatsApp Pro 2 di 0811523924. Ini aku beneran pamit dari TikTok ya, tapi kalau di radio masih tetap sampai nanti tutup siaran pukul 12 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Thank you so much teman Pro 2 buat live-nya. Bye bye.

Ingat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat.

masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

0: Hai, kepada dua teman yang terbaik kamu. Seperti biasa di pukul 22 kita akan hadirkan esensi buku teman pro 2 buat menemani kamu yang belum tidur. Dan kali ini esensi buku yang bakal kita puterin Adequate Leadership. Daripada berlama-lama, langsung aja kita puterin
1: esensi buku.
2: Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, Quiet Leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang, dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman, dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Projoer main terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. By the way, kamu tahu gak sih, kadang kalau kita pengen tidur tuh otak tuh ada aja mikir. Kayak misalkan nih, kenapa ya kalau kita lagi minum, kadang tuh kita bingung mau ngadep kemana mata kita, mau ke atas kah, ke bawah kah, ke kiri apa ke kanan. Itu ada aja ya pikiran-pikiran. Atau mungkin kamu memikirkan hal-hal yang kayaknya gak perlu, tapi jadi perlu dan jadi kayak beban pikiran sebelum tidur. Nah, katanya teman pro 2, hal itu justru memang bikin kita mudah memikirkan segala macam hal ya. Karena otak itu hilangnya gangguan distraksi eksternal dan penurunan aktivitas hormon penenang. Jadi saat suasana kamar mulai sepi, gelap, otak juga yang terbiasanya aktif sepanjang hari tiba-tiba kehilangan stimulus luar, sehingga ia mulai memproses informasi, emosi, dan kekhawatiran atau tanda pertanyaan yang tidak terpikirkan sebelumnya, teman pro 2. Jadi ada namanya efek layar kosong. Bayangin sepanjang hari kamu fokus ya, terbagi oleh handphone, hiburan, pekerjaan, interaksi sosial. Nah, saat bersiap-siap pengen tidur, semua gangguan itu hilang dan meninggalkan ruang kosong di pikiran yang akhirnya diisi oleh memori atau hal-hal yang kayaknya gak penting gitu, tapi jadi penting sebelum tidur. Jadi kalau misalkan teman pro 2 ada pikiran-pikiran kayak gitu, mendingan jangan terlalu berlarut, takutnya nanti kamu malah gak tidur-tidur, teman pro 2.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, temannya overthinking malammu di Pro 2 FM, nikmati obrolan santai, penuh cerita unik yang bikin betah. Yuk, dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Pro 2. Rawr.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 paling enak banget malam hari itu adalah udah bersih-bersih, ya enggak sih Teman Pro 2? Nah, tapi by the way, sebenarnya benar enggak sih kalau mandi malam itu bakal bikin kita rematik? Ternyata itu tuh hoax atau mitos ya Teman Pro 2. Makanya ada sebagian orang yang mereka terbiasa membersihkan badan mereka sebelum tidur atau mandi di malam hari. Jadi kalau misalkan kamu mendengarkan mandi malam itu bisa bikin rematik Teman Pro 2, itu ternyata tergantung beberapa faktor itu sendiri. Seperti yang pertama adalah kalau penjelasan dari Siloam Hospital, mandi malam itu tidak memicu kemunculan penyakit rematik. Penyebab rematik kondisi itu dipicu oleh faktor internal seperti dari genetika, sistem kekebalan tubuh yang keliru, proses degeneratif, penambahan usia, ataupun gaya hidup yang kurang sehat. Jadi Teman Pro 2, suhu air ataupun udara yang dingin di malam hari itu memang bisa bikin menjadi nyeri atau ada kesan sisi rematik. Tapi itu tuh bukan serta-merta karena mandinya, karena kebanyakan bagi orang yang udah punya memiliki riwayat rematik, memang mandi malam tuh dihindari gitu, karena bisa menimbulkan menjadi pemicu untuk merasakan sakit lagi di area sendi ataupun otot Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu pengen mandi malam, boleh banget ya, misalkan dengan cara gunakan air hangat, terus segera keringkan tubuh. Jadi kalau misalkan kamu pengen pakai baju, nanti dulu dilap dulu badannya sama handuk. Kalau udah kering baru deh pakai pakaian, sehingga kamu bisa tidur dalam keadaan kering dan lebih nyaman Teman Pro 2. Apalagi di Kalimantan lagi momen karhutla seperti sekarang, asap di mana-mana, debu di mana-mana, polusi juga pastinya. Jadi kayaknya enak banget kalau sebelum tidur tuh kita bersih-bersih dan kita ngerasa wangi, nyaman sama tubuh kita, biar tidur kamu juga berkualitas Teman Pro 2. Oke deh, sampai di sini dulu sleep call malam hari ini. Intinya apapun yang Teman Pro 2 lakukan, aku yakin itu udah yang terbaik versi kamu. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih ke diri sendiri Teman Pro 2. Selamat tidur dan selamat malam, karena habis ini kita bakal ada di program Jazz Music. Tapi buat kamu yang pengen tetap stay tune juga boleh ya, karena Jazz Music bakal nemenin kamu sampai nanti tutup siaran. Dimana lagi kalau bukan di Pro 2, teman terbaik kamu. Aku Amala pamit, bye-bye.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia dan

Resensi buku Hujan karya Terelie. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelie. Hujan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lyle, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lyle menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus menerus. Lyle adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lyle dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lyle bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lyle dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lyle dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lyle harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lyle, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lyle menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelie dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelie juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelie menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lyle dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Terelie bersama saya Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

0: kerennya stasiun sekarang, ramah banget buat disabilitas.
1: Harusnya memang begitu kan. Kereta yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja tanpa terkecuali.
0: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
1: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua. Karena bersama kita tidak berbeda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen efektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, Quiet Leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang, dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman, dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

siaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terasa ya, Bil. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Minggu tanggal 6 September tahun 2026, saya Ahsanu Amala mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin 7 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai teman bro 2, gimana kabar kamu hari ini? Jumpa lagi dengan aku Ranap Tobing di Spada. Selamat pagi teman bro 2, menemani kamu pagi ini ya, dari jam 5 sampai ke jam 10. Ya, Jazz Musik hadir mengawali Spada hari ini seperti biasa dengan lagu-lagu asik ya dan enak dari Indonesia dan mancanegara, dilengkapi dengan best cut religi. Jam 6 ada info pro 2, ada info cuaca dan tips anak muda ya. Jam 9 teman pro 2 kamu akan dengarkan nanti ya acara khusus ya. Di jam 9 kamu akan dengarkan ya seleksi bintang radio Indonesia tahun 2026 tingkat RRI Palangkaraya yang menghadirkan 10 peserta seleksi bintang radio ya. Jadi juga teman pro 2 jangan lupa voting untuk mendukung jagoanmu yang disiarkan langsung di Pro 2 RRI Palangkaraya dan YouTube RRI Production. Oke, selamat mendengarkan Spada hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan, dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara, bahkan sampai memutuskan silaturahim, bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya, wadrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama, dan buatlah perumpamaan untuk mereka, perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit? Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعَ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدًا. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia, tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan, kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia, tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawinuha bainan nas, itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua, وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan, dia akan menguap, habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik, dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis, dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut, tidak boleh dibawa mati, saking hinanya dunia. Tidak boleh dibawa mati, dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ وَلَا يَبْتَلْ وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ فِتْنَتِهَا وَآفَتِهَا. Karena air, maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Gak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya.
dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apa?

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

keutamaan sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita.

0: kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan,

membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

0: Duh, Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja. Bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Tik. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saat ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.
3: Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kabar antusias datang lagi dari panggung olahraga tanah air menjelang bergulirnya ajang Asian Games 2026. Tim Nasional Bola Basket Putra Indonesia resmi mengumumkan skuad final yang berisi 12 pemain terbaik pilihan pelatih. Deretan nama yang masuk dalam daftar ini merupakan perpaduan solid antara para pemain senior berpengalaman dan talenta muda berbakat yang sedang dalam performa terbaiknya. Skuad Garuda ini dipastikan siap tampil habis-habisan untuk menghadapi persaingan sengit dengan negara-negara kuat Asia di atas lapangan hijau nanti. Kehadiran 12 penggawa terbaik ini jelas membawa angin segar dan harapan besar buat prestasi basket Indonesia di level internasional. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kabar bahagia dan emosional datang dari penyanyi jebolan Indonesian Idol Roni Parulian. Roni akhirnya resmi merilis karya terbarunya, sebuah album yang syarat akan kisah personal yang bertajuk Dunia dan Seisinya. Di balik alunan musik pop rock khas vokalnya yang berkarakter kuat, album ini menjadi wadah jujur buat Roni dalam merangkum perjalanan rasa. Mulai dari dinamika kisah cinta, perjuangan karir, sampai rasa cemas dan ketakutan yang pernah hinggap di benaknya. Dituangkan secara apik lewat lirik-lirik yang relatable di telinga para pendengar muda. Album Dunia dan Seisinya ini seolah menjadi bukti pematangan musik Roni Parulian yang tidak ragu lagi buat tampil terbuka lewat karya lagu-lagunya. Demikian Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi barengan aku ya, Rana Tobing di Pro 2 RRI Palangkaraya, yang selalu setia menemani pagi ceria kamu di bulan September ini ya, yang penuh dengan semangat baru. Semangat dari siapa aja juga yang bisa dapat memotivasi kamu. Gimana nih kabar kamu di pagi hari yang cerah dan sejuk ini? Tapi masih diselimuti kabut asap cerahnya gitu ya. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat ya, pikiran makin segar, dan pastinya udah siap menjalani segala rutinitas dengan senyuman paling manis. Ada yang mau pergi ke sekolah? Kayaknya masih ini ya, PJJ ya. Yang mau kerja? Semangat, karena kamu baru aja keterima jadi seorang karyawan ya, pekerja muda di sebuah instansi atau perusahaan ya kan. Yang mau berangkat jauh dari Palangkaraya, kenapa? Karena mungkin kamu punya kerjaan tuh di sono-sononya, ujungnya Palangkaraya ya. Oke, hati-hati di jalan, tetap jaga fokus ya dalam mengemudi. Iya, terus apa lagi yang lagi mandi? Masih dengar lagi mandi dengerin radio. Iya, mungkin gitu ya. Habis mandi juga terus mau sarapan pagi. Wow. Semoga makanan yang tersaji atau yang barusan kamu masak sendiri ini bisa menjadi tambahan energi baru buat kamu ya, dalam menjalani aktivitas dan rutinitas buat hari ini. Salam sukses buat teman Pro 2, anak-anak muda Palangkaraya. Yo, pagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini dari GAC, Jangan Parkir.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

Oke, teman berdua, gimana kabar kamu pagi ini? Ya, wah, semangat gitu bawaannya. Ada yang terus senyum-senyum lebar gitu ya. Ada yang abis mewek gitu. Ingat mantan ya? Udah, itu udah biasa ya. Bukan cuma kamu aja yang pernah mengalami itu semua ya. Ada yang nangis berbulan-bulan ya, ada yang menangis semalaman kayak seperti lagu Kak Audi ya. Oke, apapun kondisi kamu saat ini, ayo aku ajak buat semangat ya. Karena ini adalah hari Senin yang buat kamu ceria. Ah, bohong Ranap. Hari Senin itu kan adalah hari yang membosankan. Hari yang gak mau orang mau masuk di situ. Enggak juga. Ya gimana kitanya ya buat menyikapi setiap hari Senin itu semua sama aja. Yo. Jadi buat teman berdua, aku bakal update dulu info cuaca buat hari ini ya, yang kuambil dari situs bmkg.co.id. Ya, teman berdua, sebelum memulai sederet aktivitas seru kamu hari ini ya, ayo kita cek kondisi cuaca hari ini. Di daerah kita diperkirakan bakal diguyur hujan ringan. Wow, itulah yang didambakan ya, dikit-dikit gitu ya. Hujan ringan dulu ya, dengan rentang suhu udara ini berada di kisaran 24 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang lumayan tinggi, ini mulai dari 51 sampai 99%. Tetesan hujan ini pastinya bikin suasana agak lebih sejuk, sekaligus nanti membantu menyapu sisa-sisa debu dan kabut asap di udara. Harapan kita benar-benar bisa turun hujan, karena ini masih perakiraan cuaca, kira-kira begitu. Nah, jadi biar aktivitas kamu juga tetap aman dan bebas hambatan nanti ya, yang pakai motor jangan lupa siapkan jas hujan atau payung di dalam tas. Aduh, aku rindu banget kalau nyebut yang ini gitu kan ya. Jangan lupa siapkan jas hujan. Udah lama dong ya nggak turun hujan di Palangkaraya. Ayo ya, sama-sama kalian yang melupakan jas hujan, bahwa ini adalah salah satu doa ya. Kalau bawa jas hujan, semoga bisa hujan turun di Palangkaraya. Wow, ya bisa buat kamu tuh mungkin hujan-hujanan dulu gitu ya, saat nanti turun hujan. Tetap jaga kesehatan kamu dan semangat terus menjalani hari kamu.

0: lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Mantap, Sungai Kahayan lagi surut, timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
1: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan, prioritaskan keselamatan. Hindari berenang di area gosong, pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.

0: Kembang berdua, lagu dari Paul Max dengan Bollywood. Wah, ya kalau ngomongin soal bulan September, ini banyak banget orang yang mengartikan bulan ini sebagai momen transisi ya menuju akhir tahun yang makin dekat. Benar nggak sih kamu ya? Aku juga mikirnya kayak gitu. Rasa-rasanya tuh kan baru kemarin ya kita merayakan pergantian tahun. Malah sekarang udah masuk bulan ke-9 aja. Tapi tenang, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin merasa cemas karena target kamu tuh belum tercapai ya. Kemarin-kemarin tahun 2025 bilangnya tuh aku targetnya tahun ini harus habis habis apa ya kan ya, aku harus bisa nyelesain kuliah gitu ya, aku harus capai target buat bisa beli rumah ya, tapi ya ujung-ujung beli bayar uang muka rumah gitu ya, tapi masih kurang juga gitu karena banyak banget kebutuhan ya yang tak terduga. Ya itu Bang Bro 2, semangat aja dulu gitu kan ya. Kalau mungkin tahun ini kamu belum bisa beli rumah ya karena udah kerja kan. Ya tahun 2027 mungkin bisa gitu ya. Ada juga yang mau targetnya balikan sama mantan kemarin-kemarin bilang gitu ya. Ternyata beda. Kamu dapat yang lebih bagus ya, lebih baik ya, cewek atau cowok yang datang ke kamu ya. Kamu yang cowok harapannya kemarin mau balikan sama mantan. Ya ketemuan sama kenalan baru. Baru aja kemarin Ranap. Dia orangnya baik. Gak cantik sih tapi baik ya. Ada juga mungkin, wih aku ketemu cewek nih, cantik banget daripada mantan aku. Ya namanya kadang gitu ya, cerita baru tuh gak terduga, tanpa terencana. Yang direncanakan kadang gagal gitu ya. Nah jadi September ini sebagai momentum untuk nancap gas juga bisa. Masih ada banyak waktu buat kamu merangkai cita-cita ya, memperbaiki kesalahan yang lalu, yang udah ya udah. Kamu buka lembaran baru dan membuktikan bahwa kamu itu mampu melewati semua tantangan dalam hidup ini ya. Yuk untuk buang jauh-jauh rasa ragu dalam diri kamu sekarang juga bersama Pro 2.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Produer dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, memasuki tanggal 7 September hari ini. Kamu tahu gak sih kalau ada sederet momen penting dan bersejarah yang diperingati secara nasional maupun global? Salah satu yang paling disorot di tanah air adalah peringatan Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru. Momen ini krusial banget buat mengingatkan kita ya akan pentingnya menjaga kualitas udara dan juga lingkungan, apalagi buat daerah kita yang lagi berjuang menghadapi masalah asap. Selain itu juga tanggal 7 September ini mencatat sejarah penting perjuangan hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia di Indonesia melalui peringatan Hari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang mengenang wafatnya aktivis HAM Munir Said Talib ya. Peringatan hari ini menjadi pengingat buat kita biar makin peduli sama lingkungan hidup, sekaligus juga memupuk rasa kepedulian terhadap keadilan sesama. Gimana nih teman Pro 2, aksi kecil apa yang udah kamu lakukan ya buat menjaga bumi dan sekitaran hari ini ya. Oke, selain peringatan isu lingkungan dan kemanusiaan tadi, ternyata tanggal 7 ini menyimpan sederet momen unik dan bersejarah lainnya dari berbagai belahan dunia. Di dalam negeri, tanggal hari ini 7 September jadi hari yang sangat membahagiakan buat saudara-saudara kita di Maluku karena merayakan HUT Kota Ambon ke-451. Dari panggung internasional ada Buy and Book Day alias hari membeli buku yang mengajak kita untuk sejenak rehat dari layar gawai atau handphone kamu, smartphone kamu, dan kembali mengapresiasi buku fisik ya. Plus ada juga Google Commemoration Day yang mengenang perjalanan mesin pencari raksasa buat Larry Page dan Sergey Brin hingga jadi lifesaver tugas kita sehari-hari. Nah, kamu udah tahu dong manfaatnya. Ya, seru banget. Mulai dari sejarah ya, budaya literasi sampai teknologi digital, ini semuanya terkumpul pada hari ini. Ya, dari sekian banyak momen tadi, yang mana nih juga paling bikin kamu tertarik? Mungkin ya ada yang menjawab dari teman Pro 2 yang kayaknya senang menjelajah di Google ya, yang membuat kamu menarik dan tahu ya segalanya. Ya, tinggal dicari aja apa yang kamu mau kamu tanya gitu. Baiklah teman Pro 2, udah jam 6 lebih 57 menit yang udah di jalan, hati-hati ya. Tetap jaga keselamatan kamu dan juga orang lain yang ada di